0: Gabnya Anik Hasana.
1: Dewan Jatim mengusulkan pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyusun peraturan daerah atau perda tentang ketahanan keluarga. Usulan tersebut mengemuka usai didapati meningkatnya fenomena perceraian di kalangan aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemprov Jawa Timur. Wakil Ketua Komisi ADPRD Jawa Timur Agus Cahyono menilai regulasi tersebut diperlukan agar pemerintah memiliki pijakan yang jelas dalam menyusun berbagai program penguatan keluarga, baik bagi aparatur sipil negara maupun masyarakat secara umum, sehingga pembinaan dapat berjalan secara berkelanjutan.
2: Bagus lagi ketika Jawa Timur memiliki perda yang berkaitan dengan ketahanan keluarga. Di beberapa dari yang lain sudah ada perda ketahanan keluarga, saya pikir ini juga bisa menjadi perhatian di pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Sehingga ada satu pijakan, ada landasan yang nanti bisa digunakan untuk dasar hukum program kegiatan untuk menjaga keutuhan keluarga.
1: Masyarakat menyambut baik usulan perda ketahanan keluarga oleh DPRD Jawa Timur tersebut. Salah satunya Dani Hario, warga Surabaya. Ia bahkan cukup terkejut mendapati data angka perceraian di Jawa Timur yang terbilang tinggi.
3: Dengan adanya perda ini mungkin masyarakat, terutama sekarang itu kaum perempuan yang sudah banyak yang mandiri itu, jadi berpikir lagi untuk nggak dikit-dikit ajukan cerai, dikit-dikit ajukan cerai. Jadinya benar-benar nantinya perda ini bisa membuat masyarakat berpikir dua kali untuk tidak semudah itu memutuskan untuk mengajukan perceraian.
1: Selain persoalan di lingkungan ASN, Badan Pusat Statistik BPS Jawa Timur juga mencatat provinsi ini masih menjadi salah satu daerah dengan angka perceraian tertinggi di Indonesia. Tercatat puluhan ribu perkara perceraian setiap tahun di berbagai kabupaten dan kota. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengrajin kain tenun ikat khas Kota Kediri terus menambah inovasi dan memperluas pasar di kancah internasional. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
4: Sejumlah mahasiswa dari National Yunlin University of Science and Technology, Taiwan, kini tampak mengunjungi sentra tenun ikat medali emas di Kelurahan Padar Kidul, Kota Kediri. Upaya dilakukan dalam program Summer Camp Internasional Pengabdian kepada Masyarakat dan gelar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri. Dekan FEB UNP Kediri, Amin Tohari, mengatakan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk mengenalkan tenun ikat Kediri kepada mahasiswa internasional sekaligus membuka peluang pasar hingga ke Taiwan.
5: Jadi seperti rangkaian kegiatan Summer Camp, selain beberapa kegiatan kemarin bisa kita lakukan, ini sebagai nasional pengabdian masyarakat atau pengabdian internasional yang kami bertujuan mahasiswa kami juga ikut gabung di sini juga, sehingga mereka memang kolaborasi dari kemarin, sehingga ini satu mengenalkan produk lokal ini, UMKM ikan ini ke kancah global.
4: Ditambahkan oleh Amin bahwa dengan langkah tersebut maka mereka tidak hanya mengenalkan budaya tenun ikat Kediri, tapi juga sekaligus membuka peluang kerja sama dan pemasaran hingga ke Taiwan. Apalagi setelah mahasiswa Yuntek Taiwan, Chen Stengwood, mengaku sangat terkesan dengan proses pembuatan tenun ikat Kediri yang masih dikerjakan secara manual dan menjadi pengalaman baru baginya. Sementara itu, pemilik tenun ikat medali emas Kota Kediri, Yusna Kurota Ayuni, yang menilai bahwa kunjungan mahasiswa Taiwan ini menjadi kesempatan untuk memperkenalkan tenun ikat Kediri ke pasar internasional.
6: Ya, menurut saya ini sangat baik ya, bisa untuk memperluas promosi pasar seperti itu. Jadi mengenalkan tenun ikat Kediri ke ranah yang lebih luas, terutama ke mancanegara. Jadi tenun ikat Kediri itu lebih dikenal masyarakat luas. Per hari kita bisa 50 potong.
4: Diketahui hingga sekarang ini, pengrajin tenun ikat Kediri terus melakukan inovasi dengan mengupgrade corak motif dan warna sesuai dengan kebutuhan pasar, tapi tetap mempertahankan motif khas Kediri. Ayu Citra melaporkan.
0: Mengawali rangkaian Festival 5 Gunung ke-25 di Dusun Warangan, Desa Muneng Warangan, Kecamatan Pakis, Magelang, para seniman 5 gunung melakukan prosesi nandur eling atau tanam ingatan, yaitu menanam 5 bibit pohon kersen atau talok, pule, jambu, durian, dan kresek. Widya Cahyono melaporkan selengkapnya.
7: Festival Lima Gunung memang sudah jalan tahun-tahun kemandiriannya.
8: Awali rangkaian Festival Lima Gunung ke-25 di Dusun Warangan, Desa Muneng Warangan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, para seniman Lima Gunung melakukan prosesi nandur iring atau tanam ingatan, yakni menanam 5 bibit pohon persen atau talo, pure, jambu, durian, dan krengsang. Ketua Komunitas Lima Gunung, Sujono, kemarin mengatakan penanaman pohon di pembuka Festival Lima Gunung tersebut sebagai simbol mengingatkan generasi muda untuk tetap bisa mengendalikan alam lingkungannya. Penanaman pohon tersebut juga sebagai ungkapan syukur para seniman petani dari Lima Gunung yang ada di Kabupaten Magelang karena perhelatan seni budaya para petani Lima Gunung tersebut telah memasuki Pesta Perak atau tahun ke-25. Ia menegaskan selama seperempat abad perjalanan Festival Lima Gunung dengan segala kekurangannya, pihaknya tidak meminta bantuan sponsor baik dari pemerintah maupun pihak lain, melainkan anggaran penyelenggaraan Pesta Kesenian Petani Gunung tersebut murni swadaya dari para anggota Komunitas Lima Gunung.
7: Festival Lima Gunung memang sudah berjalan bertahun-tahun, itu kemandiriannya tentang tidak boleh mencari sponsor, tidak boleh mencari bantuan dari instansi manapun, ini tetap bisa berjalan dengan baik.
8: Sekretaris Desa Muneng Warangan Muhammad Solikin mengapresiasi penyelenggaraan Festival Lima Gunung yang berlangsung di Dusun Warangan. Festival Lima Gunung yang ketiga kalinya digelar di Dusun Warangan tersebut dinilai bisa mempersatukan semua elemen masyarakat. Selain itu, di Dusun Warangan dikenal sebagai dusun berkesenian yang masih terjaga adat istiadatnya.
9: Dusun Warangan kan misalnya desa seni ya, seni adat istiadat masih terjaga dengan baik. Dengan jenah festival ini menambah nilai dari Dusun Warangan seperti itu.
8: Festival Lima Gunung ke-25 di lereng Gunung Merbabu tersebut berlangsung selama 3 hari berturut-turut Jumat hingga Minggu 10 hingga 12 Juli ini. Pada Festival Lima Gunung yang mengambil tema Makin Goblok Bareng, diikuti 85 kelompok kesenian dari berbagai daerah di Pulau Jawa dan Bali dengan jumlah keseniman sebanyak 1.274 orang. Dia Cahyono melaporkan, RRI Tersumudara untuk Indonesia.
0: Edukasi tentang kanker payudara dinilai masih perlu diperluas agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya deteksi dini dan tidak terlambat mendapatkan penanganan. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
10: Edukasi mengenai kanker payudara di Indonesia dinilai masih belum menjangkau masyarakat secara luas. Kondisi tersebut menyebabkan banyak pasien baru memeriksakan diri ketika penyakit sudah memasuki stadium lanjut. Koordinator wilayah Love Pink Surabaya, Asi Suprapti, mengatakan rendahnya pemahaman masyarakat menjadi tantangan besar dalam upaya pencegahan kanker payudara. Karena itu Love Pink mulai menggandeng generasi muda untuk memperluas edukasi kepada masyarakat. Menurutnya, keterlibatan generasi Z diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mengenali gejala dan melakukan deteksi dini. Dengan edukasi yang semakin baik, angka pasien yang datang dalam kondisi stadium lanjut dapat ditekan.
11: Sepertinya kurang sih, atau belum ya, makanya kami itu lakting menggandeng 2 tahun kemarin kami memutuskan dengan adik-adik Gen Z yang itu bisa membantu menyuarakan suara tentang edukasi kanker payudara itu. Jadi kalau edukasi itu sudah sangat bagus diterima oleh masyarakat, tentunya angka pasien kanker payudara di stadium lanjut itu kan bisa diturunkan ya. Tetapi memang faktanya masih sangat banyak pasien itu yang datang berobat itu di stadium lanjut.
10: Sementara itu, Divya, salah satu mahasiswi, menilai edukasi deteksi dini harus mulai dilakukan sejak usia remaja.
12: Saya itu sangat penting ya, sangat penting. Karena itu sekarang itu banyak orang yang baru tahu kalau misalkan terkena kanker payudara pada saat usia itu udah tua, dan mereka agak menyadari kalau misalkan itu adalah penyakit yang cukup berbahaya. Jadi mungkin bisa diedukasi ya, mungkin dari sekolah-sekolah atau apa, mungkin dari sejak SMP gitu.
10: Divya berharap semakin banyak sekolah yang memasukkan edukasi kesehatan khususnya mengenai kanker payudara dalam kegiatan penyuluhan. Langkah tersebut dinilai dapat membangun kesadaran sejak dini sehingga masyarakat lebih waspada dan berani melakukan pemeriksaan apabila menemukan gejala mencurigakan. Oni Arianto melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Menjelang masuk sekolah tahun ajaran baru pada Senin mendatang, sejumlah warga Palangkaraya memadati toko peralatan sekolah untuk membeli seragam, alat tulis, dan peralatan sekolah lainnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
13: Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap.
14: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko perlengkapan sekolah di Kota Palangkaraya dipadati orang tua dan siswa. Mereka memanfaatkan akhir masa libur sekolah untuk membeli berbagai kebutuhan belajar, mulai dari seragam, tas, sepatu, buku tulis hingga alat tulis agar siap memasuki hari pertama sekolah. Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi fenomena yang umum terjadi setiap menjelang tahun ajaran baru. Salah seorang siswa salah satu SMA di Kota Palangkaraya bernama Ade mengaku membeli buku tulis dan perlengkapan belajar lainnya sebagai persiapan menghadapi tahun ajaran baru. Ia ingin memastikan seluruh kebutuhan sekolah telah tersedia sebelum kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.
13: Kalau aku lagi belanja kebutuhan sekolah karena aku udah mau masuk kelas 11 dan ini kenapa baru beli sekarang, karena mau masuk aja sih, pakai baru beli sekarang aja. Kayak buku, pensil, pulpen, penggaris, tip X, segala macam lah. Karena lagi deket aja sih di sini tadi, sama di sini juga lengkap banget sih kalau kata aku ya. Untuk harganya sih termasuk terjangkau aja.
14: Sementara itu salah seorang guru yang juga orang tua siswa bernama Purnama menyebut memanfaatkan momen menjelang tahun ajaran baru untuk membeli perlengkapan sekolah. Ia mengatakan kebutuhan seperti buku tulis, alat tulis, tas, dan perlengkapan belajar lainnya dipersiapkan sejak dini agar anak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan nyaman sejak hari pertama masuk sekolah Senin mendatang.
13: Ini buku-buku buat jurnal, terus buat absen, terus map-map buat keperluan di kelas. Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap. Jadi sekali belanja tuh udah semuanya ada.
15: Jadi 2.000.
13: Murah menurut saya daripada tempat-tempat lain. Iya, lengkap banget. Jadi sekali cari ini semuanya ada di sini. Jadi nggak perlu kemana-mana lagi.
14: Beberapa toko peralatan sekolah di Kota Palangkaraya yang juga favorit bagi masyarakat untuk membeli peralatan sekolah yakni kompleks pertokoan Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan KS Tubun. Karena selain murah juga menyediakan peralatan sekolah dan baju seragam yang lengkap. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Baik, kita beralih ke informasi lainnya, di mana kali ini dari mancanegara. Jumlah korban meninggal akibat dua gempa yang terjadi di Venezuela dilaporkan terus bertambah. Bahkan data terakhir menyebutkan jumlahnya sudah mencapai 4.118 orang. Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Majelis Nasional Jorge Rodriguez. Seperti juga kami kutip dari kantor berita Antara pada hari ini. Sementara itu disampaikan juga pada Rabu 24 Juni, dua gempa bumi kuat dengan magnitudo 7,2 dan 7,5 mengguncang negara di pesisir utara Amerika Selatan itu dalam waktu yang berdekatan. Guncangan awal dengan magnitudo 7,2 terjadi pada pukul 18.04 waktu setempat atau pukul 11.04 waktu Indonesia Barat, dan disusul oleh dengan gempa bumi utama bermagnitudo 7,5 dengan selang waktu hanya 39 detik setelahnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mawengkang mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono akan melakukan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei di Mashhad. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
16: Menlu RI telah memberikan penghormatan terakhir di tempat peristirahatan.
17: Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei di Mashhad. Juru bicara Yvonne Mawengkang kepada RRI mengatakan, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan Indonesia akan selalu mengenang Ayatollah Ali Khamenei sebagai seorang ulama Islam yang dihormati serta tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin. Menurut Yvonne, Menteri Luar Negeri RI juga mengatakan, persahabatan Indonesia dan Iran akan terus dibangun di atas landasan saling menghormati. Sementara delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei yang dimakamkan di makam Imam Reza Mashhad.
16: Indonesia akan mengenang beliau sebagai seorang cendekiawan Islam yang dihormati dan tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Iran. Sementara itu delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei di makam Imam Reza.
17: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojordi, mengatakan Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat. Apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
15: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
17: Dalam kunjungan ke Iran kali ini, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Kedua Menteri Luar Negeri menegaskan pentingnya penyelesaian berbagai konflik melalui dialog, diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional. Sementara, selain Menteri Luar Negeri Sugiono, delegasi Indonesia turut terdiri atas Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Umum PBNU Yahya Kholil Stakuf, serta Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan dan Kerjasama Internasional Syafiq Mukni.
16: Dalam kunjungan ini,
17: dari Jakarta, Ratna Mendesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Muhammadiyah bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan
0: informasi dari dunia olahraga di mana Indonesia kembali menorehkan prestasi membanggakan di ajang World Climbing Series Chamonix 2026 setelah Desak Madarita Kusuma Dewi merebut medali emas nomor speed putri di Chamonix, Prancis pada minggu. Kemenangan ini sekaligus menjadi gelar kedua secara beruntun bagi Desak setelah sebelumnya juga menjadi juara pada seri Krakow pekan lalu. Pada partai final, Desak tampil dominan saat mengalahkan wakil dari Italia, Giulia Randi. Atlet Indonesia itu membukukan waktu 6,22 detik unggul atas Randi yang mencatatkan waktu 6,51 detik. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempat yang lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembronongan bukanlah sesuatu yang pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang

0: Persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Singa Raja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 playlist.

0: Waduh, bensin gua kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.
2: FM 101,2 FM
3: dan AM 1080 kHz
2: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Sini dulu dong. Lihat nih, lihat.
1: Apa sih?
0: Lihat dulu, ini fotonya bagus-bagus banget.
1: Iya sih.
0: Sepatunya keren. Modelnya juga terbaru. Matching banget nih sama tasnya. Beli kali ya.
1: Belanja lagi. Ntar ngakunya bokek. Belanja sesuai kebutuhan lah.
0: Hei alah, hidup itu dinikmati. Masalah duit mah kecil, gampang itu. Bisa pinjam lewat online. Prosesnya cuma 5 menit. Send foto KTP, beres deh. Apa susahnya coba?
1: Tahu nggak sih? Udah banyak yang jadi korban akibat pinjaman online loh, yang tidak legal itu.
0: Masa iya?
1: Iya, saranku nih, pinjamlah dana.

0: Anda masih bersama kami pendengar di Singaraja pagi ini, dan sebuah pengumuman dari Universitas Tri Atma Mulia untuk Anda yang mempunyai putra-putri yang berminat kuliah di Universitas Tri Atma Mulia. Jadi silakan wujudkan impian Anda untuk menjadi entrepreneur yang sukses ya, bersama kampus yang mencetak generasi excellent entrepreneur, kreatif, inovatif, dan siap bersaing tentunya di dunia bisnis. Mungkin Anda bertanya-tanya, kenapa harus Universitas Tri Atma Mulia? Karena di Universitas Tri Atma Mulia itu dosennya berpengalaman dan profesional, biaya kuliah terjangkau dengan sistem pembayaran UKT fleksibel, kerjasama magang ke luar negeri yaitu di Taiwan, Jepang, Thailand, Prancis, dan juga Amerika. Kurikulum OB atau Output Based Education, orientasi pada kesiapan kelulusan, terakreditasi baik sekali, memiliki 2 fakultas dan 21 program studi yaitu Fakultas Kesehatan, Psikologi, Teknik, dan Komputer. Ada juga Fakultas Bisnis, Pariwisata, dan Pendidikan. Dan sudah tersebar pendengar di 3 lokasi kampusnya ya. Ada di Kampus Pusat Badung, Kampus PSD KU Jembrane, dan kini hadir di Kabupaten Buleleng. Program Early Bird ini masih dibuka sampai dengan 31 Juli 2026. Jadi dapatkan potongan biaya sebesar 2 juta rupiah. Atau Anda bisa mengunjungi websitenya di www.triatmamulia.ac.id, Instagram @untrim.buleleng, TikTok Tri Atma Mulia, Facebook Universitas Tri Atma Mulia. Jadi daftar segera ke nomor 0878600092925 atas nama Ayulia, atau Anda bisa datang langsung ke Jalan Ratna di nomor 4A Banyuasri. Mendapatkan pelayanan ya dari hari Senin sampai dengan Jumat itu pukul 8 sampai dengan 16.30 WITA. Untrim, excellent entrepreneur.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1.

0: Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda? Efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Bu, jangan pakai di sini.
2: Lah, bentar aja aku bang.
1: Tapi bu.
2: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
1: Nah, kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.
2: Alamak.
3: Lagi sibuk ya?
4: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
3: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
4: Oh, emang cocok?
3: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
4: Wah, lengkap ya?
3: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
4: Kalau mau sewa?
3: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

Pendengar, saatnya kami hadirkan siaran langsung dari Gereja GPIB Peneng Singaraja terkait topik Hendaklah Kamu Kudus Sebab Aku Kudus. Kepada umat Kristiani, dimanapun Anda berada, selamat menjalankan ibadah hari Minggu. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Amin.

0: kita menghadap Tuhan dengan pengakuan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing kita dari Mazmur 25 ayat 12-13. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi tanah. Anugerah, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, Kristus Yesus Tuhan kita, menyertai engkau.
1: Dan menyertaimu juga.

0: silakan duduk.
1: Jemaat, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Allah. Ya Bapa Maha Kudus dan penuh pengasihan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri sendiri. Engkaulah yang mengetahui betapa sering kami berbuat dosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Kami mohon kepada-Mu ya Bapa, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Bersihkanlah dan tahirkanlah kami demi anak-Mu yang kekasih, serta ajarkan kami untuk membenci kesalahan dan dosa kami. Tuntunlah kami ya Bapa Maha Kudus dan pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah Yesus Kristus, Penebus dan Juru Selamat kami. Amin.

jemaat Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis dalam Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18 yang menyatakan, marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kesumbah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitahkan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur.

Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk kita mendengarkan perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam surat Kolose pasal 3 ayat 18 sampai pasal 4 ayatnya yang kedua yang menyatakan, "Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang berkenan kepada Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja, untuk menyenangkan hati manusia, melainkan dengan tulus hati, karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima warisan yang menjadi upahmu. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Siapa saja yang berbuat salah akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang muka. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai tuan di surga. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah dengan mengucap syukur." Roh Kudus menolong kita, mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup kita dan kesaksian di dunia.

Silakan duduk. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan dan sakramen perjamuan, kita akan mendengarkan pujian bagi Tuhan melalui vocal group Aris and Friends.

Baik, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Allah yang Maha Kasih. Tuhan yang sudah memberikan kehidupan. Bahkan Tuhan yang juga mengampuni akan kesalahan dan dosa kami. Engkau yang melayakkan kami untuk menghadap hadirat-Mu dalam ibadah Minggu pagi ini. Bahkan di dalamnya kami juga akan melaksanakan sakramen perjamuan. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu mengurapi hati dan pikiran kami, sehingga kami mengarahkan seluruh perhatian kami hanya pada firman yang akan kami baca dalam Alkitab. Kami boleh mendengarkan renungan, khotbah, bahkan kami juga boleh memasuki sakramen perjamuan dengan hati yang penuh syukur kepada Tuhan. Dan ketika kami kembali dalam kehidupan yang dibaharui, kami melaksanakan firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya.

0: Bacaan Alkitab hari ini dari surat 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 25. Surat 1 Petrus 1 pasal 13. Maaf, surat 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 25 yang mengatakan, kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan berharaplah sepenuhnya pada anugerah yang akan diberikan kepadamu pada saat Yesus Kristus menyatakan diri. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, hendaklah kamu kudus sebab Aku kudus. Jika kamu menyebut Dia Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi baru dinyatakan pada zaman akhir demi kamu. Melalui dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu dalam ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, melalui firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup bagaikan rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput, rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Firman inilah Injil yang diberitakan kepada kamu.
1: Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah.

silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar pagi ini? Sudah siap untuk masuk dalam perjamuan? Oke. Ada yang mengatakan begini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, value seseorang, nilai diri seseorang sesungguhnya tidak ditentukan oleh gaya hidupnya. Maksud gaya hidup adalah brand yang dia pakai. Tidak juga ditentukan oleh status sosialnya. Tidak juga ditentukan oleh gelar yang ada pada dirinya. Namun, value seseorang atau personal value itu ditentukan oleh sikap, perilaku, yang didasarkan pada prinsip hidup, dan itu sangat dipengaruhi oleh imannya kepada Tuhan. Ada sebuah broadcast yang saya nonton, terus dia bilang begini, si Theo, channelnya Motivasi Hidup, dia katakan begini, brandmu apa? Ketika dia bilang brandmu apa, brand itu bukan menunjukkan pada kamu pakai merek apa, tetapi apa brand dirimu? Dan dia katakan, brand kita adalah karakter hidup kita. Karakter diri kita itu menjadi brand. Bapak, Ibu, Saudara, masing-masing kita pasti dikenal, diketahui orang. Dan setiap orang akan melihat diri kita berdasarkan cara pandangnya. Ah, ibu itu terlalu cerewet. Cara pandang, itu kan berarti brand yang ditempelkan pada kita. Ah, bapak itu terlalu keras. Atau ibu saya terlalu cerewet, bapak saya terlalu keras. Bahkan mungkin orang tua juga melihat pada anak-anak, anak-anak ini susah diatur. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bisa saja itu orang lihat kita, menempelkan pada kita berdasarkan apa yang ada pada diri kita, karakter kita. Jadi penilaian itu, tempelan brand itu bukan dari lain, tetapi pada karakter yang ada pada kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di gedung gereja ini, ataupun di gedung serbaguna, bahkan yang mengikuti secara live streaming. Petrus menulis surat kepada orang-orang pendatang. Bapak, Ibu bisa lihat pada pasal 1 ayat 1. Dikatakan orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Orang-orang pendatang ini merupakan orang-orang percaya kepada Yesus, orang-orang Kristen yang sudah tersebar di luar Yerusalem. Ketika mereka tersebar di luar Yerusalem, mereka menjadi kelompok minoritas. Mereka menjadi kelompok-kelompok kecil yang ternyata mengalami tekanan. Mereka mengalami penolakan. Mereka mengalami penganiayaan. Jadi kalau Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca sejarah, memang awal penyebaran kekristenan orang Kristen itu kan kemudian di Yerusalem mereka mengalami penganiayaan, mereka keluar dari Yerusalem. Tapi ternyata ketika mereka keluar dari Yerusalem, tersebar di mana-mana, mereka juga mengalami penganiayaan di sana, penderitaan di sana, karena iman kepada Kristus. Situasi inilah yang kemudian membuat Petrus menuliskan surat untuk memberikan penguatan, untuk memberikan semangat agar mereka ini, jemaat orang-orang pendatang ini, tetap memiliki pikiran yang jernih. Mereka tetap dapat menguasai diri. Mereka tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak mudah itu. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bisa kita bayangkan ya, sebelumnya dia bukan orang Kristen, mungkin dia menyembah dewa-dewa, dia enggak mengalami penganiayaan, tapi ketika dia menjadi Kristen karena iman Kristennya, kemudian dia mengalami penderitaan, dia mengalami penganiayaan. Kira-kira kalau kita di posisi itu, apa yang kita lakukan Bapak, Ibu? Mendingan balik aja toh, aman kok hidup saya di sini, kenapa saya susah-susah? Tapi disinilah kemudian Petrus hadir dengan suratnya untuk memberikan penguatan kepada orang-orang percaya ini. Tetap harus kuat, tetap harus berpikiran jernih, letakkanlah pengharapanmu kepada Yesus Kristus. Tetap harus kemudian beriman kepada Yesus Kristus. Petrus kemudian memberikan kekuatan bagi mereka.
Dan Bapak Ibu, mari kita perhatikan pembacaan kita. Petrus membangun kesadaran iman para orang-orang pendatang ini dengan memperkuatkan keyakinan diri untuk menghadapi situasi pada saat itu. Apa yang menjadi landasannya? Kita lihat itu pada ayatnya yang ke-14. Dia bilang begini, hiduplah menjadi anak-anak yang taat. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jadi di sini kemudian Petrus bukan hanya bilang begini, kamu orang-orang percaya, bukan cuman itu. Tapi ada sebuah identitas baru yang diberikan, anak-anak taat. Hiduplah sebagai anak-anak taat. Jadi kita bisa lihat bersama, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada identitas baru yang ditempelkan di situ, diberikan untuk menguatkan iman mereka. Yang lebih kuat lagi apa? Mari kita lihat ayatnya yang kemudian ke-15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Semakin kuat landasannya, semakin kuat alasannya. Jadi ternyata Petrus mau bilang begini, ketika kamu menjadi seorang percaya, ketika kamu menjadi seorang pengikut Kristus, itu bukan karena dirimu sendiri, itu bukan karena keinginanmu, tetapi karena Kristus yang memanggil kamu. Sederhananya apa? Kamu jadi orang Kristen karena Kristus yang memanggil kamu. Kamu menjadi orang Kristen itu bukan kebetulan. Kamu menjadi orang Kristen itu bukan karena kamu turunan Kristen, tetapi karena kamu dipanggil oleh Kristus Yesus. Semakin kuat dasarnya. Jadi Bapak Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus,

identitas dirimu harus tetap jelas. Enggak bisa abu-abu. Harus tetap jelas. Apa itu? Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kata kudus ini diambil dari bahasa Yunani, yaitu hagios, yang artinya adalah suci, dipisahkan, dikhususkan, atau diistimewakan. Bukan untuk diri sendiri, bukan untuk dunia, tetapi bagi Allah. Dengan demikian, ini memberikan pemahaman kepada para pendatang dan juga kita pada hari ini. Jadi orang Kristen itu bukan karena kita maunya kita. Jadi orang Kristen itu bukan kebetulan, tapi jadi orang Kristen itu karena Tuhan yang memanggil kita. Dan hidup kita harus apa? Berpadanan dengan panggilan Tuhan, dengan Kristus Yesus yang memanggil kita. Harus hidup kudus. Harus hidup seperti yang diinginkan oleh Allah dalam hidup kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dia memberikan penjelasan lebih lanjut dalam bacaan ini, dia bilang begini, kita hidup di dunia ini hanya menumpang. Kita ada di dunia, Bapak Ibu Saudara serta saya ada di dunia, kita ini hanya menumpang. Tidak selamanya kita di sini. Karena memang kita bukan milik dunia. Kita milik Kristus. Karena kita asalnya dari Kristus. Kita dipanggil oleh Kristus. Karena itu firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bagaimana supaya kita menjalani hidup yang kudus itu. Hidup kudus diistimewakan, dipisahkan untuk Allah, bukan berarti kemudian kita bilang begini, saya anti dengan dunia ini. Kalau begitu saya mengelompokkan diri sendiri, enggak usah bersentuhan dengan dunia. Enggak begitu pemahamannya. Ketika kita menjadi orang yang harus menjalani hidup yang kudus, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, benar kita menumpang di dunia ini, tapi kan kita hidup bersama-sama di dunia ini. Selama kita masih ada di dunia, maka kemudian kita juga harus hadir di dunia ini dan memberikan warna. Kita harus menunjukkan identitas diri kita secara jelas. Tidak bisa abu-abu. Tidak bisa kita ada di zona nyaman. Yang penting saya aman. Enggak. Kita harus menunjukkan identitas diri kita secara jelas. Yaitu tadi, dalam kekudusan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Petrus juga kemudian mengingatkan kepada para orang pendatang itu dengan dia mengatakan begini. Ketika kita menjadi orang yang hanya menumpang di dunia ini, maka rasa takut kita itu harus kita tunjukkan kepada Allah. Rasa takut yang ada pada diri kita ini bukan rasa takut pada dunia. Tapi rasa takut yang ada pada diri kita adalah kita tunjukkan kepada Allah. Karena kita milik Allah. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kenapa kita dijadikan milik Allah? Kita Bapak Ibu bisa lihat, saya sengaja kita melihat bersama bacaan ini. Luar biasa soalnya. Dahulu kamu hidup dalam cara hidupmu yang sia-sia, yang mewarisi, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Tapi kamu sudah ditebus, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Maka ini kemudian mengingatkan kepada kita, kepada konteks alamat surat Petrus ini. Benar, dahulu kita adalah orang yang jahat, dahulu kita adalah orang-orang yang tidak benar, dahulu kita adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, dahulu kita adalah orang yang menjalani hidup kita dengan suka-suka. Tapi sekarang, kita harus menjadi orang yang takut kepada Allah. Sekarang kita harus kemudian menyadari bahwa kita sudah ditebus. Ditebus itu bukan dengan perak dan emas. Kalau perak dan emas Bapak Ibu mungkin kita bisa usahakan, upayakan. Tapi bukan. Kita ditebus dengan darah Kristus. Dengan darah yang mahal. Kalau tadi lagu yang disampaikan oleh vokal grup Aris and Friends, Bapak Ibu bisa hayati dengan baik, sairnya, kata-katanya,

pengorbanan di Golgota itulah yang kemudian mengubah hidup kita. Yesus Kristus yang tersalib di Golgota itulah yang kemudian membaharui hidup kita. Kita tidak lagi menjadi orang-orang yang hidup seperti dunia ini, tetapi kemudian kita harus hidup sebagai orang-orang yang takut kepada Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus tujukan hidup kita kepada Allah. Kita harus arahkan hidup kita kepada Allah. Ternyata selain kita ditebus oleh darah Yesus Kristus di Golgota, Bapak Ibu perhatikan ayatnya yang ke-23. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dengan benih yang fana, tapi dengan benih yang tidak fana, melalui firman Allah yang hidup dan kekal. Ini juga luar biasa Bapak Ibu. Kita dilahirkan kembali, bukan lagi dalam kesia-siaan. Kita dilahirkan kembali, bukan semata-mata dalam kemanusiaan kita, tapi kita dilahirkan kembali dalam firman Allah. Yesus Kristus adalah firman Allah. Firman Allah itu hidup dan kekal. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, firman ini mau mengingatkan kepada kita. Yang pertama Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, yang tadi saya sudah sampaikan, Tuhan telah memanggil kita untuk menerima anugerah sebagai miliknya. Jadi Bapak Ibu Saudara serta saya sampai hari ini jadi Kristen, atau mungkin yang sebelumnya bukan Kristen menjadi Kristen, maka firman Tuhan mau mengatakan kepada kita begini, Bapak Ibu menerima anugerah sebagai milik Allah. Karena Allah yang memanggil Bapak Ibu menjadi seorang yang percaya kepada Kristus. Jangan lagi di kepala kita begini, ya opa oma saya Kristen, papa mama saya Kristen, maka saya harus jadi Kristen. Ini berarti Kristen hanya Kristen garis keturunan. Atau jangan juga begini Bapak Ibu, ya KTP saya Kristen, hanya KTP-nya saja yang tertulis Kristen. Gak bisa begitu. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, kita menjadi seorang Kristen karena kita dipanggil oleh Kristus. Kita menjadi seorang Kristen itu bukan semata-mata kebetulan, tetapi itu anugerah. Banggalah jadi orang Kristen. Bersukacitalah jadi orang Kristen. Oleh karena itu, ketika kita menjadi seorang Kristen yang dipanggil oleh Allah, yang menerima anugerah dari Allah, apa value kita? Apa nilai hidup kita? Apa nilai diri kita? Kita harus melihat dengan jujur pada diri kita sendiri. Oke, saya orang Kristen. Saya dipanggil oleh Allah. Nilai diri saya apa? Gak bisa lagi Bapak Ibu kita bilang begini, ya yang penting saya Kristen lah. Terima saya apa adanya. Inilah saya. Usang itu. Sudah kuno itu. Sudah ketinggalan zaman itu. Hari ini kita mau diingatkan oleh firman Tuhan, ketika kamu menjadi Kristen maka tunjukkanlah nilai hidupmu. Apa itu? Allah memanggil kita untuk kudus. Allah menempatkan kita sebagai pribadi-pribadi yang kudus, dikhususkan bagi Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus hadir dalam kehidupan dunia ini dan menunjukkan nilai yang berbeda, warna yang berbeda. Nanti kita makan roti dan minum anggur. Kita ada masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Makan roti dan minum anggur mengingatkan kepada kita semua. Saya kutip syairnya Friends, lagu Aris and Friends. Ketika kita makan roti dan minum anggur, maka ini harus mengubah diri kita. Ini harus mengubah kehidupan kita. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara, kita nanti makan roti dan minum anggur, ketika kita pulang dan kita keluar dari pintu gereja itu, bawalah karakter hidup yang baru.
Bawalah hidup yang ada dalam kekudusan Tuhan. Tanggalkan semua perilaku hidup kita yang sia-sia. Tanggalkan semua, tinggalkan semua sikap karakter hidup kita yang tidak baik, yang tidak benar. Tanggalkan itu semua. Ya, datang ke gereja, kita tinggalkanlah di gereja sini ya. Biarkan Tuhan yang kemudian mengampuni kita. Kita pulang dengan hidup yang baru. Kita pulang dengan karakter yang baru. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu makna daripada kudus. Itu makna dari kemudian kita mengikuti sakramen perjamuan kudus pada hari ini. Jangan sia-siakan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Tadi kan begitu ya, syairnya ada ya. Tak akan ku sia-siakan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib yang sudah mengubah hidupku. Ada amin? Amin. Sehingga Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengimani Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita hebat, maka kita juga harus hebat dan dahsyat dalam kehidupan beriman kita kepada Tuhan. Tuhan kita hebat dan dahsyat jangan diukur dengan doa kita yang terjawab, materi yang dianugerahkan kepada kita, tapi lihat juga hidup kita. Hidup saya juga harus hebat dan dahsyat untuk Tuhan. Hidup saya juga kemudian harus ada dalam iman dan pengharapan yang kuat kepada Tuhan. Hidup saya juga harus ada dalam ketaatan, kesetiaan kita kepada Tuhan. Hiduplah dan bekerjalah dengan jujur. Tak perlu takut dengan dunia ini. Kita punya Tuhan yang hebat dan dahsyat. Tapi kalau Bu Pendeta gak ikut dunia, nanti saya bagaimana? Serahkanlah itu pada Tuhan. Karena Tuhan kita hebat dan dahsyat. Hiduplah juga dalam kasih. Karena Kristus sungguh mengasihi kita. Bapak Ibu, kalau kita renung-renungkan, siapa kita ya? Siapa saya ya? Kok Tuhan mau mengorbankan dirinya untuk saya? Siapa saya ya? Kok Tuhan rela memberikan dirinya dihina, disiksa, bahkan kemudian tersalib di kayu salib, tersalib di Golgota itu dalam hinaan. Siapa saya? Saya bukan siapa-siapa. Tetapi Tuhan sangat mengasihi Bapak, Ibu, Saudara, serta saya. Hiduplah dalam kasih Tuhan. Hidup dalam kasih Tuhan itu berarti Bapak, Ibu, berikanlah maaf. Lepaskanlah pengampunan. Kasihilah sesama kita. Mungkin Bapak, Ibu dalam hati berkata begini, Bu Pendeta, saya sudah sering kali ngomong ini. Bagaimana saya mau memaafkannya? Orang dia menyakiti saya kok. Bagaimana mungkin saya bisa mengampuninya, melepaskan pengampunan kepadanya? Yang dia lakukan itu menginjak harga diri saya. Mungkin kita berkata begitu. Bapak Ibu, apakah sebanding apa yang kita rasakan dengan penderitaan Kristus untuk membaharui hidup kita? Menurut hemat saya, apa yang kita alami tidak sebanding. Jauh lebih besar penderitaan Kristus. Jauh lebih rendah ketika Yesus direndahkan. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu pasti nonton tuh film Passion of the Christ, sudah jatuh, ketimpa salib, diludahin lagi. Harga diri Yesus sebagai Tuhan, sebagai manusia turun pada titik nol. Tidak punya harga sama sekali. Kalau hari ini Bapak Ibu mungkin baru sedikit harga diri kita yang tersinggung. Ketika kita hidup dalam hidup yang baru, maka kita bersedia juga penuh dengan kasih. Kita juga mau bersedia untuk hidup dalam kasih persaudaraan yang ikhlas, yang tulus. Saya mengajak kita Bapak Ibu, kita lihat pada ayat yang ke-22. Karena kamu telah menyucikan dirimu dalam ketaatan kepada kebenaran, itu ya. Ketika kamu telah menyucikan dirimu pada ketaatan dalam kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Jadi kalau kita bilang begini, kita sudah menerima kasih pembaharuan dari Tuhan, kita sudah menerima kasih dari Tuhan Yesus Kristus,
maka kita juga harus hidup tulus ikhlas, penuh kasih dalam kehidupan kita dengan sesama. Sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Itu bagian kedua yang kemudian harus kita nyatakan dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara, bukan cuma sekedar saling memaafkan, saling mengampuni. Tapi mari kita bangun kepekaan dalam diri kita. Kita juga harus saling memperhatikan, saling mengasihi, saling menguatkan. Mari Bapak, Ibu, Saudara, di antara kita munculkan rasa empati. Bukan cuma simpati. Kalau simpati itu begini, aduh kasihan ya, setelah itu gak peduli. Kalau empati, bela rasa, maka Bapak Ibu ada pada posisi orang itu. Seandaikan saya di posisinya, ikut merasakan apa yang dirasakan orang yang sedang mengalami sesuatu. Sehingga Bapak Ibu, kita dalam kehidupan kita ini ketika kita memiliki empati, kita gunakan tangan kita bukan hanya untuk memukul dan mendorong, menolak. Tetapi kita menggunakan tangan kita untuk merangkul, bahkan memeluk. Kita tidak hanya menggunakan mata kita saja untuk melihat. Tapi kita juga gunakan mata hati kita untuk merasakan. Kita tidak hanya sekedar menggunakan telinga kita untuk mendengar. Tapi kita juga menggunakan hati kita untuk mendengar dan merespon itu dengan kasih. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang ketiga yang paling prinsip dan ini menjadi dasar dari semuanya, biarkanlah firman Tuhan tetap hidup dalam hati kita. Biarkan firman Tuhan tetap menguasai pikiran kita, sehingga firman Tuhan itulah yang nyata dalam kehidupan kita. Jangan firman Tuhan Bapak Ibu dengar dari kanan keluar lagi. Gak ada yang tertinggal di kepala ini. Kalau dia bilang keluar masuk kanan, keluar kiri, mungkin ada sedikit yang nyangkut di sini kan ya. Bukalah telinga kita, biarkan firman itu masuk dalam hati kita. Tinggal di sini. Dia menguasai pikiran kita. Bapak Ibu, kita tidak perlu menghafal firman Tuhan. Tapi yang paling penting dalam hidup kita adalah kita menghidupi firman Tuhan itu. Dalam perintah baru, perintah hidup baru tadi Bapak Ibu baca nanti ya, pulang ke rumah baca lagi ya. Kolose pasal 3 ayat 18 sampai Kolose pasal 4 ayat 2. Itu menggambarkan firman Tuhan yang menggambarkan kehidupan kita dalam keluarga. Itu menggambarkan kehidupan kita bersama dengan yang lain. Itu perintah hidup baru. Jadi biarkanlah firman itu hidup dalam diri kita, dalam hati dan pikiran kita, dan kita hidup di dalam firman. Saya sangat percaya, ketika kita buka hati kita buka pikiran kita, Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kita, firman ini yang akan hidup di dalamnya. Ketika itu terjadi, tidak ada lagi orang Kristen yang saling marahan, saling musuhan. Tidak ada lagi orang Kristen yang cuek satu dengan yang lain. Tidak lagi ada orang Kristen yang hidup tidak benar, tidak jujur, tidak adil. Kita sebagai orang Kristen pasti hidup dengan jujur, benar, dan adil. Dan hidup kita adalah hidup yang takut kepada Tuhan. Dan melalui hidup kita, nama Tuhan dimuliakan. Banyak orang boleh melihat dan percaya kepada Yesus Kristus. Biarlah kita kembali dalam hidup kita dan kita hidup dalam firman Tuhan. Amin. Kita bersaat teduh sejenak. Kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Singar Aja siang ini.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1
7: 97,9 FM, 101,2 FM,
8: dan AM 1080 kHz.
7: Pro 1 RRI Singaraja,
8: kanal informasi dan inspirasi.

0: ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.
1: Dan 7,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Meters long.
1: Ada apaan tuh rame-rame?
2: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
1: Duh, kasihan ya kak neneknya.
2: Ya udah, yuk bantuin yuk.
1: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
2: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
3: Informasi dan inspirasi
4: 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
3: Pro 1.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singa Raja, selamat siang. Berjumpa lagi bersama saya Irna Singa Raja siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Yang lagi merasakan kondisi cuaca di Bali, kok dingin ya akhir-akhir ini? Jadi enak apa? Enak bobo, tapi malas mandi katanya. Okay. Tapi bisa disiasati sebenarnya dengan mandi air hangat, boleh kalau sekali-sekali. Nah, pertanyaan tersebut kan sering muncul nih, bahkan dari pelancong-pelancong dari luar Bali. Kalau kita memang udah tinggal di Bali udah paham ya, kalau misalnya memasuki bulan Juli itu pasti udah mulai dingin sampai Agustus gitu ya. Nah, ternyata suhu rendah ini terjadi merata di seluruh wilayah Bali, mulai dari Denpasar, Karangasem, Buleleng, Jembrane, dan lainnya. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi hingga membuat suhu menjadi lebih dingin? Ternyata suhu udara dingin memang masih dalam batas normal, kecuali pos Karangasem yang masih kategori ekstrim. Suhu udara ekstrim terjadi apabila selisih 3 derajat Celsius dari nilai normal. Nah, informasi ini dari bbmkg.go.id ya. Jadi penyebab secara umum dari fenomena ini ialah musim dingin yang terjadi di benua Australia. Nah, anginnya berhembus bersifat kering dingin dan kecepatan yang lebih tinggi hingga melewati daerah sekitarnya. Kan kebetulan Bali dekat sama Australia ya. Jadi dari bulan Juni hingga Agustus posisi semu tahunan matahari berada lebih utara, sehingga belahan bumi bagian utara akan mengalami musim panas, sedangkan belahan bumi selatan akan mengalami musim dingin. Nah, terus Pulau Bali ini kan terletak di sebelah selatan Katulistiwa dan dekat dengan Australia. Maka dari itu terjadilah penurunan suhu udara secara otomatis. Angin monsun Australia juga sangat berpengaruh. Angin akan mengalir dari daerah bertekanan udara tinggi menuju daerah bertekanan rendah. Maka terjadilah aliran udara dari benua Australia menuju Asia yang melewati Pulau Bali. Nah, hal inilah yang menyebabkan Indonesia mengalami musim kemarau, karena anginnya bertiup dari Australia yang bersifat kering. Tapi dampaknya berkurangnya curah hujan namun dengan suhu udara yang dingin. Tuh, gimana dong? Nah, fenomena dinginnya suhu udara di wilayah Bali merupakan fenomena yang normal ya, namun masyarakat tetap waspada terhadap segala perubahan cuaca yang terjadi. Nah, intinya adalah tetap menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan serta kesehatan dengan mengonsumsi makanan bergizi, olahraga teratur, dan yang enggak pentingnya adalah istirahat yang cukup. Informasi ini saya kutip dari media radio berita online terpercaya rri.co.id.
1: Singa Raja siang ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bandel RRI. Mari kita simak lagi.
1: Apakah mungkin dari BPN sendiri ada kebijakan atau program untuk mensurvei katanya beberapa masyarakat yang memang tanahnya belum disertifikat agar tertib membayar pajak? Gimana nih tanggapannya Ibu?
2: Baik, jadi perlu dibedakan antara kewajiban pembayaran pajak dengan pensertifikatan tanah.
1: Iya.
2: Kalau untuk pensertifikatan tanah itu memang berada pada koridor terkait dengan kantor pertanahan di bawah Kementerian ATR BPN. Itulah kita memiliki program yang namanya PTSL, pendaftaran tanah sistematis lengkap. Dalam hal ini apabila masyarakat yang memang tanahnya belum pernah disertifikatkan akan disertifikatkan itu melalui program PTSL. Dan untuk perpajakan Ike itu lain halnya, itu berada pada koridor terkait dengan pemerintah Kabupaten Buleleng.
0: Udah jelas kan? Makanya ikutan program Halo RRI setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Pro 1 RRI Singaraja.
3: Pro 1 RRI Singaraja.

Cuaca panas dan terik menyerang beberapa wilayah di Indonesia akhir-akhir ini. Kondisi ini jelas menimbulkan rasa tidak nyaman pada tubuh. Kebanyakan orang lebih memilih menggunakan air conditioner atau AC untuk mendinginkan suhu tubuh. Tapi, terlalu lama terpapar udara AC justru bisa berdampak negatif pada kesehatan tubuh. Berikut beberapa cara menghadapi cuaca panas tanpa menggunakan pendingin ruangan atau AC. Dirangkum dari berbagai sumber. Di antaranya, pertama, manfaatkan lantai rumah. Saat cuaca sedang panas, beristirahat dengan menggelar tikar di lantai rumah, area tersebut terasa lebih dingin dan nyaman. 2. Stay hydrated. Hal utama agar mampu bertahan dalam cuaca terik seperti saat ini adalah memperbanyak minum air putih. 3. Kendalikan porsi makan. Sebaiknya, hindari makanan tinggi protein. Hal itu karena jenis makanan tersebut bisa meningkatkan sistem metabolik dalam tubuh, di mana akhirnya akan mengakibatkan panas tubuh meningkat. 4. Hindari minuman beralkohol dan mengandung kafein, karena bisa meningkatkan suhu tubuh manusia. 5. Perhatikan sirkulasi udara dalam rumah. 6. Mandi dengan air dingin. 7. Gunakan spray katun, sebab spray katun dapat menyerap udara panas. Dan 8. Gunakan kipas angin. Tempatkan kipas angin menghadap keluar jendela untuk mengeluarkan udara panas dan menggantinya dengan udara dingin di dalam ruangan.

0: informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

harus kita lakukan untuk mencegah kebakaran akibat dupa? 1. Pastikan dupa diletakkan pada tempat yang tidak mudah terbakar. Misalkan, tempat yang terbuat dari tanah liat. Selain itu, penting untuk selalu membersihkan bunga-bunga kering, bekas canang setiap kali akan membanten. Selain itu, penting untuk selalu membersihkan bunga-bunga kering, bekas canang setiap kali akan membanten. Selain untuk menjaga kebersihan pelangkiran atau pemujaan, juga untuk menghindari percikan api dari dupa menjadi bara api. 2. Hindari membanten di tempat-tempat yang penuh dengan kertas atau benda yang mudah terbakar. Biasanya di kantor, di tempat kerja, karyawan Hindu selalu menghaturkan canang. Jika memang harus membanten di tempat itu, pastikan dupa di tempat yang aman. 3. Jangan meninggalkan rumah saat dupa masih menyala. Jika harus buru-buru, pastikan dupa dipadamkan terlebih dahulu. Kadang, musibah terjadi tanpa kita duga. Namun, musibah bukan hal yang mustahil untuk kita cegah atau hindari dengan selalu eling dan berhati-hati. Sembahyang, beriatnya, wajib kita lakukan sebagai insan Hindu untuk mencegah sesuatu hal yang buruk terjadi. Dan juga penting untuk kita lakukan.

Pendengar, pemerintah Kabupaten Buleleng mulai melakukan penataan kawasan sempadan Pantai Singaraja dengan membongkar bangunan yang berdiri di sepanjang pesisir Kelurahan Kampung Baru Jumat 10 Juli 2026. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mewujudkan kawasan pesisir yang lebih tertata, bersih, indah, dan nyaman bagi masyarakat. Penataan ini juga diharapkan mampu mengembalikan fungsi sepadan pantai sebagai ruang publik yang dapat dimanfaatkan secara optimal. Dan tentunya pemerintah juga akan menerapkan pola pengawasan yang sama seperti pada kawasan titik nol Singaraja dan Jalan Diponegoro yang telah lebih dulu ditata ya. Jadi untuk informasi selengkapnya Anda bisa cek langsung di media atau berita online terpercaya rri.co.id. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan ajak Anda mengikuti acara kami berikutnya, yaitu Cek Fakta. Dan setelah itu akan hadir idola anak yang akan tampil dari SD Negeri 4 Kampung Baru. Dan sebelum kita kami mengajak Anda untuk mengikuti warta berita olahraga, kami juga akan mengajak Anda untuk menghati

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kenapa, Sal? Murung terus dilihat-lihat?
1: Iya nih, Ge. Akhir-akhir ini pengeluaran makin banyak aja, tapi pemasukan segitu-gitu aja.
0: Iya ya. Harga kebutuhan naik terus. Kadang bikin pusing juga sih.
1: Aku sampai mikir, apa harus cari kerja tambahan ya?
0: Gak harus deh kayaknya, Sal. Ada cara lain yang bisa dicoba kok.
1: Cara lain? Apa tuh?
0: Ekonomi kreatif. Sekarang banyak orang mulai dari hobi, terus jadi penghasilan.
1: Contohnya?
0: Banyak, kayak jualan makanan homemade, bikin desain, kerajinan tangan, sampai jadi konten kreator.
1: Tapi Ge, aku ngerasa belum punya skill yang wah gitu.
0: Nggak harus langsung jago, Sal. Yang penting mulai dulu aja dari yang kamu suka, sambil terus belajar.
1: Terus promosinya gimana?
0: Bisa manfaatin media sosial. Sekarang itu peluangnya besar kalau kita konsisten.
1: Jadi sebenarnya kita bisa bantu diri sendiri ya?
0: Betul. Bahkan bisa bantu ekonomi sekitar kalau usaha kita berkembang.
1: Wah, dari yang awalnya resah jadi ada harapan nih. Yuk, ubah keresahan jadi peluang.
0: Ekonomi kreatif.
1: Saatnya berkarya dan mandiri.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Buku berjudul Berdamai dengan Kehilangan dapat dinikmati oleh pembaca remaja dan dewasa. Buku ini berisi tentang masalah hati. Tidak ada hal yang mudah jika itu menyangkut masalah hati sekecil apapun itu. Bahkan, hanya sekedar tersenyum setelah kehilangan akan seperti menelan biji kedong-dong yang menyakitkan. Kehilangan seperti bumbu tersendiri yang hadir di kehidupan makhluk hidup yang ada di dunia ini. Entah itu kehilangan yang kecil atau yang cukup besar. Akan ada banyak rasa dan pikiran yang berkecamuk dan memberikan kesan tersendiri atas hal tersebut. Setiap orang pasti memiliki fase jatuh bangun yang harus dihadapi. Ada kalanya kita bahagia setelah mendapatkan sesuatu yang sangat berharga. Namun, ada kalanya kita harus bersiap kehilangan atas sesuatu. Jika menghadapi kehilangan, lantas apakah kehilangan itu mudah dirasakan? Menjalani hidup setelah mengalami kehilangan tidak akan pernah mudah. Tapi bagaimanapun juga, hidup tetap masih layak untuk dilanjutkan dan diperjuangkan. Dan buku ini akan menemani Anda untuk menjalani hari-hari setelah mengalami kehilangan, mengajarkan bagaimana caranya mengikhlaskan dan menemukan kebahagiaan kembali setelah mengalami masa-masa yang sulit dan berada di titik terendah. Buku berjudul Berdamai dengan Kehilangan untuk remaja dan dewasa. Cerita dan ilustrasi oleh Nur Chasanah, terbit 20 Oktober 2020 dengan ketebalan 314 halaman.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Terlewatkan Singaraja siang ini. Yuk dengerin lagi cuplikannya.
3: Selamat siang pendengar Cek Fakta. Siang ini beredar unggahan video di media sosial TikTok yang mengeklaim adanya informasi dibukanya pendaftaran seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K guru sekolah Garuda tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah mengakses tautan di bio akun tersebut, diketahui tautan tersebut mengarah ke alamat mencurigakan yang meminta pengisian data pribadi berupa nama, asal provinsi, serta nomor telegram. Lebih lanjut, pengecekan menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci, hasilnya mengarah ke pemberitaan detik.com berjudul link dan jadwal resmi rekrutmen guru P3K Sekolah Garuda Jangan Lewatkan yang tayang pada Selasa 3 Februari 2026. Jadi, dengan demikian, informasi tersebut merupakan kategori hoax. Untuk itu, tetap berhati-hati. Informasi ini saya kutip dari komdigi.com.
2: Dengerin Singaraja siang ini jam 10 pagi sampai jam 3 sore.
4: 97,9 FM, 101,2 FM,
5: dan AM 1080 kHz.
4: Pro 1 RRI Singaraja.
5: Kanal informasi dan inspirasi.

0: ketemu lagi di acara Idola Anak. Mau dengerin cerita dongeng atau cerpen? Mau dengerin puisi? Dengerin celotehan kita sambil bergurau? Atau mau dengerin lagu kesukaan kamu? Yuk dengerin terus hanya di frekuensi FM 97,9 MHz Pro 1 RRI Singaraja. Idola Anak, idola kita semua. Selamat pagi pendengar radio RRI Singaraja. Sekarang kami dari SD Negeri 4 Kampung Baru akan mengisi acara Idola Anak. Semoga menyukai persembahan kami ya. Perkenalkan, nama saya Pandai Nyoman Trisa Paramita Astaputri akan mempersembahkan storytelling.
1: Perkenalkan, nama saya Putu Meda Putri akan mempersembahkan cerita bahasa Indonesia.
2: Halo, perkenalkan nama saya Kadak Desa Ayuni Suari. Saya akan menyampaikan Satwa Bali.
3: Perkenalkan nama saya Ida Bagus Wiardewanta. Saya akan mempersembahkan puisi.
0: Selamat menyaksikan.
4: Halo semuanya. Apa kabar? Semoga selalu sehat, bahagia, dan tetap semangat. Kali ini izinkan saya berpantun dulu ya. Tolong bantu bilang cakep ya. Pergi ke taman, memetik bunga, harumnya semerbak di bawah angin pagi. Om Swastiastu, saya haturkan kepada semua, mohon izin saya bertutur hari ini. Sekarang, saya akan bertutur dengan judul Asal-Usul Tradisi Bukaka Sangsit. Teman-teman, ada yang tahu apa itu tradisi bukaka? Kata bukaka berasal dari kata lembu, melambangkan Dewa Siwa Sambu, dan gaga, melambangkan Dewa Wisnu. Bukaka adalah sebuah persembahan yang diwujudkan sebagai seekor burung Garuda yang terbuat dari ambu atau daun enau muda dan dihiasi bunga kembang sepatu, di mana di dalam bukaka tersebut ada sarana ritual untuk dipersembahkan kepada tiga dewa, Dewa Wisnu, Siwa, dan Sambu. Nah, sudah paham kan apa itu bukaka? Sekarang pertanyaannya adalah, mengapa tradisi bukaka itu bisa ada? Dan apa tujuan utama diadakannya upacara bukaka itu? Ingin tahu ceritanya? Baiklah, begini ceritanya. Dengarkan dengan baik ya. Di sebuah desa kecil di Bali bernama Desa Sangsit Giri Emas, tepatnya di Kabupaten Buleleng, di mana sebagian besar mata pencaharian masyarakatnya bersumber dari pertanian, mengandalkan profesi petani untuk memenuhi kehidupan mereka. Mereka hidup makmur dan harmonis satu sama lain. Terdapatlah sebuah tradisi unik bernama Ngusabo Bukaka. Berawal di sebuah wilayah bernama Manase, di mana pada masa itu diperintah oleh Sri Raja Sakti pada tahun 1133 Masehi. Beliau memuja Dewa Siwa dengan kendaraan maraha atau celeng. Bentuk pemujaannya dengan menggunakan celeng hitam mulus yang disebut tumpek celeng. Raja Sri Jaya Sakti berkata,
5: "Patih, apakah kau sudah menyiapkan saran yang kuperintahkan?"
4: Patih menjawab,
5: "Sudah, Baginda."
4: Raja berkata lagi,
5: "Bagus."
4: Pada kekuasaan Trijaya Sakti, pemujaan terhadap Dewa Siwa dengan kendaraan waraha atau celeng berkembang dengan pesat. Sehingga sekte yang sebelumnya memuja Dewa Wisnu mulai terdesak dan tidak dapat berkembang dengan baik. Karena banyaknya sekte Siwa, sekte yang dulunya memuja Dewa Wisnu ditolak oleh sekte Siwa, oleh masyarakat Manase. Sekte Siwa berkata,
5: "Pergi dari sini, pengkhianat. Kalian tidak diterima lagi di sini."
4: Salah seorang kromo sekte Wisnu berkata,
6: "Wah,
4: Kami berkhianat apa pada kalian?
5: Bukankah kita berbeda sekte? Itu berarti kalian tidak menghormati raja kami.
4: Jawab Kromo Sekte Siwa dengan lantang. Begitu. Kita memang berbeda sekte, tapi bukan berarti kami tidak menghormati kalian dan Baginda, kan? Baginda Raja juga tidak mempersalahkan perbedaan kita. Kita sudah hidup berdampingan di sini sejak lama. Janganlah perbedaan itu dijadikan alasan untuk berselisih dengan kami.
1: Jawab salah seorang sekte Wisnu dengan tenang.
4: Teman-teman, beberapa tahun kemudian, Raja Sri Jaya Sakti mengalami sebuah penyakit yang cukup parah, sehingga merenggut nyawanya dan akhirnya beliau pun meninggal dunia. Yang kemudian tahta kerajaan digantikan oleh Sri Raja Pangus pada tahun 1177 sampai 1181 Masehi, di mana Sekte Wisnu adalah salah satu pendukung kekuasaan raja. Suatu hari, Sri Raja Pangus berkata pada patihnya,
5: "Patih, tolong undang Sekte Siwa yang ada di wilayah Manase ke istana."
4: Patih menjawab,
5: "Untuk apa, Baginda? Mungkin saja mereka sudah tidak bisa menerima hal ini."
4: Sri Raja Pangus berkata lagi,
5: "Tidak apa, akan kujelaskan pada mereka nanti."
4: "Baiklah, Baginda," jawab Patih. Teman-teman, setelah Krama Sekte berkumpul di pasanggerahan kerajaan, kemudian Raja berkata,
5: "Duhai rakyatku tercinta, seperti yang kita ketahui, Raja terdahulu menginginkan agar semua sekte dapat bersatu di wilayah Manase. Maka dari itu, aku perintahkan untuk melakukan sistem kemanunggalan Siwa Wisnu. Dengan sistem ini, kita bisa memuja dua dewa dalam satu bentuk upacara sakral bersama-sama."
4: Ketua Krama Sekte Wisnu berkata,
6: "Wah, terima kasih Baginda atas kebaikan Baginda bersedia merangkul kami sebagai bagian dari krama di wilayah kekuasaan Baginda sekarang, walau dalam perbedaan keyakinan kita."
4: Sri Raja Pangus berkata lagi,
5: "Baiklah rakyatku semua, baik Sekte Siwa maupun Sekte Wisnu, ayo bersama kita satukan langkah, pikiran dan kata, bersatu membangun negeri dengan semangat persatuan, saling menghargai, menghormati satu sama lain. Jangan jadikan perbedaan kita sebagai perpecahan, tapi mari kita bersatu dalam perbedaan dengan satu tujuan mulia, memuja Tuhan Yang Maha Esa untuk menghasilkan panen raya pertanian kita berlimpah untuk kesejahteraan kita bersama." Akhirnya, semua rakyat pun bersorak-sorai menyambutnya. "Setuju!
6: Hidup Baginda Sri Raya Pangus! Hidup Manase!"
4: Raja berkata lagi,
5: "Patih, apakah kau sudah menyiapkan saran yang kuperintahkan?"
4: Patih menjawab,
5: "Sudah, Baginda."
4: Raja berkata lagi,
5: "Baik, tunjukkan padaku."
4: Bagus sekali. Pasti leluhur kita sangat bahagia melihat persembahan kita yang indah dan cantik dalam perpaduan warna yang berbeda.
5: "Yo, inilah yang beliau inginkan,"
4: jawab Mahapati. Teman-teman, sarana yang ditempatkan di dalam bukaka pun berubah. Yang dulunya babi hitam mulus berubah menjadi seekor babi yang diguling hanya bagian punggungnya saja, sedangkan di bagian bawahnya dibiarkan mentah. Sehingga babi tersebut memiliki tiga warna. Merah atau bagian matang itu simbol Dewa Sambu. Hitam atau bagian yang masih ada bulunya itu untuk Dewa Wisnu. Dan putih atau bagian yang masih mentah dan bulunya sudah dihilangkan itu untuk Dewa Siwa. Begitulah kisah munculnya tradisi bukaka tersebut. Upacara bukaka digelar 2 tahun sekali, pada bulan April, tepatnya pada purnama Kedasa. Digelarnya tradisi bukaka tersebut bertujuan untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Ide Sang Yang Widiwasa dalam manifestasinya sebagai Dewi Kesuburan Tanah dan segala hasil pertanian yang berlimpah di wilayah Manase atau Desa Sangsit Giri Emas Buleleng yang sampai sekarang masih kekal abadi. Budaya leluhur ini dilaksanakan dalam persatuan yang sangat kental. Teman-teman, itulah cerita asal-usul tradisi bukaka Sangsit. Intisari dari tradisi bukaka ini adalah Indonesia penuh dengan warna, semua satu dalam Bhinneka Tunggal Ika, dalam bingkai NKRI. Jika berbeda dalam persatuan dan bersatu dalam perbedaan, tetapi jangan jadikan perbedaan menjadi satu. Biarkanlah kita berbeda sehingga keserasian tetap tercipta, layaknya warna pelangi yang indah dan elok dipandang mata. Akhir kata, saya tutup dengan pantun juga ya. Pergi ke sawah menanam padi, padi tumbuh menguning cerah. Demikian cerita saya hari ini. Semoga bermanfaat dan membawa berkah. Om Santi Santi Santi Om.
7: Bakso, bakso, bakso milenial. Ayo deh, baksonya deh.

0: Bagaimana? Seru kan ceritanya? Selanjutnya, yuk kita simak penampilan dari Disa Ayu. Selamat mendengarkan ya, teman-teman.
1: Suksema Antakala. Om Swastiastu. Nge sama tanti yang sinamian. Kari senang merengang satu. Sane mungkin tiang jagi ngaturang satu. Sane memurde sang lancana. Pirangan nge bacikan linggihe. Ingge kau tentu-tentu. Kecerita rikala nuju anake rame megai dicarik. Ade ane mara nenggala ngelampet mua ade ane suba mamula. Ditu liu pesan kedis ane cerik-cerik mapundo ngalih amah. Risedek sedang itepeng ngalih amah. Sakit. Aduh, kedas gede pesan. Tuh, kok udit lo pasti. Bulune sama, kampetnya lumbang, matanya gede. Tor galak pesan. Madan sang mun. Ditu, ya bareng ngale ama. Mekade kedisi ane cerik-cerik entu. Sampiar. Ban kampetnya kepar. Rikalo ya teke di punduhan kedisi aneh cerik-cerik ento ngalih ama amhan. Mi jeje totus yang ada bani pak. Puan takutnya nampukin sangun. Ni gede ganggas. Tor galak. Kecerita yang jani ada kedis ngindang bedur. Madan sang lanjana. Iya. Seliok, seliok makabar di luar carike. Sakit, topukin sang mun. Ngerang sake amahaman ke disiani lenan. Bina, nage nyotot ke disiani cerkan tu. Rikala pa ajak sang mun. Wira solahnya jeli pesan. Ditu, lantas sang lanjana tuntur matakon.
2: Nete ibe uli deje. Tumbet cepukin kaya dini. Bareng ngale amah. Ngorang sake amah aman kedisianan. Buina jerone keluar mereka pesan. Terbang ras. Mada mara gede-gede. Singan hang kedisianan lainan. Pada seduk masih.
1: Peh. Marening omong nesang lanjana ikedicirik buku gitu. Pada pesan sang mun saha maksud Bang Ras.
3: Ah, ibu kedicerik. Mopi-mopi tu warna wang. Nih, subani madan sang mun ratun kedisa uli di luar pasih. Degak tika abani maksud petah tekan kai. Kengkel kena abani, hah?
1: Suat gitu, maksud lantas sang lanjan kini.
2: Tuh, ibu darat tu. Kaya tu arah mengusti tekan ibu. Buina, kaya tanda tanya merasa kalah. Jadi begini, tu arah gedenan apa tani bentekan tanka ini. Yadid ibu mengkapit lumbang. Kaya tu setakut. Yen padalah karena patok mategat-tegan mengkabar.
1: Ninga, munyini sang lanjana buku gitu.
2: Beh, jek merodok pasang sang munjengah.
1: Lantas, mesaut iya kini.
3: Bah, degak pesan ibu musa betul. Ibu suruh kedis kepcet nage ngalangkai. Ukudat ibadah tu amantan kaya dugen. Subah yang petat ibane.
1: Nah, apa ngkai nung? Tegara ibu pujian ni. Amoncan gedan tan ibane. Lantas, sang lanjana kirek-kireng tumil mekecos. Didur tampetan kebunnya sambil ngomong.
2: Sang mun, iwasin jatan kaya ni. Kengkel kena mana jani, ha?
1: Sang mun, bengong iwasin tanah sang lanjana. Tor merasa dewa ini kalahang kedicenik. Sebegitu, mesaut Bang Ras.
3: Nah, saju kaya kalah dini. Dening denan, tak ibani. Ane jani, jalan metegak-tegak megeber. Kekan, bani bo. Kitu apetnya sang mun, laut nimbal sang anjana.
2: Lautang, kaya itu setakut, mati tak kaya.
3: Lantas, ngemalunin megeber sang lanjana, keketot ban sang mun. Mimi dewa ratu betara, kengken ju unruk ninjani sang lanjana. Duh, jek ewan ini nang tangan sang mun. Nema wak gedeng eh. Apa jek daya ninjani sang lanjana. Dot uning. Pirngang, becikang linggiheng eh. Rikala, sang mun, sampun makabar di amaran eh. Ngetut sang lanjana. Ditu lantas sang lanjana matingga ditendasnya sang mun sambil nyokcok tendasnya sang mun. Sang mun tuara ajin tekan salahnya sang lanjana. Kita buina tuara masa tendasnya tinggahina ban sang lanjana. Mapan sang lanjana mendewek kada cerit. Gelisin satu, subat tega pekabaran sang mun, laut ia makaukan. Sang lanjana, sang lanjana. Kita pesan sang lanjana, tinggal sawat pesan ban sang mun. Durat teken dewek nih, dening keraso. Sang lanjana ada di beduran dewek nih. Laut sang mun nyetak makabar negang. Ditu ben ia makaukan. Sang lanjana, sang lanjana. Kita ben pesawat nih sang lanjana. Sambil nge terus nyokcok tendas nih sang mun. Dening dinge, sang lanjana nu masih ada di beduran tekan dewek nih. Jek buen, sang mun makabar negahang. Ditu lantas ia merasa dewek nih kenyal. Tandas nih kerasa ngap, lan sakit. Dening kito ngomongi sang mun. Eh, sang lanjana. Awake jani subeng aku kalah. Tusing si dekaik nuktok cai. Jalan jani subetun. Sang mun laut nyancol lama teliuk nuneng. Sambilang neneng sakit tendasnya. Sang lanjana ngincegang nyokcok tendasnya sang mun. Kanti megeti liusan tendasnya sang mun. Di subane nekat beten, sang lanjana ngenggal lama sang keliban di bete. Sang mun

Nah, keto upa anak kedaman ngerusuin anak carikan. Terbang gimuah mereka dah dijat magede. Ketiwasan tepukina ngemasin mati. Salahnya sekadini kesampunan sarang ini nge. Margi sarang-sarang petilesang. Deweke mangdani ngemanggihin rahayu. Iye suk semua. Pelecing kangkong sambal seru. Kirang langkong ampura. Om Santi Santi Santi Om.

Lentera, karya Desa Madi Suci Ningsih, SPD. Kala malam, hatiku hampa. Kesunyian merengkuh jiwa. Kegelapan menyelimuti mata. Terkenang hidup, duka, nestapa. Dalam gelap, ku mencoba mencari secerca cahaya untuk keluar dari derita. Membasuh luka di dada. Kakiku melangkah sedepa demi sedepa saat melihat bayangmu tiba, penuh harap kurai bahagia. Jalan terang pun

hadir memberi cahaya, menyinari dunia, menyirami raga, membelai sukma, sejukkan jiwa, hempaskan derita, hapuskan dahaga, lenyapkan lara. Cahaya penuh cinta, tebarkan kasih dalam dada, membelai jiwa yang hampa. Dalam keabadian cinta tak terhingga, engkaulah rembulan siaga, pembasuh duka, penerang jiwa, bak lentera. Medio 15 April 2026.

0: Demikianlah persembahan dari SD Negeri 4 Kampung Baru. Saya Trisha.
1: Saya Meda.
2: Saya Disa.
3: Saya Bagus.
0: Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di acara Idola Anak selanjutnya. Dadah.
4: Wah, seru banget kan kebersamaan kita. Sebelum pamit, ada satu pantun nih buat kalian yang dengerin. Tumbuh gigi, duh adik baik, kita ketemu lagi di lain hari. Dadah, idola anak, idola kita semua.
5: Singa Raja siang ini.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia usai mengalahkan Norwegia di Hard Rock Stadium Amerika Serikat dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Let's play football. Inggris berhasil mencapai semifinal Piala Dunia pertamanya di luar Eropa setelah bangkit dari ketertinggalan 1 gol untuk mengalahkan Norwegia 2-1 pada babak perpanjangan waktu di Hard Rock Stadium Amerika Serikat dini hari tadi. Hasil ini sekaligus mengakhiri penampilan terbaik Lance Leggett di turnamen sepak bola terbesar dunia. Saat peluit dibunyikan, kedua tim tampil menyerang. Norwegia lebih dulu membuka keunggulan lewat gol Andreas Sjölder menit ke-36. Penyerang muda itu memanfaatkan umpan matang Martin Odegaard untuk menaklukkan kiper Inggris. Gol tersebut membuat Norwegia semakin percaya diri menguasai permainan di sisa babak pertama. Inggris pun mencoba membalas dengan meningkatkan tekanan ke lini pertahanan lawan. Sejumlah peluang berhasil diciptakan Inggris, tetapi penyelesaian akhir mereka belum membuahkan hasil. Norwegia juga tampil disiplin sehingga mampu meredam beberapa serangan berbahaya lawan. Seiring berjalannya waktu, Inggris akhirnya menyamakan kedudukan pada masa injury time babak pertama melalui gol Jude Bellingham. Memasuki babak kedua, Inggris langsung melakukan beberapa gantian pemain untuk menjaga tempo permainan tetap tinggi. Bukayo Saka dan Eberechi Eze masuk memberikan energi baru di lini serang. Norwegia sempat membuat pendukungnya bersorak bahagia ketika Erling Haaland membobol gawang Inggris pada menit ke-57. Namun, wasit menganulir gol tersebut setelah tayangan VAR menunjukkan adanya pelanggaran dalam proses terjadinya gol. Laga akhirnya berlanjut ke babak tambahan waktu setelah skor 1-1 bertahan hingga peluit panjang waktu normal berbunyi. Baru 3 menit extra time berjalan, Bellingham kembali muncul sebagai pembeda lewat gol keduanya pada menit ke-93. Gol itu membawa Inggris berbalik memimpin 2-1 sekaligus melepaskan mereka di atas angin hingga penghujung pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel mengaku terkesan dengan perubahan permainan yang dibawakan pemainnya di lapangan.
2: Impressed with the shift that they put in, the effort.
1: Saya terkesan dengan perubahan yang mereka lakukan, usaha, semangat tim, keyakinan dan kemampuan untuk mengatasi kesulitan serta berjuang dan menemukan cara untuk menang berada pada level tertinggi. Mereka pantas mendapatkan pujian yang cukup untuk itu. Tetapi saya juga seorang pelatih sepak bola dan saya pikir kita bisa bermain lebih baik lagi. Secara umum saya pikir itu bukan pertandingan tingkat tinggi. Saya pikir kita pernah bermain lebih baik. Ada banyak perubahan momentum untuk kedua tim. Jadi ya, pujian penuh untuk tim. Kita menemukan jalan dan kita berada di empat besar.
2: We had a lot of momentum swings for both teams.
1: Sementara itu, kepala pelatih Norwegia Ståle Solbakken mengatakan nasib buruk tengah menimpa timnya.
2: Probably well, that was unlucky for us.
1: Itu nasib buruk bagi kami. Bola jatuh lurus dari langit, jadi arahnya berubah. Terjadi kesalahpahaman di antara para pemain kami, dan itu adalah momen buruk bagi kami. Tetapi kami tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu. Saya rasa kami tidak akan memainkan pertandingan itu lagi, dan begitulah adanya. Atas hasil ini, Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026. Sementara untuk Norwegia, penampilan luar biasa mereka di Piala Dunia tahun ini membuat mereka akan dikenang sebagai Viking tangguh yang siap mengguncang lapangan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: That was well done. Into Jude Bellingham. Bellingham with the equalizer. Cometh the hour, cometh England's number 10 yet again.
4: Tim nasional Inggris memastikan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 dengan perjalanan yang tidak mudah. The Three Lions harus bermain hingga berpanjangan waktu untuk memulangkan Norwegia dengan skor 2-1 di Stadion Hard Rock. Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Andreas Sjölder, Inggris diselamatkan oleh aksi luar biasa oleh Jude Bellingham. Bintang Real Madrid itu mencetak 2 gol, satu di masa injury time babak pertama, dan satu lagi di menit ke-93 lewat babak extra time. 2 gol tambahan ini membuat Bellingham kini mengoleksi 6 gol, menyamai torehan Harry Kane di Piala Dunia 2026. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Inggris memiliki 2 pemain dengan raihan minimal 5 gol dalam satu edisi turnamen. Selain itu, kiper Jordan Pickford juga mencatatkan rekor baru. Penampilannya melawan Norwegia adalah penampilan ke-18 di Piala Dunia, melampaui rekor legenda Peter Shilton. Kelolosan di edisi 2026 menjadi capaian semifinal keempat Inggris sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Sebelumnya Armada 3 Singa berhasil menembus babak empat besar pada edisi 1966,

0: Sementara itu pendengar, Argentina mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Swiss 3-1 dalam drama perpanjangan waktu di Arrowhead Stadium Kansas City, Amerika Serikat pagi tadi. Tim berjuluk La Albi Celeste itu memulai permainan dengan gol cepat McAllister pada menit ke-10. Umpan apik dari Lionel Messi dekat kotak penalti mampu dimanfaatkan oleh pemain gelandang Liverpool menjadi gol. Swiss yang tidak mau kalah mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-67 lewat gol Dandoye. Pemain Nottingham Forest itu berkolaborasi dengan Ricardo Rodriguez untuk membobol gawang Argentina. Sayangnya tidak lama berselang, Brel Embolo diusir dari lapangan karena akumulasi 2 kartu merah. Swiss mampu bertahan dari gempuran Argentina hingga memaksa permainan ke babak perpanjangan waktu. Di extra time, Argentina tampil luar biasa. Julian Alvarez menggandakan keunggulan Argentina pada menit ke-112 dan Lautaro Martinez menutup dominasi Argentina dengan gol ketiga pada waktu tambahan pertama babak tambahan waktu kedua. Dan atas hasil ini, Argentina akan menghadapi Inggris dalam laga semifinal Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Mercedes-Benz Stadium, Amerika Serikat pada Kamis mendatang.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Beralih ke kabar tenis. Petenis Ceko Linda Noskova mencatatkan sejarah dengan menjuarai Wimbledon 2026 setelah mengalahkan kompatriotnya Karolina Muchova dengan skor 6-2, 5-7, 6-3 di London dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Catatan ini sekaligus menjadikan Noskova sebagai juara termuda Wimbledon dalam 15 tahun terakhir. Pada usia 21 tahun, Noskova menjadi juara Wimbledon termuda setelah legenda Ceko Petra Kvitová yang memenangi gelar juara pertamanya di All England Club pada 2011. Pada sesi jumpa pers, Noskova mengaku bahwa sesuatu yang berkilau menarik perhatiannya saat perjalanan ke kamar mandi dan hal itu cukup untuk membangkitkan semangatnya kembali.
1: I mean, he was pushing a lot and
2: dia terus mendorong dan terutama di 4 lap terakhir saya mencoba untuk tidak mengambil resiko maksimal, tetapi karena itu adalah posisi kedua akan lebih baik jika awal.

0: Aku sedang di kamar mandi dan menyiram sedikit air ke tubuhku, lalu memulai semuanya dari awal lagi. Tapi yang menemukan membantuku adalah saat aku melangkah keluar dari lapangan untuk pertama kalinya, melihat piala-piala itu yang ada di sana, dan aku berpikir, aku tidak akan mengambil yang kecil, aku akan mengambil yang besar. Aku sudah sangat dekat, ini mungkin akan menjadi kekecewaan terbesar dalam hidupku, dan aku mungkin harus memulai semua dari awal. Di saat itulah, aku tersadar bahwa mungkin kuncinya adalah game pertama saat aku mampu mempertahankan servis. Dan ya, itulah titik kuncinya.
1: Pertandingan berlangsung dramatis, Noskova menguasai set pertama setelah dua kali mematahkan servis lawannya. Bukova bangkit pada set kedua dengan menyelamatkan 3 championship point saat tertinggal 2-5 mematahkan servis Noskova. Lalu menyelamatkan championship point kelima sebelum merebut 5 game berturut-turut untuk memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Setelah kehilangan set kedua, Noskova mengambil jeda singkat sebelum set penentuan. Dalam perjalanan menuju ruang ganti, ia melihat trofi Venus Rosewater Dish yang menjadi sumber motivasinya untuk kembali fokus. Noskova kemudian mengendalikan set ketiga hingga memastikan kemenangan dan mengukuhkan diri sebagai juara Wimbledon 2026.

0: Beralih ke arena balap motor. Marc Marquez memimpin dominasi Ducati pada balapan sprint MotoGP Jerman di sirkuit Sachsenring sore kemarin. Ia finish terdepan unggul atas Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio di posisi kedua dan ketiga. Marc Marquez langsung memimpin selepas lampu start padam. Alex Marquez tetap membayangi, sedangkan Di Giannantonio mengamankan posisi ketiga pada putaran pertama. Memasuki lap ke-11 dari 15 putaran, Alex Marquez masih memberikan tekanan kepada kakaknya. Di Giannantonio kemudian mendekat dan mengancam posisi kedua hingga lap terakhir. Meski jarak antar pembalap beberapa kali berubah, tidak terjadi duel berarti setelah posisi awal terbentuk. Balapan berlangsung dengan minim aksi menyalip hingga bendera finish dikibarkan. Selesai sprint, Marc Marquez mengatakan bahwa pesaing terberatnya pada Grand Prix nanti adalah adiknya sendiri.
1: I mean, he was pushing a lot and
2: dia terus mendorong, dan terutama di 4 lap terakhir saya mencoba untuk tidak mengambil resiko maksimal, tetapi karena itu adalah posisi kedua, akan lebih baik jika Alex mengalahkan saya. Tapi dia berkendara dengan sangat baik. Saya sudah melihat pagi ini dengan bannya, dia mencatatkan waktu 20,3 detik. Jadi ya, besok akan menjadi lawan yang tangguh, dan saya sangat senang karena dia adalah adik saya.
0: Marc mempertahankan posisi sejak start hingga garis finish tanpa mendapat tekanan berarti. Kemenangan itu memastikan Ducati menguasai 3 posisi terdepan. Sementara itu, Marco Bezzecchi harus absen setelah mengalami kecelakaan saat sesi kualifikasi sebelumnya. Situasi itu membuat Jose Martin memperlebar keunggulan menjadi 11 poin di puncak klasemen usai finish ke-6.

0: Masih dari arena balap motor, pembalap Indonesia Veda Ega Pratama tampil sebagai yang tercepat pada sesi praktis Moto3 Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Ia mencatatkan waktu terbaik 1 menit 25,848 detik dalam sesi latihan yang berlangsung pada hari Jumat kemarin. Akan tetapi, penampilan gemilang tersebut belum cukup untuk mendongkrak posisi Veda pada perebutan pole position Moto3 Jerman yang berlangsung pada sore kemarin. Meski catatan waktunya lebih baik ketimbang sesi latihan kemarin, yaitu dengan 1 menit 25,573 detik pada laga kualifikasi, akan tetapi hasil itu tidak cukup untuk mendongkrak posisinya. Veda harus puas memulai balapan dari grid posisi 13 setelah terpaut waktu 0,7 detik dari pole position Brian Uriarte. Walau tidak berada di barisan terdepan, kecepatan Veda pada sesi praktis menjadi bukti bahwa Veda memiliki potensi untuk bersaing dalam kelompok depan. Balapan di Sachsenring ini menjadi kesempatan berikutnya bagi Veda untuk menambah perolehan poin sekaligus melanjutkan perkembangan positifnya pada paruh pertama musim Moto3 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali emas, 1 medali perak nomor speed perorangan World Climbing Series Kemenex. Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan emas dari nomor speed putri pada Minggu 12 Juli 2026 waktu setempat. Sedangkan Fredrik Leonardo keluar sebagai juara usai mengalahkan sesama atlet Indonesia Antasyafi Robi Alhilmi di partai final nomor speed putra. Desak Maderita Kusuma Dewi meraih emas setelah mengalahkan atlet Italia Giulia Randi pada babak final. Desak mencatatkan waktu 6,22 detik dan juga mengungguli Giulia Randi yang membukukan 6,51 detik. Sementara Fredrik tampil tercepat dengan waktu 4,89 detik, sedangkan Robi mencatat 5,11 detik.

0: Beralih ke olahraga renang, cabur Persatuan Renang Seluruh Indonesia PRSI Kabupaten Kediri mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Anne Kusuma dari Kediri.
1: Cabang Olahraga Persatuan Renang Seluruh Indonesia, PRSI Kabupaten Kediri, mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur tahun 2027 mendatang. Cabang olahraga tersebut menargetkan kontribusi medali melalui tiga nomor andalannya, yakni renang kolam, renang artistik, dan juga loncat indah. Upaya tersebut diperkuat dengan pembinaan atlet yang berlangsung secara berkelanjutan, termasuk melalui pelaksanaan tes parameter sebagai bagian dari evaluasi kondisi fisik para atlet. Ketua PRSI Kabupaten Kediri, Didi Presianto, menjelaskan bahwa tes parameter yang telah dilakukan menjadi bagian dari sistem dari pembinaan

0: biasa saja sudah. Makanan sehari-hari anak-anak.
1: Oh, untuk regenerasi sudah kita evaluasi setiap tahunnya. Kan ada Kejut Pop, ada Open sebagai ajang seleksi untuk masuk di tim pop.
2: Sementara itu, Ketua KONI Kabupaten Kediri, Hakim Rahmat Syaparnata, menyampaikan bahwa tes parameter tahap pertama yang telah dilaksanakan, hasilnya akan digunakan sebagai dasar evaluasi kondisi fisik para atlet, penyusunan program latihan, serta bahan penilaian dalam proses seleksi menuju Porprov 2027.
3: Selain ada Puslatkap, nanti kita ada tim yang setiap bulannya akan memonitoring dari segi persiapan pada saat atlet-atlet itu menjalankan TC, kira-kira apa yang kurang. Jadi kita nanti selalu berevaluasi, mengevaluasi dari kinerja kita. Kalau memang kurang, nanti segera kita benahi sehingga Porprov nanti kita bisa maksimal. Kita sudah mulai dari per Juli ini, dilaksanakan di setiap cabur masing-masing. Tentunya ada tim monitoring yang kita terjun.
2: Melalui pembinaan yang dilakukan secara berkesinambungan dan evaluasi berkala, Kabupaten Kediri menargetkan mampu untuk menembus 5%

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gero. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi. Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya, ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya. Dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka, ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

0: pendengar, pernah punya karya tapi takut ditiru orang lain? Mulai dari lagu, tulisan, desain, logo usaha, sampai produk kreatif, semua itu bisa dilindungi lewat hak kekayaan intelektual atau HKI. Pemerintah terus mendorong para kreator dan pelaku UMKM lokal untuk mendaftarkan HKI agar karya lebih aman, bernilai, dan diakui secara hukum. Prosesnya kini semakin mudah dan bisa diakses secara online. Ingat, melindungi karya berarti menghargai jerih payah sendiri.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
1: Pro 1.

dan bengkel resmi Honda yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat Traffic Light Pantai Penimbangan Singaraja Bali, melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda, servis dan spare part asli Honda

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, satu informasi untuk Anda, kenalan sama Universitas Triatma Mulia, Fakultas Kesehatan Psikologi, Teknik dan Komputer atau FASKOM, tempat lahirnya tenaga profesional yang berdedikasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ada program studi S1 Keperawatan yang mencetak perawat profesional yang tidak hanya terampil dan penuh empati. Ada profesi nurse, mahasiswa tidak hanya belajar teori tapi langsung terjun ke rumah sakit, puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya, peluang karir lebih luas, bisa bekerja di berbagai bidang juga. Ada S1 psikolog, tidak hanya membekali Anda dengan teori tapi juga keterampilan praktis seperti konseling, observasi dan analisis perilaku. Ada S1 administrasi rumah sakit, mempelajari manajemen rumah sakit, pengelolaan sumber daya, sistem informasi kesehatan hingga pelayanan pasien yang optimal. S1 keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, mencetak tenaga profesional yang siap mencegah kecelakaan kerja, menjaga kesehatan pekerja dan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Juga ada S1 teknik elektro, S1 teknik informatika dan D3 kebidanan. Untuk biaya kuliah terjangkau hanya mulai dari 3 jutaan per semester. Jika mau dapatkan potongan biaya kuliah, segera daftar sebelum 31 Juli 2026 untuk mengunjungi website www.triatmamulia.ac.id atau bisa mengunjungi Instagram @untrimbuleleng, TikTok @triatmamulia, Facebook Universitas Triatma Mulia, dan bisa Anda daftarkan diri Anda sekarang melalui Auyulia 0878-009-2925 atau bisa datang langsung ke kampus Untrim Mulia Universitas Triatma Mulia, Jalan Ratna nomor 4A Banyuasri Buleleng, Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 16.30 WITA. Untrim, kampus keren, lulusan kompeten.
1: 1 RRI Singaraja.

0: satu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Sari berita, program makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Buleleng dipastikan kembali berjalan seiring dimulainya tahun ajaran baru. Sementara itu, Pemkab Buleleng mempercepat pendataan digitalisasi perlindungan sosial Perlinsos sebagai bagian dari pilot project nasional di Bali. Itulah beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Minggu 12 Juli 2026. Di samping berita lainnya hasil liputan pemberitaan RRI Singaraja. Warta Siang selengkapnya dibacakan Irna Watigiri. Pendengar, program makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Buleleng dipastikan kembali berjalan seiring dimulainya tahun ajaran baru. Badan Gizi Nasional telah mematangkan kesiapan SPPG dan distribusi agar layanan berlangsung optimal.
1: Baik itu pendistribusian ataupun persiapan yang lainnya itu hampir sama, belum ada perubahan yang signifikan.
2: Badan Gizi Nasional BGN memastikan program makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Buleleng siap kembali berjalan seiring dimulainya tahun ajaran baru. Berbagai persiapan dilakukan mulai dari pengecekan kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, penyegaran relawan serta simulasi penyajian makanan untuk memastikan distribusi berlangsung aman dan tepat sasaran. Koordinator Wilayah BGN Buleleng Rusdianto mengatakan mekanisme pelaksanaan MBG tahun ajaran baru tidak mengalami perubahan signifikan. Menu yang disalurkan tetap mengacu pada standar gizi seimbang yang terdiri atas protein hewani, protein nabati, karbohidrat, sayuran, dan buah sesuai kebutuhan penerima manfaat.
1: Program makan bergizi gratis khususnya di Kabupaten Buleleng saat ini memang kita masih selalu menunggu informasi terbaru terkait untuk operasional awal kembali di ajaran baru ini, yang mana secara mekanisme baik itu pendistribusian ataupun persiapan yang lainnya itu hampir sama, belum ada perubahan yang signifikan, Ibu. Yang mana nanti di ajaran baru ini kami tetap mendistribusikan baik dari segi makanan atau penyajiannya itu pakai tetap siap santap, yang mana terdiri dari protein, protein hewani, nabati, karbohidrat, dan serat juga.
2: Selain melakukan persiapan operasional, PGN juga melakukan evaluasi pelaksanaan program selama 6 bulan terakhir sebagai dasar penyempurnaan layanan. Evaluasi tersebut menunjukkan program MBG memberikan manfaat dalam mendukung pemenuhan gizi peserta didik sekaligus membentuk kebiasaan mengonsumsi makanan bergizi di lingkungan sekolah.
1: Program makan bergizi gratis ini adalah bentuk investasi jangka panjang untuk membentuk generasi penerus bangsa ataupun SDM Indonesia di 2045 ini, yang memang secara tantangan kita salah satu intervensi yang bisa dilakukan dengan salah satunya dengan memberikan asupan gizi yang baik untuk siswa, sehingga memang secara pembentukan fisik itu dari mereka siap nanti menghadapi tantangan Indonesia kedepannya.
2: Saat ini terdapat 38 SPPG yang telah beroperasi di Kabupaten Buleleng dengan cakupan layanan sekitar 54% dari total sasaran penerima manfaat. BGN menargetkan jumlah penerima manfaat akan terus bertambah secara bertahap seiring penambahan kapasitas layanan sehingga program makan bergizi gratis dapat menjangkau seluruh sasaran di Kabupaten Buleleng. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Buleleng menargetkan pengelolaan sampah berbasis sumber diperluas ke seluruh desa melalui penguatan bank sampah guna mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pemrosesan akhir.
3: Jadi kita mau ketok tularkan sehingga nanti BPD sudah siap untuk kerjasama aplikasi ini sehingga nanti betul-betul sampah-sampah yang sudah dipilah.
2: Pemerintah Kabupaten Buleleng menargetkan pengelolaan sampah berbasis sumber diperluas ke seluruh desa melalui penguatan bank sampah untuk mengurangi volume sampah ke TPA. Bupati Buleleng Nyoman Sucirno mengatakan keberhasilan program di Banyuning Selatan akan menjadi percontohan bagi desa-desa lain agar pengelolaan sampah dapat diterapkan secara merata. Pemerintah juga menggandeng perbankan melalui sistem aplikasi yang mendukung pengelolaan bank sampah sekaligus memberikan nilai ekonomi bagi sampah yang telah dipilah.
3: Jadi kita mau ketok tularkan sehingga nanti BPD sudah siap untuk kerjasama aplikasi ini sehingga nanti betul-betul sampah-sampah yang sudah dipilah di pengelolaan sampah berbasis sumber dari rumah tangga, dari desa itu bisa terkelola. jadi masing-masing dari bank sampah yang dimiliki.
4: Bupati Sucidro mengatakan pengelolaan sampah harus dimulai dari rumah tangga melalui kebiasaan memilah sampah sebelum disalurkan ke bank sampah. Menurutnya pemerintah akan terus mengedukasi masyarakat agar perubahan pola pikir dalam pengelolaan sampah dapat terwujud dan volume sampah di TPA terus berkurang.
3: Masih ada masyarakat yang sudah tidak disiplin, yang masih diam-diam membuang sampahnya belum memilah. Tapi kita terus edukasi. Kita memang merubah mindset itu perlu waktu merubah mindset masyarakat supaya mereka tidak lagi membuang sembarangan, dan perda itu kita akan terapkan apa.
4: Pemerintah Kabupaten Buleleng terus memperkuat gerakan kebersihan bersama perangkat daerah TNI, Polri, dan masyarakat sebagai bagian dari upaya mendukung pengelolaan sampah berbasis sumber. Bupati Nyoman Sucidro mengajak masyarakat menjadikan pemilahan sampah dari rumah tangga sebagai tanggung jawab bersama untuk mewujudkan lingkungan yang bersih. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Pendengar, Pemkab Buleleng mempercepat pendataan digitalisasi perlindungan sosial Perlinsos sebagai bagian dari pilot project nasional di Bali. Seluruh kepala keluarga ditargetkan telah terdata dalam sistem digital paling lambat 31 Juli 2026.
5: Dan ini juga untuk mengukur siapa sesungguhnya yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan.
4: Pemerintah Kabupaten Buleleng mempercepat pendataan digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos sebagai bagian dari program nasional. Sebagai daerah percontohan di Bali, Buleleng menargetkan seluruh kepala keluarga telah terinput dalam sistem paling lambat 31 Juli 2026. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng Gede Suyase mengatakan percepatan pendataan dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial benar-benar tepat sasaran. Data yang dihimpun akan menjadi dasar dalam menentukan masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan sosial, khususnya kelompok desil 1 hingga desil 5.
5: Karena Bali menjadi piloting project masuk Buleleng, maka kita diharapkan 31 Juli ini seluruh KK di Bali, di Buleleng, itu sudah terinput di dalam sistem digitalisasi Perlinsos. Dan ini juga untuk mengukur siapa sesungguhnya yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan, termasuk yang masuk di desil 1 sampai desil 10, khusus yang menerima bantuan di desil 1 sampai desil 5.
4: Untuk mempercepat proses pendataan, seluruh aparatur sipil negara atau ASN diminta melakukan input data secara mandiri melalui identitas kependudukan digital atau IKD. Selain itu, sekitar 970 ASN akan ditugaskan sebagai agen Perlinsos yang mendampingi masyarakat dalam proses penginputan data di lingkungan masing-masing. Sekda juga mengajak seluruh ASN membantu keluarga, tetangga maupun masyarakat sekitar yang mengalami kesulitan mengakses sistem digital. Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat capaian target pendataan sekaligus memastikan tidak ada warga yang memenuhi syarat terlewat dalam proses verifikasi. Menurut Gede Suyase, proses pendataan cukup dilakukan dengan memasukkan nomor induk kependudukan atau NIK yang telah terintegrasi dengan berbagai basis data pemerintah. Sistem akan menampilkan informasi yang diperlukan secara otomatis sehingga proses verifikasi setiap kepala keluarga hanya memerlukan waktu sekitar 3 hingga 5 menit.
5: Kalau inputnya kan cuma tinggal NIK saja. Begitu dimasukkan data NIK, seluruh data dirinya sudah ada. NIK sekarang kan sudah terakses. Ya, ini berbasis NIK. Tinggal nginput memasukkan NIK saja. Makanya waktunya 3 sampai 5 menit per kakak. Tidak lama. Tidak menginput asetnya, gajinya, enggak, tinggal masukkan NIK, terakses, ketahuan sudah, berapa pendapatannya, berapa punya sertifikat, sudah langsung ketahuan, karena NIK-nya sudah terakses ke jaringan lain.
4: Percepatan digitalisasi Perlinsos diharapkan menghasilkan basis data yang lebih akurat sebagai landasan penyaluran bantuan sosial secara tepat sasaran. Pemkab Buleleng juga terus melakukan koordinasi dan pendampingan agar target penyelesaian pendataan seluruh kepala keluarga dapat tercapai sesuai jadwal. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Pesta Kesenian Bali ke-48 resmi ditutup dengan mencatat rekor lebih dari 1,8 juta pengunjung selama sebulan pelaksanaan. Selain menjadi ajang pelestarian seni dan budaya, PKB 2026 juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat serta berlangsung aman dan tertib berkat dukungan aparat keamanan dan pejabat.
3: Untuk pengunjung dari awal dimulainya sampai hari ini.
4: Pesta Kesenian Bali atau PKB 48 tahun 2026 resmi ditutup Gubernur Bali Wayan Koster di Taman Budaya Art Center Denpasar Sabtu malam. Selama penyelenggaraan 13 Juni hingga 11 Juli 2026, festival seni terbesar di Pulau Dewata tersebut mencatat total kunjungan sebanyak 1.822.857 orang, meningkat lebih dari 200 ribu pengunjung dibandingkan tahun sebelumnya. Selain lonjakan jumlah pengunjung, PKB 2026 juga mencatat peningkatan partisipasi seniman dan kelompok seni, sebanyak 673 lembaga atau sanggar seni serta 20.929 seniman menampilkan 879 karya seni sekaligus mendorong perputaran ekonomi masyarakat melalui transaksi 5 miliar rupiah dari 75 UMKM dan omset 11,3 miliar rupiah dari 124 IKM kerajinan. Pecalang Desa Adat Merdeka Inyoman Cangker mengatakan selama pelaksanaan PKB suasana berlangsung aman, tertib dan mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat.
3: Untuk pengunjung dari awal dimulainya sampai hari ini malam akan diadakan penutupan pengunjung sama seperti tahun yang lalu cukup ramai, dan kalau untuk yang sendiri antusias Pesta Bali luar biasa untuk PKB yang ke-48 ini. Harapannya untuk kelanjutannya PKB yang untuk tahun yang akan datang tetap dilaksanakan selama satu bulan.
4: Usai sebulan berlangsung, pemerintah Provinsi Bali akan melanjutkan penyelenggaraan Festival Seni Bali Jani 2026 sebagai ruang bagi seni modern. Cangker juga menyampaikan pengamanan selama PKB dilakukan melalui patroli rutin bersama Satpol PP, kepolisian, dan petugas keamanan lainnya, serta tidak ditemukan insiden menonjol selama pelaksanaan kegiatan.
3: Kalau soal keamanan, tetap berjalan seperti biasa. Kami dari perjalanan kan biasa, kami akan giat patroli rutin bersama dengan seksi keamanan lainnya, Pol PP, kepolisian, lagi termasuk security yang ada di areal asentet. Insiden kalau yang menonjol tidak pernah. Kehilangan itu dah pasti dah, kalau kehilangan kehilangan anak, tinggalan dompet, dah biasa.
4: Pemerintah Provinsi Bali berharap rangkaian festival seni ini terus menjadi ruang pelestarian budaya sekaligus menggerakkan ekonomi kreatif masyarakat. Setelah penutupan PKB Festival Seni Bali Jani 2026 resmi dimulai, sementara PKB 2027 telah disiapkan dengan tema Wanakerti Hutan Penyangga Kehidupan. RRI Singaraja Tika Utami melaporkan.
2: Pelaku usaha kerajinan lokal memanfaatkan Pesta Kesenian Bali PKB 2026 sebagai sarana memperluas pasar sekaligus memperkenalkan produk khas Bali kepada wisatawan domestik maupun mancanegara. Beragam produk kreatif seperti kipas kayu lukis, pembatas buku hingga pisau tradisional mendapat perhatian pengunjung selama pameran berlangsung. Kembali Tika melaporkan.
5: Ada dari luar Bali, ada lokalan.
6: Bagus kalau PKB-nya bagus. Ya, omsetnya ya.
4: Pesta Kesenian Bali tidak hanya menjadi ruang pelestarian seni dan budaya, tetapi juga membuka peluang promosi bagi pelaku UMKM. Salah satunya adalah stan kerajinan kipas kayu dan pembatas buku yang menawarkan produk berbahan kayu mahoni, cendana, hingga lemanu dengan teknik produksi mulai dari cetak digital hingga lukis tangan. Produk tersebut dipasarkan mulai puluhan ribu rupiah hingga mencapai 1,5 juta rupiah untuk pesanan khusus. Menurut penjaga stan Liana, selain dipasarkan melalui PKB, produk tersebut juga dijual secara daring dan rutin mengikuti pameran Bali Bangkit dengan pembeli berasal dari Bali, luar daerah, hingga wisatawan mancanegara.
5: Kalau biasanya sih di online, terus juga ada di pameran Bali Bangkitnya setiap harinya. Ada dari luar Bali, ada lokalan, ada juga seperti bule-bule juga itu. Banyak sih orang luar sama bule.
4: Sementara itu, perajin pisau tradisional Ketut Jaya juga memanfaatkan PKB sebagai etalase produk warisan keluarga yang telah ditekuni secara turun-temurun. Berbagai jenis pisau, alat upacara, hingga perlengkapan pertanian diproduksi menggunakan beragam material seperti baja, kuningan, dan kayu dengan harga mulai Rp25.000 hingga Rp1.6 juta tergantung bahan, ukuran, dan tingkat ukiran. Selain menjual produk baru, perajin juga menerima jasa perbaikan dan penajaman pisau.
6: Bagus kalau PKB-nya bagus. Ya, omsetnya ya tergantung ini sekarang tamunya. Ya, rame. Banyak tamu kunjungannya, mungkin 75% belanja. Ini pisau ini. Ya, ini kan pisau ibu-ibu untuk metuasan, menjahitan. Ya. Kalau orang Bali itu bikin gini, dia perlengkapan upacara. Ya, ya harapannya semoga biar tambah rame aja. Ada di Pasar Beringkit, ada. Tidak bisa online, langsung.
4: Keikutsertaan para pelaku UMKM dalam PKB diharapkan mampu memperluas jangkauan pemasaran produk kerajinan Bali sekaligus meningkatkan nilai ekonomi industri kreatif berbasis budaya. Tingginya antusiasme pengunjung menjadi peluang bagi para perajin untuk memperkenalkan karya lokal kepada pasar yang lebih luas, baik nasional maupun internasional. RRI Singaraja, Tika Utami melaporkan.
2: BNNK Buleleng memperkuat program Ananda Bersinar dengan mengintensifkan edukasi bahaya narkotika sejak usia dini hingga ke desa-desa sebagai langkah melindungi generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkotika.
7: Mulai dari desa-desa di mana kami turun sampai dengan ke desa.
8: Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Buleleng terus memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui program Ananda Bersinar atau Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari anak. Program ini menitikberatkan pada edukasi usia dini agar generasi muda memahami bahaya narkotika dan mampu menjadi benteng pertama dalam pencegahannya. Kepala BNNK Buleleng Komang Yuda Murdianto menjelaskan, program Ananda Bersinar merupakan tindak lanjut dari arahan Kepala BNN RI untuk memperkuat Gerakan Nasional Pemberantasan Narkotika. Melalui program ini, pencegahan tidak hanya dilakukan di tingkat kota, tetapi juga menjangkau desa-desa agar masyarakat semakin memahami bahaya narkotika.
7: Mulai dari desa-desa, di mana kami turun sampai dengan ke desa-desa. Jadi aksi nasional anti-narkotika ini dimulai dari anak. Maka karena itu kita di program yang terbaru ini, Ananda, Aksi Nasional Anti-Narkotika dimulai dari anak, itu adalah menjaga generasi muda kita untuk mengetahui dan mengenal apa itu narkotika. Dampaknya, efeknya, pengaruh ke depannya yang merusak generasi bangsa.
8: Menurutnya penyalahgunaan narkotika masih menjadi ancaman serius bagi generasi muda, termasuk di wilayah Buleleng. Berdasarkan data dan perhitungan prevalensi yang ada, jumlah masyarakat yang terpapar narkotika masih cukup tinggi, sehingga upaya pencegahan harus terus dilakukan secara berkelanjutan. Meski demikian, dari sisi penindakan terhadap jaringan pengedar, situasi mulai menunjukkan perkembangan positif. Hal ini tidak lepas dari kerjasama yang erat antara BNNK Buleleng dengan Polres Buleleng dalam menekan peredaran narkotika di wilayah tersebut.
7: Banyak sekali pecandu-pecandu narkotika yang ada terutama di wilayah Singaraja Buleleng ini yang terpapar perihal narkotika. Ini banyak sekali, Bu. Kalau memang kita lihat ini dari perhitungan dan prevalensi yang digunakan di wilayah Singaraja Buleleng ini, kalau dibilang meningkat, bisa dibilang meningkat, tapi signifikan atau enggaknya itu sekarang kalau dari bandar mungkin sudah menurun, berkurang, karena kerjasama kita yang erat dengan Polres Buleleng, di mana komitmen kuat untuk memberantas narkotika itu sendiri.
8: Melalui program Ananda Bersinar, BNN Kabuleleng juga secara rutin melakukan sosialisasi dan edukasi tentang bahaya narkotika di berbagai jenjang pendidikan. Kegiatan ini bahkan dimulai dari anak usia dini seperti PAUD, TK hingga sekolah dasar dan menengah agar pemahaman tentang bahaya narkotika dapat tertanam sejak awal. Selain itu, peran keluarga, guru, dan masyarakat juga dinilai sangat penting dalam mendukung keberhasilan program ini. Dengan kolaborasi semua pihak, diharapkan generasi muda di Buleleng dapat tumbuh menjadi generasi yang sehat, berprestasi, dan bebas dari ancaman narkotika. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: Sementara itu, Polres Buleleng memperkuat pemberantasan peredaran narkotika dengan mengembangkan basis data tersangka dan jaringan guna membongkar sindikat narkoba yang lebih besar dan terorganisir.
8: Polres Buleleng terus memperkuat strategi pemberantasan peredaran gelap narkotika dengan mengembangkan basis data para tersangka dan jaringan yang berhasil diungkap. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memutus mata rantai peredaran narkoba hingga ke jaringan yang lebih besar dan terorganisir. Kapolres Buleleng AKBP Rusi Gusman menegaskan bahwa setiap pengungkapan kasus tidak berhenti pada proses penangkapan pelaku. Seluruh identitas tersangka beserta keterkaitan jaringannya akan dianalisis dan dimasukkan ke dalam basis data sebagai bahan pengembangan penyidikan.
9: Bahwa kami akan menambahkan daftar-daftar tersangka dan jaringan yang kami ungkap pada periode bulan Juni ini ke dalam database besar kami untuk kemudian nanti bisa mengungkap kasus-kasus peredaran narkoba yang lebih besar.
8: Kapolres menjelaskan setiap pengungkapan kasus merupakan bagian dari rangkaian penyelidikan yang saling berkaitan. Oleh karena itu, penyidik tidak hanya berfokus pada barang bukti dan pelaku yang diamankan, tetapi juga menelusuri alur distribusi, hubungan antar pelaku, hingga kemungkinan keterlibatan jaringan yang lebih luas. Langkah tersebut diharapkan mampu mempersempit ruang gerak sindikat narkotika. Selain mengoptimalkan pengembangan penyidikan, Polres Buleleng juga mengajak masyarakat untuk terus berperan aktif dalam memerangi peredaran narkoba. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: Pendengar, sebelum kita tutup warta siang, kita ikuti perakiran cuaca untuk wilayah Buleleng, Jemberana, dan sekitarnya langsung dari BMKG Wilayah 3 Denpasar bersama perakirawan cuaca, Putu Agus. Halo, selamat siang.
10: Ya, selamat siang.
2: Silakan laporan Anda.
10: Baik, selamat siang para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi cuaca secara umum untuk wilayah Bali dan sekitarnya, di mana cuaca hari ini secara umum diprediksi cerah berawan. Untuk wilayah Buleleng juga secara umum diprediksi cerah berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 40 km per jam. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%. Sementara itu, untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1 meter dan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Untuk peringatan dini perlu diwaspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok bagian selatan, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Singaraja. Terima kasih.
2: Terima kasih dan selamat bertugas kembali.
1: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih, sampai jumpa.

0: 97,9 FM,
1: 101,2 FM,
2: dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
3: Kilau Pancasila,

0: suka lagu-lagu berirama dangdut? Kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah 2 siang sampai jam 3 sore.
0: Medangdutan emang paling asik.
2: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut, kini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut, semakin asik.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singa Raja, selamat siang. Ketemu lagi bersama saya Irna di Medangdutan hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan langsung saya sapa penelpon pertama kali ini. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak Irna.
0: Selamat siang, Pak Yus.
1: Saya Pak Yus ya.
0: Oke, terima kasih Pak Yus sudah bergabung.
1: Selamat siang, Mbak Irna.
0: Oke, terima kasih. Pak Yus mau lagu apa?
1: Lagunya itu Hitam Manis ada.
0: Ada
1: dari
0: dong.
1: Imam Asharipin.
0: Ada.
1: Ya, tolong salam-salam dulu ya.
0: Boleh.

0: kasih Pak Yus. Ditunggu lagunya. Ya. Halo, selamat siang Medangdutan.
1: Siang kembali, Mbak Irna.
0: Iya, ini siapa ya?
1: Siapa ya, kok lupa terus?
0: Ya, kan baru ngomong Mbak Irna doang. Pak Cip.
1: Betul.
0: Betul. Kita gak harus tebak-tebakan kan, Pak? Iya, apa kabar Pak Cip?
1: Ya, baik.
0: Baik. Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Ya.
0: Amin. Gimana Pak Cip?
1: Baik, nah.
0: Boleh.
1: Lagunya Bunga Dahlia.
0: Bunga Dahlia.
1: Ya.
0: Bunga Dahlia.
1: Ya.
0: Kita cek dulu ya. Mansyur S ya. Mm-mm.
1: Ya.
0: Oke, siap.
1: Ya, salamnya barusan siapa itu Pak Yus?
0: Iya.
1: Dari mana Pak Yus? Pak Yus?
0: Grogak.
1: Oh, dari Grogak ya. Mm-mm. Kenal dulu dengan saya Pak Yus. Tapi Pak Yus sudah tahu nama saya. Ya, buat Pak Bano, nyaman netap, nyaman negara, nyaman astawa, nyaman dewan tare, ya. Nah, juga beli tawan, beli mandi, Pak Mahmud, Mr. Mah, Wahwan, Pak Dimas, juga ada Bu Janora, Bu Resmi, Bu Adi B, Adi S, Bu Bunga, ayo naik Bu Bunga, ini tak kasih lagu spesial. Buat Bu Mimi, Bu Yuda, juga Bisa Redini, Kelly, dan ke semuanya. Oh, juga Pak Benny di Lombok, baiknya.
0: Iya.
1: Yeah. Oh, sering masuk panannya, kasihan kalau tidak di oleh. Dan ke semuanya tanpa terkecuali dan tidak mengurangi rasa salam persaudaraan, persahabatan dari Pak Cip. Semoga sehat selalu. Dan sehat ke semuanya pan-pan RRI Singaraja.
0: Oke.
1: Okay. Buat bayarnya selamat tugas. Mm-hmm. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Bahagia dengan keluarganya.
0: Amin. Doa yang sama untuk Pak Cip ya. Terima kasih Pak Cip.
1: Ya, dah.
0: Oke. Okay. Salam dulu untuk Megarapan. Ai, Pak Nyapa Netep tadi udah disalamin ya. Terima kasih. Jadi malu aku di screenshot sama Pak Nyoman. Terima kasih Pak Nyoman. Sehat selalu Pak Nyoman. Penelpon berikutnya, halo selamat siang Medangdutan.
2: Halo, selamat siang.
0: Halo juga.
2: Apa kabar Mbak Irna?
0: Baik, apa kabarnya juga ini siapa ya Bapak?
2: Ini di Lombok, siapa ya?
0: Long.
2: Alvin.
0: Oh, Bang Alvin, ya Allah. Iya Pak Alvin, iya gimana?
2: Lagunya Jubaida.
0: Jubaida?
2: Iya.
0: Ntar dulu, saya tahu lagunya Jubaida tapi yang nyanyi ntar dulu. Oke.
2: Ya, saya tahu siapa yang nyanyi tapi sering dengar.
0: Iya, tapi kalau nyanyinya penyanyi udah nyanyi nggak boleh gitu maksudnya. Hah? Kalau penyanyinya sudah nyanyi, misalnya lagunya penyanyi Imam S. Arifin, kita nggak bisa muterin lagi Bapak gitu. Oh, satu penyanyi ya, hanya boleh nyanyi satu lagu. Apa?
2: Sapu Tangan Merah.
0: Sapu Tangan Merah.
2: Boleh.
0: Boleh, boleh, belum nyanyi dia. Belum nyanyi. Dari Yus Yunus.
2: Oh, salam kenal ya buat Pak Banu, Pak Ahmad, Bunda Manda, Bunda Bunga, Bu Bunga, terus SRT Eli, terus kawan-kawan, terus Kati di NTT, Mbak Irna.
0: Iya.
2: Buat Mbak Irna, selamat melanjutkan aktivitas, semoga sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Alvin di Lombok. Sudah 3 penelpon, itu berarti 3 lagu juga yang sudah saya siapkan untuk kita dengarkan bersama. Ini dia. Goyang, goyang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, berada sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang diklaim menunjukkan tumpukan uang bantuan dari Australia yang siap dibagikan ke Indonesia. Faktanya, klaim dalam unggahan tersebut adalah tidak benar ya. Jadi, uang yang disusun tinggi di lobi gedung itu adalah uang termasuk merupakan sutaan korupsi yang diserahkan ke Jagung ke pemerintah pada Desember 2025, bukan dana bantuan dari Australia. Dan untuk itu, dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kementerian Agama melalui keterangan di laman resmi juga kemenag.go.id menyatakan tidak pernah mengeluarkan pengumuman bantuan dari Australia. Informasi ini saya kutip dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Gordan, goyang, goyang

0: Yus Yunus hadir dengan sapu tangan merah. Zaman sekarang kayaknya masih udah langka ya orang yang pakai sapu tangan. Sekarang kan pakai tisu. Kemana-mana tisu gitu ya. Oke, selamat siang dulu untuk 24644. Halo, selamat siang.
1: Siang, halo.
0: Selamat siang, Pak Banu.
1: Betul sekali.
0: Betul sekali.
1: Kabar baik, Pak.
0: Iya, alhamdulillah, Pak Banu.
1: Lagunya, Pak.
0: Apa, Pak?
1: Jekentu Mawar Merah.
0: Siap.
1: Nah, jalan-jalannya. Nah, di Lombok tadi ada Mas Alvi. Salam kenal yang 1999. Ya, ada Pak Cip, salam kenal juga Pak Cip. Pak Yus, Bu Yus, salam kenal. Nah, ada Wadai. Nah, ada Jawati, Marwati. Ada Bu Jeru. Ada Nini Jeru, Pak Jeru di bawah. Ada lagi Dewantara, Negara, Yumlong, Bang, ada Kenaro, Bangli ke semuanya dan Matarwali. Bu Wairna,
0: iya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Halo, selamat siang. Medangdutan.
2: Siang juga, manis Medangdutan Irna.
0: Iya. Gimana,
2: sehat mana? Ya?
0: Alhamdulillah, Sungkar Suah sehat.
2: Lagunya
0: apa?
2: Mau Berkelana.
0: Ah, dari siapa? Roma Irama.
2: Yang cewek enggak ada. Berkelana. Ada yang cewek. Iya, biasa Maira mah, tapi ada yang ceweknya nyanyi.
0: Tapi kita gak punya, maaf.
2: Gak ada ya. Apa ya? Prahara Cinta dari Mary Andani.
0: Prahara
2: Cinta.
0: Oke, siap.
2: Kalau ya, yang barusan ada Mas Banu, di sana ada Anwar, ada Paci, ada semuanya yang di seberang, kemudian ada Pak Lagu, Bu Resmi, Bu Cieli, Bu Janura, Bu Desa, kemudian ada di sini juga ada Bu Ari Semeru, Ari Bede, ya pokoknya ke semuanya ya, buat Irna, makasih banyak lampunya dan waktunya.
0: Sama-sama, terima kasih kembali. Halo, selamat siang Ibu Ari Lastini, mau kirim salam aja buat grup asik-asik, selamat happy aja buat semuanya Mbak Irna, makasih. Sama-sama Ibu Manda, selamat siang Mbak Irna, boleh gak Bu Manda request, Bu, telepon ya, telepon, kalau chat cuma dibaca doang, kasian. Ngantri soalnya kalau yang nelpon juga banyak Ibu, maaf ya, tuh kan kalau putus boleh ya. Oke, terima kasih Sarifa, hai Sarifa, selamat siang. Semoga Kak Irna sehat selalu panjang umurnya. Adik mau request lagu Gadis Cantik dari Kalimah. Itu belum ada, tunggu dulu kalau gak ada ya. Oke. Salam-salamnya buat Abang Nanda, buat Babang Dava, buat Abang Faiz, buat Abang Said Bukahari, buat Bang Abang-abang semua ini. Pokoknya buat abang-abang semuanya dah. Salam sehat semuanya. Oke. Lanjut. Kasih lagu dulu ya, karena ada tiga lagu yang sudah disiapkan. Ini dia.
3: Goyang, goyang, goyang.

0: Air putih sangat penting untuk menjaga kesehatan. Sebisa mungkin, jangan sampai kurang minum.
1: Namun, banyaknya penggunaan air minum dalam kemasan setiap harinya bisa berdampak buruk bagi lingkungan.
0: Kita bisa lakukan perubahan sederhana untuk menjaga lingkungan dan tetap sehat dengan menggunakan botol minum untuk mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai.
1: Mari lakukan perubahan kecil untuk hidup yang lebih berarti. Sayangi bumi dengan membawa botol minum sendiri.
2: Goyang,
3: goyang,
2: goyang dangdut.
3: Semangat.

0: Selamat siang untuk Papa Dimas, Mirengang Manten. Aduh, Papa Dimas kemana aja Papa Dimas? Terima kasih ya. Selamat siang juga untuk Peka Olala, Medang Dutan. Selamat siang. Terima kasih Peka Olala. Salamnya buat semuanya aja ya Peka Olala. Buat makasih. Baik. 24644. Halo, selamat siang Medang Dutan.
1: Halo, selamat siang Medang Dutan.
0: Selamat siang juga Wak Daeng.
1: Aku pengen dengerin lagunya
0: apa?
1: Happy Asmara. Mm-hmm. Yang berlepas dengan ikhlas.
0: Kayaknya ada deh, ntar ya.
1: Salam
0: Happy dulu ya. Boleh.
1: Oke, salam dulu ya. Ada Jerry, kamu baru ya.
0: Mm-hmm.
1: Ada Tinggal Mara, ada Puspa juga.
0: Mm-hmm.
1: Ada Buda Karim di sini, ada Kartini di Tinggi juga.
0: Mm-hmm.
1: Ada juga di barat sana. Nah, Kakak Dago juga, Pak Dewantara juga, Pak Pipi, Bapak Dimas, Pak Supin juga di barat sana juga, Mbak Bunga juga, Mbak Mini tadi, terus Mbak Rizmeru, buat semua deh, buat
0: iya
1: Pak
0: Dimasnya,
1: makasih Mas Adayu, makasih.
0: Iya, sama-sama, terima kasih kembali, Wadaeng. Halo, selamat siang Medang Dutan.
2: Halo, selamat siang.
0: Waalaikumsalam.
2: Mbak Bibi sabar tua dengan mbakku yang cantik, boleh?
0: Gak apa-apa, Ibu. Bu Janura mau lagu apa?
2: Sudah sekali lagunya.
0: Apa?
2: Semua tidak semua laki-laki.
0: Oke.
2: Okay. Ya, kawan-kawan dulu nih.
0: Mm-mm.
2: Tadi siapa? Pak Dian. Siapa yang mengatakan?
0: Wak Daeng.
2: Wak Daeng. Ya, Mbak Ia tahu siapa buat Bu Bunari, Mbak buat Bu Resmi, buat Mbak Pipit, buat Desa Redini, buat sama Mini S, ya buat ya semuanya untuk ya buat siapa Bang Kuri bawa juga, Pak Sawa juga, ya Peka Olala, yeah, Pak Inggris,
0: okay.
2: Pak Inggris. Terima kasih.
0: Sama-sama. Iya Ibu, ditunggu ya, sabar ya. Halo, selamat siang Medang Dutan.
3: Halo.
0: Aduh, Kang Aget. Aduh. Iya Ibu Bunga, apa kabar?
3: Namanya baik, Mas. Sebaliknya juga baik.
0: Iya, Sungkaru Swahe baik.
3: Ya, lagunya.
0: Boleh.
3: Apa ya? Jangan lama-lama.
0: Oke, okay, kalau begitu nggak lama-lama.
3: Ya, buat
0: aja. Hmm.
3: Sudah di calling dari sakit. Terus ada Pak Ibu. Ada apa Arvin ya? Ada Pak Banu, tadi ada Wak Daeng,
0: iya.
3: Ada Celi dengan Ibu Mini ya.
0: Mm-mm.
3: Apa lagi ada Ibu Resmi.

0: Sudah, terima kasih.
1: Sama-sama, terima kasih kembali.
2: Goyang, goyang, goyang.

Indonesia yang maju dimulai dari masyarakat yang cerdas. Cerdas dalam belajar, cerdas memanfaatkan teknologi, dan cerdas menjaga persatuan. Melalui semangat Astacita, pembangunan sumber daya manusia menjadi salah satu prioritas utama. Pendidikan yang berkualitas, pemerataan akses belajar, penguasaan ilmu pengetahuan, serta penguatan karakter menjadi fondasi untuk menciptakan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Menjadi Indonesia cerdas bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama. Orang tua mendampingi anak belajar, guru menginspirasi, pelajar giat menuntut ilmu, dan masyarakat mendukung budaya literasi sepanjang hayat. Manfaatkan teknologi secara bijak, tingkatkan keterampilan, dan terus berkarya demi masa depan yang lebih baik. Indonesia cerdas, SDM unggul, bersama wujudkan Astacita menuju Indonesia Emas 2045.

0: Jangan tunggu lama-lama dari Cici Paramida, langsung aja, saya gak mau lama-lama lagi untuk mau say hi lagi buat Anda yang sudah mau bergabung di 0362-24644 atau WhatsApp call 0811-399-9790. Halo, selamat siang Dangdutan.
1: Halo, selamat siang Dangdutan.
0: Selamat siang juga.
1: Dengan Mbak siapa ya?
0: Aduh, dengan siapa ini Ibu?
1: Ibu Kartini.
0: Eh, Ibu Kartini. Iya, tunggu sabar Ibu Kartini di Lingga ya. Oke, enggak apa-apa. Lagu apa Ibu maunya?
1: Lagunya Niti semalam.
0: Semalam di?
1: Mimpi buruk.
0: Hah?
1: Semalam mimpi buruk.
0: Oh, mimpi buruk. Ya. Judulnya mimpi buruk, enggak pakai semalam lagi, Bu.
1: Iya.
0: Semalam aku mimpi yang gitu ya. Oke.
1: Nyala dikit ya.
0: Boleh.
1: Ada di kawan ya. Selamat sore. Ada juga Pak Daeng ya, selamat sore. Ada Pak Banu, ada Pak Mamut. Ada juga Bli Nyoman. Nyoman siapa ya?
0: Nyoman Negara.
1: Ada Bli Wiki ya.
0: Iya.
1: Ada juga Pak Alfi, ada Bu Resmi, Bu Ini, ada Bu Bunga, ada juga Bu Ketika di sini.
0: Okay.
1: Ada kakak petaur ya,
0: iya.
1: Kakak ulala gitu, kakak ulala.
0: Peka.
1: Oh, peka ulala ya. Ya, selamat sore semuanya, semoga sehat-sehat semuanya.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih Mbak.
0: Terima kasih kembali Ibu Kartini. Iya, bye. Halo, selamat siang Mendangdutan.
2: Selamat siang Mendangdutan.
0: Selamat siang juga, iya. Gimana?
2: Boleh request lagu ya?
0: Boleh.
2: Lagunya Salma Ilalang ya.
0: Salma. Kita punyanya Ilalangnya versi Macica Muchtar aja, Bapak.
2: Iya, boleh dah, enggak apa-apa. Nyalam-nyalam dulu ya dikit ya.
0: Boleh.
2: Buat Taolala, Pak Daeng, Bu Kartini, Bu Kartika, Bu Janura, Bunga Plastik, Bu Dini, Bu Mini, buat semuanya lah ya, salam kenal dan
0: makasih.
2: Ayo, Pak Irna, makasih, ditunggu lagunya gitu.
0: Nggih, ditunggu, terima kasih.
2: Kulit-kulit sama

Pendengar Persatu Radio Singar aja, karena waktu juga saya harus pamit. Terima kasih dulu untuk Pak Mualim di Pamekasan, lagi monitor. Salam buat semua pendengar RRI, terima kasih. Akbar, sorry banget Akbar, pengen lagu udang di balik batu, maaf ya. Lagu dangdutnya gak ada yang itu, maaf banget. Untuk Syarifah, bentar lagi lagunya bakal kita puterin, yaitu dari Inul Daratista, Mawar Putih. Dan nanti sebentar lagi yang tadi udah nanyain Mbak Salsa, nah ini dia, Mbak Salsa sudah datang. Saya Irna pamit, kasih ucap terima kasih, selamat sore, sampai jumpa. Goyang, goyang, goyang.

0: Singaraja sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Lagu sore pilihan Anda, Lovina. Hadir setiap hari dari pukul 3 sore sampai pukul 4 sore. Kecuali hari Selasa, kami rilis 100% Indonesia dari Pro 1 RRI Jakarta. Ayo, request lagu-lagu yang Anda suka. Hanya di Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 MHz, atau bisa Anda pantau melalui streaming www.rri.co.id dan RRI Digital. Lovina, lagu sore pilihan Anda.

0: Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Senang sekali saya Salsa Bill bisa kembali hadir menyapa pendengar Pro 1 RRI Singaraja di edisi hari Minggu tanggal 12 Juli 2026 yang tentunya Salsa akan menemani sore pendengar hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja memasuki segmen Lopina, lagu sore pilihan Anda. Dan tadi juga sudah diawali oleh lagu dari Hi-Fi dengan judul Indahnya Dirimu. Ini untuk pendengar Pro 1 nih lagunya, Indahnya pendengar Pro 1 RRI Singaraja yang tentunya setia ya mendengarkan RRI Singaraja di sore hari ini. Baik pendengar, saatnya Salsa akan menyapa 3 penelpon yang akan Salsa putarkan lagu favoritnya. Salsa awali dari Pak Dago, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore Pak Dago. Akhirnya ya Pak Dago ini menjadi pertama nih. Pak Dago.
1: Ya, gimana? Baik sinyalnya.
0: Iya, ya, sinyalnya putus-putus ini, Pak Dago. Pak Dago gimana ya kabarnya hari ini? Sehat?
1: Sehat, Cha.
0: Sehat selalu Pak Dago nggih.
1: Nggih, makasih. Nggih,
0: minta lagu apa niki Pak Dago?
1: Lagu Padi.
0: Padi yang judulnya
1: Bebas ya.
0: Apa nih? Salsa pilihkan Langit Biru mau enggak Pak Dago?
1: Ya terserah dah.
0: Baik Pak Dago, soalnya ini Langit Biru lagi bagus-bagusnya nih Singaraja hari ini. Baik ya. Pak Dago. Oh, ini Padi Reborn ya.
1: Jalan-jalan dulu ya.
0: Siap Pak Dago.
1: Buat Pekaolala. Bu Kartini, Bu Kartina, Bu Mini, Bu Desa, Nadini, ya buat semuanya dah ya Kak. Makasih.
0: Siap Pak Dago, terima kasih kembali.
1: Pak Dewantara, Pak Taman, nggih, makasih. Pak Dewantara, Pak Taman di tembok, ya makasih buat semuanya ya. Nge. Makasih, bye-bye.
0: Bye-bye Pak Dago, terima kasih kembali sudah bergabung sore hari ini. Sehat selalu. Oh, Pak Dago, tadi ternyata beda penyanyi ya yang Salsa pilihkan ya. Nanti ini akan Salsa pilihkan satu lagu dari Padi ya, lagu judulnya terserah nanti. Ditunggu ya Pak Dago ya lagunya ya, sehat selalu. Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, setelah tadi ada Pak Dago nggih, di Pak Dago di Bakti Serage, Salsa akan menyapa penelpon kedua kita. Akan tetapi ini Bu Resmi nih berebut nih sama Bu Desa Kerdini nih, aduh. Dan Salsa tidak bisa menerima nih, akhirnya Salsa arahkan ke 24644. Selamat sore, Lopina.
2: Aduh. Lopina, lagu sudah saya.
0: Selamat sore, dengan siapa Niki?
2: Ya,
0: Bu Yuda di Sangket.
2: Iya.
0: Nggih, Bu Yuda gimana kabarnya?
2: Kabarnya lagi panas
0: ini. Panas ya Bu Yuda, sama di Singaraja panas. Juga panas ini Ki Bu Yuda.
2: Sana panas ya, Mbak?
0: Nggih, sami ini Ki Bu.
2: Hujan sana.
0: Iya, belum hujan pasti panas ini Ki. Bu Yuda ya, karena ya. Kenapa?
2: Udah lagu ya.
0: Nggih, mau lagu apa niki?
2: Lagunya Jamal bisa ya?
0: Jamal Mirdad.
2: Cangkara Sakti.
0: Apa?
2: Lagunya Jamal Mirdad.
0: Yang judulnya apa niki Bu?
2: Nusantara 1
0: bisa. Niki biasanya kalau Salsa Nusantara 1 tuh ingat Pak Gerodak jadinya.
2: Ya, nyalon dikit ya.
0: Nggih, silakan.
2: Sambaran siapa tuh? Pak Dago itu.
0: Nggih, Pak Dago ya, diku.
2: Kenal ya, Kodan, Iwit, Armada, Pak Ci, Pak Banu, Pak Tawan, Bu Eli, Bu Mindri. Siapa lagi ya? Pak Diwantara, Pak Bung Surya, Pak Tawan, Bu Resmi.
0: Nggih.
2: Kartika, Bu Kartini. Bu Cirepuspa, Tetambang, Agung Surya, pokoknya semuanya ya, PNRRI. Terima kasih.
0: Siap, terima kasih kembali Bu Yuda sudah bergabung sore hari ini. Sehat selalu buat Bu Yuda di Sangket, lagunya ditunggu ya, sudah Salsa siapkan Niki. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, setelah tadi ada Pak Dago, ada Bu Yuda di Sangket, Salsa akan menyapa penelpon ketiga kita. Tadi yang berebut tuh Bu Resmi sama Bu Desa Kredini gak pendengar. Akan tetapi yang bisa masuk di Salsa adalah Bu Mini. Selamat sore Bu Mini.
3: Rapina, lagi sore pilihan Anda. Selamat sore Salsa.
0: Selamat sore Bu Mini. Lagu sore pilihannya Bu Mini. Bu Mini gimana kabarnya hari ini, sehat?
3: Sehat
0: selalu.
3: Sehat selalu.
0: Amin. Amin. Langsung kare Bu Mini nge. Bu Mini mau Salsa putarkan lagu apa nih di siang? Kok siangnya udah sore lagi? Lupa Salsa.
3: Iya, karena panas ya. Kalau
0: iya.
3: Hujan ada enggak?
0: Jadi hujan, jadi kerasa apa ya Bu Mini ya, panas sekali. Mau lagu apa Bu Mini? Hujan.
3: Iya, dari N-Band.
0: N-Band.
3: Hujan.
0: Hujan. Iya, hujannya banyak ada. Sekali nih. Sebentar ya Bu Mini lagi loading ini. Kenapa Bu Mini ini panas kok mintanya hujan-hujanan ini Bu Mini ini? Berdoa ya, supaya hujan.
3: Ya hujan sementara karena airnya juga macet dari kemarin, sekarang baru mengalir dari 2 hari semua pada kering.
0: Aduh iya nih. Dari siapa ada? Tadi Bu? Taksi Ben ya? Taksi Ben?
3: Iya pokoknya boleh aja dah gininya apa namanya penyanyinya, yang penting judulnya hujan.
0: Oke Salsa pilihkan. Pokoknya judulnya hujan ya Bu Mini ya. Rinai hujan. Mau yang Rinai hujan gak Bu? Yang dari siapa itu? Rinai hujan basahi aku.
3: Yang barusan siapa? Taksi itu ya?
0: Iya mau taksi. Mau taksi aja.
3: Ya itu aja dah ya. Salam dulu ya.
0: Siap.
3: Yang barusan ada Bu Yuda, kemudian ada Bu Kartika, Bu Kartini, Bu Adeng, Pak Dago, Pak Samong, Pak Ma, siapa lagi ya? Ribawe ada juga di sini. Bu, ya pokoknya kesemuanya aja dah dulu ya.
0: Siap Bu Mini.
3: Terima kasih, semangat bekerja.
0: Terima kasih Bu Mini. Baik, Bu Mini ditunggu ya lagunya. Sehat selalu buat Bu Mini. Ini lagunya Taksi Hujan kemarin. Tapi kemarin sengaja aja tidak hujan ya Bu Mini ya. Jadi semoga besok lah ya ada hujan datang melalui lagu yang Salsa putarkan di Pro 1 ini. Ditunggu Bu Mini lagunya. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, karena sudah 3 penelpon nggih Salsa sapa di sesi pertama ini di Lopina lagu sore pilihan Anda. Saatnya Salsa beralih ke pesan masuk. Dari siapa ini Salsa buka? Dari Kak Syarifah. Assalamualaikum Kak Salsa. Waalaikumsalam Kak Syarifah. Selamat sore, apa kabar di sore hari ini? Salsa sehat Kak, alhamdulillah. Semoga Kak Salsa sehat selalu dan panjang umur. Salam-salamnya buat Abang Nanda, buat Abang Faiz, buat Abang Dava, buat Abang Said, buat Bukari, buat Abang Tama, buat Abang Hengki, Mandala, buat Abang Kiki, buat Abang Fadil, buat Abang Reno, salam spesial buat Abang Wiwin, buat Kak Mita, buat Kak Adilan, buat Kak Ceci, buat Kak Meza, buat Kak Riz. Nah, buat Kak Ruspa, buat Syarifah Sofia, buat Syarifah Naila, Balkis, buat Kak Murni, Kak Irna, dan Kak Syarifah Adira, Kak Bella, Kak War Mawarda, buah manggis, buah gedodong, kakak yang manis kesini dong. Baik Kak Syarifah, terima kasih. Salam-salamnya sore hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan Pro 1. Ini Kak Syarifah yang ada di Aceh ya, pendengar ya. Dan semoga sehat selalu ya Kak Syarifah ya. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, saatnya Salsa putarkan 3 lagu pilihan pendengar untuk menemani sore pendengar Pro 1 RRI Singaraja.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, memasuki sesi kedua, Salsa akan menyapa dua penelpon. Tapi sebelum itu tadi ada satu pesan yang kelewatan ya pendengar ya, Salsa bacakan dari Pak Peka Olala. Lavina Singaraja, selamat sore Mbak Salsa, jumpa dan jumpa lagi sama Pak Peka Olala Pedawa. Mau kirim salam buat CLI, Bu Bunga, Tukat Mungga, Pak Samong, Nyoman Dewantara, Nyoman Astawa, Bu Kartini, Mang Tiwas di Lingge, Bu Manda, Bu Deresmi, Bu Janura, Bu Kartika di Mundu Bestale. Ya semuanya selamat sore dan kompak mandi selalu lewat udara. Buat Mbak Salsa selamat tugas, ingat calling-calling Peka Olala. Terima kasih kembali Pak Peka Olala di Pedawa sudah bergabung sore hari ini menyampaikan salam-salamnya, sehat selalu. Baik pendengar, saatnya Salsa menyapa dua penelpon ya. Sebelum Salsa ke CL ini, Salsa akan menyapa di 24644. Selamat sore Lavina.
1: Sore Lavina.
0: Sore Lavina. Dengan siapa?
1: Halo.
0: Bang Lea ini ya. Aduh, apa? Siapa ya ini ya? Dengan siapa ini?
1: Ayo.
0: Pak Cip.
1: Ayo.
0: Pak Cip itu suaranya mirip Bang Le loh, serius Pak Cip. Semangatnya tuh mirip Bang Le jadinya. Aduh Pak Cip dimuncar. Gimana Pak Cip kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat
0: walafiat. Sehat. Nge, sehat selalu nge Pak Cip nge.
1: Ya,
0: Pak Cip mau lagu apa nih?
1: Lagunya dari Siti Nurhaliza.
0: Siti Nurhaliza yang judulnya ada hati sama di ujung apa ini?
1: Di ujung
0: hari.
1: Iya, nomor 2 itu.
0: Oke, Pak Cip, Salsa siapkan sudah.
1: Ya, salamnya buat
0: silakan.
1: Pak Bano, Mbak Yeni, juga Mr. Mahmud, Alvin, Pak Beni, Pak Dago, Bu Resmi, Bu Mimi, Bu Kelly, Billy Tawan, Billy Made, dan ke semuanya karena waktu.
0: Siap Pak Cip.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Kompak persaudaraan.
0: Siap.
1: Buat basarnya selamat bertugas, sehat ya.
0: Amin. Terima kasih Pak Cip.
1: Ceria bahagia dengan keluarganya, lancar rezekinya.
0: Amin. Siap Pak Cip.
1: Nah, tunggu lagunya Mbak Salsa.
0: Siap Pak Cip, ditunggu nge. Pak Cip sehat selalu. Dadah. Sehat selalu Pak Cip, ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan ini. Dan terima kasih juga Pak Cip doa-doa baiknya. Semoga doa baik kembali ke Pak Cip sekeluarga. Ditunggu Pak Cip nge. Baik pendengar, kemudian Salsa akan beralih ke yang sudah menunggu nih. Celi, selamat sore Lavina, Celi.
2: Halo, selamat sore Lavina, Salsa.
0: Selamat sore Celi, gimana kabarnya hari ini Celi, sehat?
2: Puji Tuhan.
0: Sehat baik, selalu sehat. Okay.
2: Salsa jalan-jalan kemana kemarin?
0: Aduh. Pasti udah terspoiler di grup itu ya Celi.
2: Iya.
0: Salsa melali ya tuh Celi. Iya.
2: Sampai malam baru pulang.
0: Iya. Sama Bu Pipit kemarin Celi ya.
2: Iya, sama Mbak Pipit.
0: Iya. Celi. Nggih, ya? Betul. Celi mau lagu apa di sore ini?
2: Ada Masif ya.
0: Ada Masif yang judulnya
2: Merindukanmu.
0: Merindukan
2: Salsa.
0: Aduh, Salsa jadi salting nih Celi.
2: Kirim salam ya Salsa.
0: Silakan Celi.
2: Yang baru ada Pak Cip ya. Selamat sore, terima kasih callingannya. Semoga sehat selalu ya. Ada Pak Banu juga, ada Bang Ramadan gimana kabarnya ya. Ada Pak Jero Maliarse, ada Ken Aro, ada juga Bli Widi Made, Bu Yuda di Sangket ya. Ada Mas Wawan juga, Peka Olala ya, Pak Nyoman Astawa, Pak Nyoman Dewantara, ada juga Pak Samong, Mbak Mini, Wak Daeng, Bu Kartika, ada juga Bu Jero Puspaya, ada Ninik Jero di Sari Mekar, ada Bu Ketua di Tejekule, Bu Desak Redini, Bu Arik Semeru, Bu Arik BT, ada juga Bu Resmi ya. Salamnya untuk ke semuanya Salsa ya.
0: Siap Celi.
2: Lagunya ada kan ya?
0: Ada Celi, Merindukanmu ya, dari The Massive.
2: Salsa, selamat tugas. Terima kasih. Dadah.
0: Dadah Celi. Terima kasih kembali sudah bergabung sore hari ini. Sehat selalu Celi, sekeluarga G. Ditunggu lagunya Merindukanmu ini dari The Massive. Baik pendengar, kemudian tadi sempat salsa terlewatkan ya. Ternyata Kak Syarifah tadi sebelum request sebelum kirim salam, ternyata beliau juga merequestkan lagu. Mau request lagu Kupu-kupu dari Kupu-kupu biar Syarifah terbang sama Kak Salsa di alam langit yang tinggi. Baik Kak Syarifah, terima kasih sudah merequestkan lagu di sore hari ini. Sehat selalu Kak Syarifah. Nanti kita terbang bersama ya Kak ya, melalui lagu Mengudara ini ya, dari lagunya Mengudara dari Kupu-kupu Tiara Andi ini. Ditunggu Kak Syarifah, sehat selalu. Baik pendengar, kemudian dah habis ada Kak Syarifah, ada Bu Resmi yang tadi mencoba untuk masuk tapi belum bisa masuk ya Bu Resmi ya. Dan sekarang mengirimkan chat, halo sore Salsa request lagunya Elemen Rahasia Hati. Terima kasih Salsa atas waktunya. Salam buat Bu Janura, Bu Mini, Bu Desak, Bu Bunga, Bu Merduraka, Bu Ari, Cieli, Bu Yeni, Bu Manda, Pak Widi, Pak Cip, Bang Le, Pak Banu, Pak Ngura, Pak Jeruk Ketut, Ken Arok, Bu Kartini, Dek Tawan, dan kesemuanya tanpa kecuali. Baik Bu Resmi, nanti lagunya Salsa carikan Bu Resmi G, kalau ada Salsa putarkan di sesi selanjutnya, karena di sesi ini sudah 3 lagu nih mengantri nih Bu Resmi. Sehat selalu Bu Resmi. Baik pendengar Pro 1 dari Singaraja, karena tadi sudah 2 penelpon Salsa sapa, 3 lagu yang sudah mengantri Salsa liskan, 3 lagu yang udah mengantri Salsa putarkan. Ini mencoba untuk masuk Mbak Maderi Bawa sama Pak Nyoman Netep. Nanti bisa dicoba kembali nggih Pak, setelah 3 lagu ini Salsa putarkan terlebih dahulu untuk menemani sore pendengar.

Kebutuhan cairan setiap individu juga dapat berbeda tergantung pada aktivitas dan kondisi lingkungan. Dengan mencukupi kebutuhan cairan harian, kita telah berkontribusi dalam menjaga kesehatan tubuh secara optimal. Tetap jaga pola hidup sehat dan semangat menjalani aktivitas hari ini.

0: Air putih sangat penting untuk menjaga kesehatan. Sebisa mungkin, jangan sampai kurang minum.
1: Namun, banyaknya penggunaan air minum dalam kemasan setiap harinya bisa berdampak buruk bagi lingkungan.
0: Kita bisa lakukan perubahan sederhana untuk menjaga lingkungan dan tetap

0: sehat dengan menggunakan botol minum untuk mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai.
1: Mari lakukan perubahan kecil untuk hidup yang lebih berarti. Sayangi bumi dengan membawa botol minum sendiri.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, menit 54 lepas dari pukul 15 menandakan Lopina tersisa 5 menit lagi pendengar, dan mohon maaf Salsa sudah tidak bisa lagi menyapa penelpon di ujung Lopina hari ini. Akan tetapi akan Salsa bacakan salam-salam terakhir Niki dari Pak Maderi Bawa. Selamat sore Pak Salsa, selamat sore Pak Maderi Bawa. Lopina lagu sore pilihan Anda, titip salam Lopina untuk Mas Cip, Mas Banu, Mr. Mahmud, Ibu Janura, C. Eliana, Ibu Ari, BT, dan semua pencinta Lopina. Terima kasih Mbak Salsa, terima kasih kembali Pak Maderi Bawa sudah bergabung menyampaikan salam-salamnya sore hari ini. Sehat selalu. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Salsa sudah menyiapkan satu lagu terakhir yang akan menjadi penutup di Lopina sore hari ini, yang direquest oleh Ibu Resmi, Rahasia Hati dari Elemen. Dan Salsa ucapkan terima kasih buat pendengar yang sudah bergabung di Lopina sore hari ini. Ada Bu Yuda di Sangket, ada Pak Cip di Muncal, ada Pak Dago, Bu Mini, C. Eli, Pak Peka Olala, Kak Akbar, Kak Syarifah, Pak Nyaman Netep, Bu Resmi, Pak Maderi Bawa, dan ke semua pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Tadi juga sempat bergabung di TikTok ada Bu Pipit, kemudian ada Bu Budi, kemudian ada Kak Esi Welviana, Pak Nyaman Netep, dan ke semua pendengar Pro 1 RRI Singaraja terima kasih. Salsa mohon maaf mungkin ada salah-salah kata selama Salsa menyapa pendengar di Lopina sore hari ini. Baik pendengar, satu lagu terakhir Rahasia Hati dari Elemen akan menjadi lagu penutup buat pendengar yang belum bisa bergabung. Semoga di lain waktu bisa bergabung kembali di Pro 1 RRI Singaraja. Terima kasih.

0: Selamat siang Ade Wahyuni.
1: Ya.
0: Kami dari PT Pinjol Gaspol menginformasikan bahwa tagihan Ade sudah lewat jatuh tempo, di mana telah 7 hari sehingga tagihan menjadi 5.700.000.
1: Hah? Saya kan cuma pinjam 3 juta.
0: Itu karena keterlambatan membayar. Jadi mohon segera dibayar. Jika tidak, kami akan menyebarluaskan foto adik beserta data pribadi.
1: Pinjol bukan solusi bagi permasalahan uang. Gak mau kan hal itu terjadi pada kamu?
2: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Jangan Salahkan Aku Selingkuh, yang terbit di tahun 2013, adalah novel yang menghadirkan kisah rumah tangga dengan segala kompleksitasnya, dengan tebal buku 242 halaman. Penulis Renita April mengangkat cerita tentang Ana dan Dimas, pasangan suami istri yang telah bersama selama 7 tahun, namun belum dikaruniai anak. Hal ini membuat pernikahan mereka terasa hambar, terutama bagi Ana yang menginginkan kehadiran buah hati dalam hidup mereka. Di sisi lain, Dimas terlihat tidak seantusias Ana dalam berusaha, yang akhirnya memunculkan ketegangan di antara mereka. Cerita dimulai dari kehidupan rumah tangga Ana dan Dimas yang mulai merenggang akibat tekanan dari keinginan Ana untuk memiliki anak. Di tengah usaha Ana, terungkap bahwa Dimas ternyata berselingkuh dengan Lisa, rekan kerjanya. Bahkan Lisa hamil dari hubungan tersebut, membuat situasi semakin rumit. Dihadapkan dengan kenyataan ini, Ana dengan berat hati memberikan izin kepada Dimas untuk menikahi Lisa. Namun ia mengajukan beberapa syarat, salah satunya adalah Dimas harus bersikap adil. Namun keadilan yang dijanjikan tidak pernah benar-benar hadir. Lisa terus mengganggu hubungan Dimas dan Ana, menciptakan ketegangan dan rasa tidak nyaman bagi Ana. Di tengah pergolakan batin tersebut, Ana bertemu kembali dengan Rehan, teman lamanya yang selalu ada untuk mendengarkannya. Kedekatan mereka berkembang menjadi sebuah perasaan yang lebih dalam, di mana Ana merasakan cinta yang sempat hilang dari hidupnya. Kelebihan dari novel ini, Renita April berhasil menggambarkan emosi para tokoh, terutama perasaan dilema dan sakit hati Ana, sehingga pembaca dapat merasakan penderitaannya. Penulis menggunakan bahasa yang sederhana, namun tetap mampu membawa pembaca menyelami alur cerita dengan baik, menjadikan novel ini mudah dipahami dan dinikmati. Kekurangan novel ini, tema perselingkuhan dalam rumah tangga dan kehadiran orang ketiga bisa dianggap klise oleh beberapa pembaca, karena sudah sering diangkat dalam berbagai novel serupa. Sebagai tokoh yang memiliki peran penting dalam konflik, karakter Lisa bisa dikembangkan lebih lanjut agar pembaca lebih memahami motivasi dan perasaannya. Jangan Salahkan Aku Selingkuh adalah novel yang menyajikan drama rumah tangga penuh gejolak, dilema moral, dan pilihan-pilihan sulit. Penulis berhasil menghadirkan cerita yang dapat menggugah perasaan, terutama bagi pembaca yang mungkin pernah menghadapi masalah serupa dalam hidupnya. Dengan emosi yang terasa nyata dan alur yang mengalir, novel ini cocok bagi mereka yang menyukai cerita drama romantis dengan konflik yang kompleks. Ana dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah mempertahankan rumah tangga yang menyakitkan atau menerima cinta baru yang menawarkan kebahagiaan. Novel ini akan membuat pembaca merenung tentang arti kesetiaan, cinta, dan keputusan-keputusan dalam hidup.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih Anda masih setia mendengarkan kami. Dan pendengar, di sore hari ini Salsa akan berbagi informasi mengenai kesehatan nih pendengar. Di mana pendengar, katarak tidak hanya menyerang lansia, faktanya kondisi ini juga bisa dialami oleh usia muda tentunya. Karena itu penting untuk mengenali faktor-faktor yang dapat meningkatkan resiko katarak sejak dini. Ada 6 penyebab utama yang perlu diwaspadai nih pendengar. Dan dikutip dari rri.co.id, yang pertama adalah diabetes yang tidak terkontrol karena kadar gula tinggi dapat mempercepat kekeruhan lensa mata. Yang kedua ada cedera atau benturan pada mata yang bisa memicu katarak baik secara langsung maupun beberapa waktu setelah kejadian. Yang ketiga, penggunaan obat kortikosteroid dalam jangka panjang tanpa pengawasan dokter. Yang keempat ada miopia atau mata minus tinggi yang juga berkaitan dengan munculnya katarak lebih awal. Yang kelima, paparan sinar ultraviolet berlebihan akibat sering beraktivitas di bawah terik matahari tanpa perlindungan mata. Dan yang terakhir, faktor bawaan sejak lahir atau katarak kongenital yang dapat terjadi pada bayi akibat kondisi tertentu selama kehamilan. Dan pendengar, apabila Anda mulai merasakan penglihatan buram, mudah silau, atau merasa ukuran kacamata sering berubah, nah jangan dianggap sepele ya pendengar, segera melakukan pemeriksaan ke dokter spesialis mata agar penanganan dapat dilakukan sedini mungkin. Karena ingat pendengar, menjaga kesehatan mata hari ini adalah investasi untuk kualitas penglihatan di masa depan.

0: Era sekarang, sastra bisa dikatakan sebagai investasi masa depan, terutama investasi di akhlak, sebab mungkin pemerintah baru menyadari bahwa sastra itu bisa mempengaruhi akhlak generasi muda untuk menghindari pembulian, kekerasan, dan sebagainya. Dari karya sastra, bisa diungkap dan lambat laun akan mempengaruhi mental seseorang. Di samping itu, dengan belajar sastra harus membaca, analisis, sehingga generasi muda boleh dibilang ada pagar-pagar tertentu, ada aturan tertentu menghindari hoax. Berita-berita hoax memang investasi mental, bukan investasi money atau uang. Kalau investasi uang, biasanya kepercetakan buku terus menerbitkan, terus dijual, dan juga ada media-media sosial yang banyak menerima karya-karya sastra. Menurut Made Edi Arudi, SPD MSI, sastra masuk kurikulum sangat efektif untuk menekan pembulian, salah satu dari dosa pendidikan Indonesia.
1: Jadi, sebab mungkin pemerintah baru menyadari bahwa sastra itu bisa mempengaruhi akhlak orang untuk menghindari pembulian, kekerasan, dan sebagainya. Makanya sekarang kan pemerintah merancang sastra masuk kurikulum. Nah, itu boleh dikatakan terlambat, tapi tidak sih, tidak terlambat. Cuma ini program yang sangat bagus sekali.
0: Menurut penelitian, belajar sastra mengasah mental generasi muda, mengembangkan karakter sebagai jalan menuju pembelajaran karakter seumur hidup.

0: 97,9 FM, 101,2 FM,
1: dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 08155836729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
2: Sembilan FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, saat menikmati buah nangka, kebanyakan orang itu langsung ya membuang bijinya. Padahal biji nangka itu menyimpan beragam nutrisi yang baik untuk kesehatan tubuh. Di mana pendengar, biji nangka mengandung karbohidrat kompleks yang menjadi sumber energi serta protein, serat, vitamin dan mineral penting seperti zat besi, kalium dan magnesium. Kandungan seratnya membantu melancarkan pencernaan, menjaga kesehatan usus, dan mengurangi risiko sembelit. Selain itu, antioksidan dalam biji nangka berperan melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas sekaligus membantu menjaga daya tahan tubuh. Tak hanya itu pendengar, kandungan zat besi pada biji nangka juga mendukung pembentukan sel darah merah sehingga dapat membantu mencegah anemia agar aman dikonsumsi. Dan biji nangka sebaiknya direbus, dikukus atau diolah hingga benar-benar matang, serta kulit tipis yang menyelimutinya dibersihkan terlebih dahulu ya pendengar. Jadi mulai sekarang pendengar tidak usah buru-buru membuang biji nangka. Dengan pengelolaan yang tepat dan dikonsumsi dalam jumlah wajar, biji nangka bisa menjadi sumber nutrisi yang murah, mudah didapat dan bermanfaat sebagai bagian dari pola makan bergizi seimbang. Dan tentunya informasi ini bisa pendengar Pro 1 akses selengkapnya di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mau sarapan apa ya? Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
1: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal, lestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras. Di mana, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?
2: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati iki lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya ini juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas, Mbak? Kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah lo ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Wong dodolan ora iso ngomong.
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lo?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?

Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, setelah tadi kita membahas manfaat biji nangka, saatnya beralih ke manfaat dari buah pare yang mungkin selama ini sering dihindari karena rasanya pahit. Dan jujur, Salsa juga sebenarnya agak kurang suka ya sama pare ya pendengar ya, karena pahit. Tapi ternyata itu menyimpan banyak sekali manfaat di pendengar. Meski memiliki rasa pahit yang khas, buah pare ternyata menyimpan banyak manfaat bagi kesehatan. Pare kaya akan vitamin A, C, E, folat, serat, dan antioksidan yang dibutuhkan tubuh. Salah satunya manfaat utamanya adalah membantu mengendalikan kadar gula darah berkat kandungan senyawa alami karotin dan polipeptida P yang bekerja menyerupai insulin. Selain itu, kandungan serat pada pare dapat membantu melancarkan pencernaan dan mengurangi risiko sembelit. Vitamin serta antioksidannya juga berperan meningkatkan daya tahan tubuh agar tidak mudah terserang penyakit. Tak hanya itu, sifat antiinflamasi dan antimikroba pada pare dipercaya dapat membantu menjaga kesehatan kulit termasuk mengurangi jerawat. Dan bagi pendengar Pro 1 yang mengalami program diet nih ya, pare juga bisa menjadi pilihan karena rendah kalori dan tinggi serat sehingga memberikan rasa kenyang lebih lama. Jadi ya pendengar, meskipun rasanya pahit, tidak salahnya ya mulai menambahkan pare ke dalam menu harian sebagai bagian dari pola makan sehat dan bergizi seimbang. Dan mungkin Salsa juga akan mulai mencoba menyukai pare juga ya pendengar ya, karena walaupun pahit tuh ternyata banyak sekali manfaatnya nih pendengar. Dan tentunya informasi ini bisa pendengar Pro 1 akses selengkapnya di rri.co.id.

Pendengar Pro 1, kenalan sama Fakultas Bisnis, Pariwisata, dan Pendidikan atau FBPP Universitas Triatma Mulya Yuk. Terdiri dari Prodi Magister Manajemen dengan konsentrasi SDM, Bisnis Pariwisata, Keuangan, dan Marketing. Kemudian ada S1 Manajemen, S1 Akuntansi, S1 Pariwisata, Profesional di Bidang Pariwisata, MISE, dan Industri Perhotelan. Dan kemudian ada juga Prodi D4 Pengelolaan Perhotelan, mempelajari level manajerial di industri perhotelan seperti front office, housekeeping, FB production, dan FB service. Kemudian ada juga Prodi D3 Perhotelan, menjadi profesional pada bidang room division atau food and beverage department di hotel berbintang, dan mahasiswa juga bisa magang ke luar negeri. Kemudian juga ada prodi FBPP di Kabupaten Jembrana, di mana ada pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru SD atau PGSD, cocok bagi yang senang berinteraksi dengan anak-anak, suka mengajar, memiliki jiwa sosial, dan ingin memberikan manfaat bagi banyak orang. Kemudian ada pendidikan jasmani atau penjas, menyalurkan hobi dan minat di bidang olahraga dan memiliki peluang kerja yang luas. Bisa kuliah kelas pagi atau sore, biaya kuliah terjangkau, bebas uang pengembangan, UKT hanya mulai dari 3 juta per semester. Mau dapat potongan biaya kuliah? Segera daftar sebelum 31 Juli 2026, kunjungi website www.triatmulya.ac.id atau Instagram @untrim.buleleng, akun TikTok Triatmulya, akun Facebook Universitas Triatma Mulya. Daftar sekarang di link bit.ly/join Untrim, WhatsApp di 0287860092925 atas nama Ayulia, atau daftar langsung ke kampus kami di Jalan Ratna nomor 4A Banyuasri Buleleng, Senin sampai Jumat jam 8 sampai 16.30 waktu Indonesia Tengah. Untrim, kampus keren, lulus kompeten. Would you like to dance?

Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, menjelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan Lintas Bali Nusa Tenggara Barat dengan host RRI Mataram.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Koperasi jumlahnya 6.190, itu sebagian, setengahnya yang aktif. Sisanya ini mati suri semua ini.
3: Biasanya untuk saat-saat ini perlu sekali dipersiapkan adalah bagaimana air yang menjadi istilah kami tulang punggung kehidupan ya.
0: Ribuan koperasi di Nusa Tenggara Barat tercatat tidak lagi aktif beroperasi. Memasuki musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng menghimbau masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi kekeringan, krisis air bersih, hingga kebakaran hutan dan lahan. Bersama saya Putri Mentari, inilah berita selengkapnya. Momentum Hari Koperasi Nasional ke-79 pada 12 Juli 2026 menjadi semangat baru bagi penguatan ekonomi kerakyatan. Di Kabupaten Lombok Utara, Koperasi Desa Merah Putih KDMP Bentek telah rampung dibangun dan siap beroperasi untuk mendukung perekonomian masyarakat desa. Kepala Desa Bentek, Warna Wijaya, mengatakan pembangunan KDMP merupakan hasil sinergi pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten Lombok Utara, dan berbagai pihak. Menurutnya tantangan berikutnya adalah memastikan koperasi dikelola secara profesional agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
4: Karena ini kan tujuannya bagaimana kekuatan ekonomi masyarakat yang ada di desa. Segala sesuatu yang berhubungan dengan potensi lokal desa, baik hasil pertanian maupun hasil-hasil lainnya, maka besok harus bermuara kepada koperasi Desa Merah Putih. Nah, artinya Merah Putih ini kan sebagai lembaga ekonomi di tingkat desa, maka hajatannya bagaimana memamurkan semua masyarakat yang ada di desa. Gitu.
0: Selain gedung yang telah selesai dibangun, KDMP Bentek juga mendapat bantuan satu unit truk operasional dari PT Agrinas Pangan Nusantara untuk mendukung distribusi dan aktivitas usaha koperasi. Kedepan koperasi ini akan mengembangkan berbagai unit usaha, mulai dari penyediaan kebutuhan pokok, pemasaran hasil pertanian, hingga pemberdayaan pelaku UMKM. Pemerintah desa berharap KDMP Bentek mampu menjadi penggerak ekonomi lokal, memperluas peluang usaha, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Koperasi tidak lagi hanya dituntut menyediakan pembiayaan bagi anggotanya. Pasalnya di tengah kondisi ekonomi saat ini, koperasi juga menghadapi tantangan menjaga produktivitas dan keberlangsungan usaha para anggotanya. Randy Pratama melaporkan.
5: Jadi lebih ke itu sih, maintenance pengembangan usaha anggota gitu.
6: Tantangan koperasi saat ini bukan hanya untuk mencari anggota. Koperasi Konsumen Syariah atau Kopsyah BMT Insan Samawa menilai tantangan utama koperasi saat ini adalah memastikan anggota tetap produktif dan mampu mempertahankan usahanya di tengah dinamika perekonomian. Ketua Pengurus Kopsyah BMT Insan Samawa, Raisa Putra, mengatakan koperasi tidak boleh hanya dipandang sebagai lembaga penyedia pembiayaan. Menurutnya, koperasi memiliki fungsi yang lebih luas, yakni memberdayakan dan memfasilitasi anggota agar usaha mereka terus berkembang. Pada koperasi syariah, pemberdayaan dilakukan melalui akad-akad syariah yang mendukung kebutuhan produktif anggota. Misalnya dengan membantu penyediaan gerobak usaha maupun kendaraan untuk distribusi produk sesuai kebutuhan usaha anggota.
5: Nah, kalau dibicara tentang apa sih hambatan, tantangan gitu kan, sejauh ini kita masih on the track, masih aman lah gitu kan. Tantangannya sih lebih ke tadi itu sih, tentang ke maintenance, melihat gejolak ekonomi seperti ini, bagaimana kita menjaga anggota kita agar bisnisnya tetap bisa running gitu kan. Dan sebagainya. Jadi lebih ke itu sih, maintenance pengembangan usaha anggota gitu.
6: Rai menambahkan, fokus koperasi saat ini adalah menjaga agar usaha anggota tetap berjalan. Karena itu pihaknya mendorong budaya menabung dan memperkuat simpanan sukarela sebagai modal bersama yang nantinya kembali dimanfaatkan untuk kepentingan anggota. Menurutnya, ketika koperasi mampu menjalankan perannya sebagai fasilitator dari anggota untuk anggota, kepercayaan dan solidaritas anggota akan semakin kuat, sehingga mampu membangun sistem ekonomi bersama yang lebih berkelanjutan.
0: Masyarakat menilai koperasi masih relevan di era saat ini, serta masih memiliki dampak ekonomi maupun sosial. Berikut tanggapan mereka.
7: Oke, halo. Perkenalkan, nama saya Cecak Yasafatanisa. Saya berasal dari Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram. Oke, makasih atas pertanyaannya. Tentu sebagai mahasiswa, saya memandang koperasi ini sebagai bentuk nyata ya, dari mulai gotong royong, kemudian kebersamaan yang memang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia begitu. Kemudian menurut saya, koperasi ini juga bukan hanya tempat untuk menjalankan kegiatan ekonomi, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun kemandirian, tanggung jawab, dan sebagai solidaritas antar anggota.
8: Halo, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Rahmatul Isnaini, saya berasal dari Dompu. Menurut saya sebagai mahasiswa, keberadaan koperasi di lingkungan kampus masih sangat penting karena bisa membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih terjangkau. Dampaknya cukup positif, terutama bagi mahasiswa yang ingin lebih hemat dalam mengeluarkan biaya. Selain itu, koperasi juga mengajarkan nilai kerja dan tanggung jawab. Menurut saya, koperasi sebaiknya dikelola secara profesional, transparan, dan mengikuti perkembangan teknologi, misalnya dengan menyediakan pembayaran digital serta pelayanan yang lebih cepat agar semakin diminati mahasiswa.
9: Oke, nama saya Maya, saya aslinya Lombok Tengah. Oke, jadi menurut saya koperasi di era saat ini menurut saya masih sangat penting karena selain untuk membantu meningkatkan kesejahteraan anggotanya, terutama pelaku usaha kecil dan masyarakat yang tentunya sangat membutuhkan akses permodalan untuk mungkin memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Dampaknya akan sangat baik karena mampu mendorong semangat gotong royong dan memperkuat perekonomian keluarga atau masyarakat agar tetap berkembang, dan koperasi tentunya sebaiknya dikelola oleh orang yang jujur, terbuka, dan memiliki keahlian di bidangnya.
0: Ribuan koperasi di Nusa Tenggara Barat tercatat tidak lagi aktif beroperasi. Dari total 6.190 koperasi yang terdaftar, sekitar sepertiganya kini dalam kondisi mati suri akibat berbagai faktor, mulai dari kondisi ekonomi hingga perubahan sistem pengelolaan simpanan anggota. Berikut penjelasan Kepala Bidang Pembinaan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB, Rahmadin Tarangkum, dalam wawancara bersama Muhammad Halwi.
10: Pak Kabid, ini kan menyambut Hari Koperasi Nasional kan 12 Juli 2026 ini. Mungkin kalau kita di NTB, gambarannya seperti apa sih koperasi kita saat ini?
11: Untuk di NTB gambarannya jumlah koperasi yang sudah masuk terdata di Simkopdes kita itu jumlahnya sejumlah 6.190.
10: Ini di luar koperasi Desa Merah Putih.
11: Termasuk koperasi Desa Merah Putih.
10: Nah, ini posisinya sekarang seperti apa Pak Kabit? Apakah semuanya masih berjalan normal atau bagaimana gitu?
11: Untuk saat sekarang, koperasi yang ada yang masuk di Simkopdes itu jumlahnya 6.190, itu sebagian, setengahnya yang aktif.
10: Dan sisanya?
11: Dari sisanya ini mati suri semua ini, sisanya dari setengah itu.
10: Apa yang menjadi catatan kenapa bisa koperasi ini dari sekian itu mati suri gitu Pak Kadir?
11: Salah satu kondisi mungkin faktor globalnya mempengaruhi juga. Keadaan global mempengaruhi, di samping itu faktor ekonomi daerah juga mempengaruhi juga. Dan saat sekarang juga ada beberapa koperasi, khususnya koperasi KPN, koperasi pegawai negeri yang ada di masing-masing OPD itu kan biasanya langsung dipotong sama bendahara di masing-masing OPD itu. Nah sekarang gajinya itu tidak boleh, sesen pun tidak boleh dipotong, langsung masuk ke rekening pegawai. Biasanya kan selama ini langsung dipotong sama bendahara, baik itu bendahara koperasi yang ada di OPD masing-masing maupun petugas koperasi yang disuruh potong. Nah kenyataannya sekarang banyak kalau sudah masuk rekening itu agak susah untuk memberikan simpanan pokok, simpanan wajibnya ini. Ini salah satu juga
10: jadi faktor kendala ya. Pak Kabit, ini kan kehadiran koperasi ini kan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memberikan pinjaman gitu. Nah, apakah ini sudah berjalan maksimal atau gimana?
11: Sekarang begini, konotasi kita adanya koperasi itu adalah langsung terfokus pada simpan pinjam. Padahal koperasi itu hanya bagian kecil simpan pinjam itu. Unit usahanya saja simpan pinjam itu, padahal banyak core bisnis yang ada di koperasi itu yang tidak semestinya harus simpan pinjam. Nah, ini pengalaman ini yang masih di
10: melekat gitu ya.
11: Itu bahwa ya yang melekat itu bahwa koperasi itu adalah tempat kita simpan uang, tempat kita pinjam uang, tempat kita. Nah, itu konotasinya, padahal kalau secara aturan bilang koperasi itu adalah 5 jenis koperasi. Ada koperasi konsumen, ada koperasi produsen, ada koperasi jasa, ada koperasi banyak, ada koperasi pemasaran, ada koperasi simpan pinjam, dan bahkan ini ada KDKMP lagi yang keenamnya. Nah, tapi konotasi orang itu koperasi itu adalah simpan pinjam.
10: Berarti harusnya pengurus masing-masing koperasi ini melakukan evaluasi di tingkat itu gitu ya Pak Kabit. Dan apakah maksudnya dari sisa koperasi yang aktif ini, apakah memang mereka berjalan karena menjalankan fungsi-fungsi tadi itu?
11: Semua fungsi yang ada fungsi ini dia akan menjalankan seperti itu. Nah, itu sebagian kecilnya simpan pinjam. Tetapi yang sudah terpatri di masyarakat ini, koperasi itu adalah simpan pinjam. Ini yang harus kita sedikit mengeliminir hal-hal itu, sebab koperasi itu banyak entitas bisnisnya, bukan
10: yang harus dijalankan. Oke, siap.
11: Iya, yang harus dijalankan.
10: Pak Kabit, ini kan sekarang pemerintah pusat juga sedang menjalankan program Koperasi Desa Merah Putih. Nah, apakah dengan kehadiran Kopdes ini juga kita akan menggerus koperasi-koperasi yang lain atau justru membangkitkan atau seperti apa?
11: Sebenarnya kalau kita betul-betul memahami kaidah program astacitanya Pak Presiden, hakikat dari itu membangun koperasi, bukan sebagai pesaing sebenarnya, ini sebagai mitra mereka. Apalagi adanya koperasi Merah Putih ini termasuk agregator atau dia bisa sebagai aftercare-nya, dia bisa mengembangkan. Contoh salah satu ada produk lokal misalnya. Kalau sudah bermitra di koperasi, koperasi bisa mencari akses pasarnya, mencari pembelinya, mempromosikannya. Itu bisa saja di situ koperasi itu. Jangan dijadikan pesaing sebenarnya seperti itu.
10: Kalau gambaran Kopdes kita di NTB sekarang seperti apa Pak Kabit?
11: Kopdes kita sekarang, Koperasi Desa Merah Putih sekarang yang dibangun di NTB kan 1166. Khusus untuk koperasi yang sudah hampir setengahnya itu sudah mulai berbisnis, meskipun belum ada gerainya.
10: Terakhir Pak Kabit, mungkin pesan kepada masyarakat khususnya mungkin pengurus koperasi kita yang masih aktif gitu di momentum Hari Koperasi Nasional ini, apa yang ingin disampaikan?
11: Pesan sesuai dengan tagline-nya HUT Koperasi tahun ini, di mana koperasi berdaya, Indonesia berjaya. Nah, kalau merujuk pada Undang-Undang Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Koperkooperasian, bahwa koperasi itu dari dan untuk kita, untuk anggota. Kalau sudah memaknai koperasi itu dari dan untuk kita, kita menjalankan core bisnisnya sesuai dengan kaidah-kaidah koperasi, insya Allah masyarakat itu akan terbantu dan akan sejahtera kalau betul-betul menjalankan koperasi, tetapi dengan catatan dengan memilih pengurus yang amanah.
10: Ya, makasih. Oke, Pak Kabit. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, disiarkan Radio Republik Indonesia RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, host RRI Mataram.
0: Memasuki musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Buleleng mengimbau masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi kekeringan, krisis air bersih hingga kebakaran hutan dan lahan. Upaya penghematan air dan langkah mitigasi sejak dini dinilai menjadi kunci untuk mengurangi risiko bencana.
13: Yang perlu disiapkan masyarakat untuk menghadapi musim kemarau ini, kita...
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Buleleng mengingatkan masyarakat agar lebih waspada memasuki musim kemarau dan masa pancaroba.
14: Analisis kebencanaan ahli muda BPBD Buleleng Igede Mahendra mengatakan potensi bencana seperti krisis air bersih, kekeringan hingga kebakaran hutan dan lahan perlu diantisipasi sejak dini melalui kesiapsiagaan di tingkat keluarga maupun desa. Menurutnya, ketersediaan dan kualitas air menjadi kebutuhan utama yang harus dijaga selama musim kemarau.
3: Kalau bicara tentang yang perlu disiapkan masyarakat untuk menghadapi musim kemarau ini, kita mungkin kembali ya ke apa yang dari skup kecil dulu di keluarga, di masyarakat, mungkin di desa, di kelurahan, apa yang dipersiapkan menghadapi musim kemarau ini. Berdasarkan pengalaman dan berbagai kejadian terdahulu, istilahnya secara kronologis ya kejadian, biasanya untuk saat-saat ini perlu sekali dipersiapkan adalah bagaimana air yang menjadi istilah kami tulang punggung kehidupan ya, yang membuat kita bisa menjalani kehidupan yang lebih baik dan sebagainya. Air ini faktor utama yang harus kita upayakan untuk di samping secara kuantitas juga kualitas.
14: Mahendra menjelaskan masyarakat perlu mulai membiasakan penghematan penggunaan air, menjaga sumber-sumber air tetap bersih, serta menyiapkan cadangan air apabila diperlukan. Ia juga mendorong warga memanfaatkan teknologi sederhana seperti penampungan air hujan sebagai salah satu alternatif menghadapi ancaman kekeringan berkepanjangan. Langkah preventif dinilai lebih efektif dibandingkan menunggu bencana terjadi. Selain mengedukasi masyarakat melalui sosialisasi dan pelatihan rutin, BPBD Buleleng juga menekankan pentingnya peran media dalam menyebarluaskan informasi kebencanaan.
3: Dalam proses penanggulangan bencana ini, media punya peranan yang sangat penting. Kami pun di BPBD Kota Buleleng juga sudah melakukan hal-hal yang serupa ya, kurang lebih yang dilakukan oleh media. Misalnya melakukan penyampaian-penyampaian melalui sosialisasi edukasi.
14: Kolaborasi pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media diharapkan mampu meningkatkan kesadaran publik sehingga dampak bencana pada musim kemarau dapat diminimalkan melalui kesiapsiagaan dan tindakan cepat sejak dini. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Komisi Perlindungan Anak KPAD Bali meminta orang tua dan sekolah lebih aktif mendampingi anak dalam pengguna internet dan media sosial di tengah meningkatnya aktivitas anak di ruang digital.
15: Dua kasus ya yang lapor langsung ke KPAD ya.
16: Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAD Provinsi Bali menilai pendampingan orang tua terhadap anak dalam penggunaan internet dan media sosial masih perlu terus diperkuat seiring masih banyaknya orang tua yang belum memahami pembatasan akses sesuai usia. Ketua KPAD Provinsi Bali Niluh Gedeastini kepada RRI kemarin mengatakan keluarga dan sekolah menjadi garda terdepan dalam melindungi anak dari risiko di ruang digital, sehingga edukasi kepada orang tua terus didorong agar lebih masif.
17: Ya itu yang paling penting karena mereka menjadi garda terdepan ya, orang tua dan di sekolah. Bagaimana juga mengupayakan dengan orang tua juga untuk sama gitu melakukan literasi dan lain-lain, karena orang tua juga tidak semua juga memahami bagaimana untuk membatasi akses anak yang seharusnya belum bisa mengakses gitu ya, karena kan Permen Kominfo yang baru kan 16 tahun ya.
16: Gede Astini menambahkan sepanjang 2026 KPAD mencatat 5 anak terpapar paham kekerasan melalui media sosial. Selain itu ada 2 kasus kekerasan di ruang digital yang juga dilaporkan ke KPAD termasuk kekerasan seksual.
17: Ini terpapar kekerasan itu ada 5 anak yang melalui media sosial. Kalau yang untuk anak yang korban kekerasan menggunakan ruang-ruang digital yang kita temukan di sini 2 kasus ya yang lapor langsung ke KPAD ya. Itu yang kekerasan di ruang digital yang berkaitan dengan itu ada seksual gitu.
16: Yastini menambahkan penguatan literasi akan diperluas melalui kerjasama dengan berbagai pihak agar pendampingan anak di ruang digital lebih optimal. KPAD Bali mengingatkan orang tua untuk lebih peka terhadap aktivitas dan perubahan perilaku anak saat menggunakan gawai serta segera melapor ke KPAD atau layanan terkait jika ditemukan tanda kekerasan di ruang digital. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Polres Buleleng mengungkap 9 kasus narkotika dengan menangkap 10 tersangka dan menyita 33,18 gram sabu. Kepolisian menegaskan tidak akan memberi ruang bagi peredaran maupun penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buleleng.
18: Kita tetap melaksanakan pukulan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba terkait dengan...
19: Polres Buleleng menegaskan komitmennya untuk terus memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah Kabupaten Buleleng. Selama periode Juni hingga awal Juli 2026, Satres Narkoba Polres Buleleng berhasil mengungkap 9 kasus narkotika dengan menangkap 10 tersangka serta menyita puluhan gram sabu sebagai barang bukti. Keberhasilan tersebut dipaparkan dalam konferensi pers pengungkapan tindak pidana yang digelar di Mapolres Buleleng. Kapolres Buleleng AKBP Ruzi Gusman mengatakan pengungkapan tersebut merupakan hasil kerja intensif Satres Narkoba dalam menindak jaringan peredaran narkotika di Kabupaten Buleleng. Dari 9 laporan polisi yang berhasil diungkap, polisi mengamankan 10 tersangka dengan total barang bukti sabu seberat 33,18 gram bruto atau sekitar 23,02 gram neto. Menurutnya hasil tersebut menunjukkan komitmen Polres Buleleng dalam mempersempit ruang gerak pelaku penyalahgunaan narkoba.
18: Ada 9 laporan polisi dengan 10 tersangka dan dengan total barang bukti sabu seberat 33,18 gram bruto atau netonya sekitar 23,02.
19: AKBP Ruzi Gusman menegaskan pemberantasan narkotika akan terus dilakukan secara konsisten tanpa memberikan toleransi kepada pelaku. Seluruh tersangka yang telah diamankan akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sementara pengembangan terhadap jaringan pemasok narkotika terus dilakukan oleh penyidik. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memutus mata rantai peredaran narkoba di Kabupaten Buleleng.
18: Kita tetap melaksanakan tuntutan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba dan kita tidak akan memberikan ruang sekecil apapun terkait dengan peredaran dan penyalahgunaan narkoba.
19: Kapolres Buleleng menjelaskan pengungkapan kasus tidak berhenti pada penangkapan pelaku, tetapi juga dikembangkan untuk membongkar jaringan peredaran narkotika yang lebih luas. AKBP Rusi Gusman menilai keberhasilan mengungkap 9 kasus tersebut tidak lepas dari dukungan masyarakat melalui pemberian informasi kepada kepolisian. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Pengkap Persatuan Rugby Union Indonesia, PRUI Tabanan, mulai menyusun strategi menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027. Persiapan awal yang dilakukan dengan membuka kesempatan bagi atlet mengikuti tes seleksi fisik.
20: Menurunkan junior untuk menggantikan kakak-kakaknya yang masih belum bisa pulih atau recovery.
21: Pengkap Persatuan Rugby Union Indonesia PRUI Tabanan mulai menyusun strategi menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027 di Buleleng. Strategi itu penting untuk memperbaiki track record tim rugby Tabanan yang mengalami penurunan pada ajang sama 2025 dikarenakan banyak atlet senior mengalami cedera pasca berjuang di PON Aceh dan Sumut tahun 2024 lalu. Hal itu disampaikan Ketua Harian Pengkap PRUI Tabanan, I Gusti Putuweda Astawa, kepada RRI di Tabanan kemarin. Dikatakan persiapan awal yang dilakukan dengan membuka kesempatan bagi atlet di wilayah Kabupaten Lumbung Beras mengikuti seleksi tes fisik dan kebugaran. Selain itu, tim bayangan yang ada akan terus dipantau hingga benar-benar mencapai standar yang ditetapkan tim pelatih.
20: Untuk tahun-tahun sebelumnya memang belum mendominasi, tapi untuk tahun terakhir, kami datang dari Poraja, itu pemain kami ada 90% lah mengalami cedera, hingga kami tidak bisa bermain maksimal di Porprov yang terakhir, di mana itu sudah melahirkan juara yang baru, kekuatan yang baru, ada Denpasar, ada Klungkung, yang sampai sekarang pun kami akui memang mendominasi baik di tingkat pelajar maupun di Porprov.
21: Pria yang juga bidang pembinaan dan prestasi Binpres PRUI Bali itu mengatakan, target PRUI Tabanan pada Porprov 2027 ingin mengembalikan kejayaan tim rugby Tabanan agar bisa tembus ke babak final khususnya di tim putri. Sementara tim putra yang selama ini memang belum mampu berbicara banyak karena ketatnya persaingan diharapkan mampu meraih podium.
20: Kami dari PRUI Tabanan tentu saja target yang paling tinggi yang ingin kami capai adalah mengembalikan posisi Tabanan sebagai salah satu atlet yang bisa mencetak pemain untuk berlaga di PON nantinya, di PON 2028.
21: I Gusti Putuweda Astawa menambahkan, meskipun saat ini para atlet senior tengah menjalani pemulihan cedera, namun PRUI Tabanan tetap berupaya untuk memoles performa atlet-atlet junior yang notabene merupakan juara-juara Porjar. Namun Weda Astawa memastikan PRUI Tabanan tetap akan menggunakan atlet lokal binaan sendiri dan tidak akan melakukan impor atlet dari luar Kabupaten Tabanan atau luar Bali. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Ribuan koperasi di Nusa Tenggara Barat tercatat tidak lagi aktif beroperasi. Memasuki musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng menghimbau masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi kekeringan, krisis air bersih, hingga kebakaran hutan dan lahan. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Putri Mentari, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian, Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindari. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan, yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: harus kita lakukan untuk mencegah kebakaran akibat dupa? 1. Pastikan dupa diletakkan pada tempat yang tidak mudah terbakar. Misalkan, tempat yang terbuat dari tanah liat. Selain itu, penting untuk selalu membersihkan bunga-bunga kering. Bekas canang setiap kali akan membanten. Selain itu, penting untuk selalu membersihkan bunga-bunga kering. Bekas canang setiap kali akan membanten. Selain untuk menjaga kebersihan pelangkiran atau pemujaan, juga untuk menghindari percikan api dari dupa menjadi bara api. 2. Hindari membanten di tempat-tempat yang penuh dengan kertas atau benda yang mudah terbakar. Biasanya di kantor, di tempat kerja, karyawan Hindu selalu menghaturkan canang. Jika memang harus membanten di tempat itu, pastikan dupa di tempat yang aman. 3. Jangan meninggalkan rumah saat dupa masih menyala. Jika harus buru-buru, pastikan dupa dipadamkan terlebih dahulu. Kadang, musibah terjadi tanpa kita duga. Namun, musibah bukan hal yang mustahil untuk kita cegah atau hindari dengan selalu eling dan berhati-hati. Sembahyang, beriatnya, wajib kita lakukan sebagai insan Hindu untuk mencegah sesuatu hal yang buruk terjadi. Dan juga penting untuk kita lakukan.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
1: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya, pakai pakaian sasirangan ya?
0: Iya ya, baru nyadar juga, bedanya cuma di motif doang kan.
1: Iya betul. Jangan pernah ragu
0: menggunakan produk lokal.
1: Kami bangga buatan Indonesia.
2: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?
3: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singa Raja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: 101 RRI Singaraja.
1: Bu, jangan pakai di sini.
2: Lah, bentar aja aku bang.
1: Tapi bu.
2: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
1: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.
2: Alamak.
0: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sampunan laling ye. Pirengan Tembang Dewata, jam 6 ngantos jam 7 wengi, Ring RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

tenang dan damai adalah sebuah hasil dari pikiran dan perasaan yang tertata dengan baik. Untuk merasa tenang, kita tidak perlu jauh-jauh menyepi atau berharap tidak memiliki masalah sama sekali. Ketenangan itu berarti kita mampu memeluk hati kita dan membuatnya agar tidak mudah marah pada hal-hal yang tidak bisa kita rubah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Sampunan lali nggih, pirengan tembang dewate jam 6 ngantos jam 7 wengi ring RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Umat Hindu di Bali mempunyai Hari Raya Pegatwakan. Pegatwakan jatuh pada Buddha Kliwon Pegatwakan atau Pegatwara 42 hari dari Tumpak Warike. Hari Raya Pegatwakan merupakan rangkaian terakhir dari Hari Raya Galungan dan Kuningan. Saat ini pula, penjor galungan yang dipasang di depan rumah akan dicabut. Segala hiasannya seperti lamak, gantung-gantungan, cenige, ramyang, dan lainnya dikumpulkan, dijadikan satu, dan dibakar. Abunya dimasukkan ke dalam kelungah Nyoh Gading Makasturi, serta ditanam di lubang tempat pemasangan penjor. Secara bahasa, pegat memiliki arti putus, uakan punya makna kembali. Artinya, masyarakat Hindu Bali yang sudah menjalankan Hari Raya Galungan dan Kuningan telah memperoleh pengetahuan lewat proses pengendalian diri yang dilaksanakan selama galungan. Selanjutnya, pengetahuan itu tak hanya cukup diketahui, tetapi dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan saat hari raya ini juga, umat Hindu menghaturkan sesajen sebagai rasa ungkapan syukur kepada Ide Sang Yang Widiwasa agar selalu diberikan kerahayuan dan keselamatan.

0: kembali Sani Konggahang saking stasiun Radio Doni. Sani makin ngiring biar sayang tembang senantunya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, dalam ajaran Hindu Bali terdapat sejumlah hari suci yang syarat makna spiritual. Namun tidak sedikit umat yang menjalankan tradisi tanpa benar-benar memahami filosofi di baliknya. Salah satunya adalah hari Anggarakasih yang menjadi momen penting untuk memperkuat hubungan spiritual sekaligus melakukan introspeksi diri. Dan dikutip dari rri.co.id, pendengar, hari Anggarakasih bukan sekadar hari untuk melestarikan persembayangan, tetapi juga menjadi momentum penyucian lahir dan batin. Dalam ajaran Hindu Bali, Anggarakasih mengajarkan bahwa kehidupan spiritual tidak cukup hanya diwujudkan melalui ritual, melainkan juga melalui perubahan sikap dan pengendalian diri. Dan umat Hindu diajak mempererat hubungan dengan Ida Sang Hyang Widiwasa melalui sembahyang, kidung suci, serta perenungan batin. Nilai cinta kasih yang menjadi makna utama Anggarakasih juga perlu diwujudkan dengan menjalankan dharma atau kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pemahaman terhadap sastra suci Hindu menjadi landasan penting agar setiap ritual yang dilakukan tidak sekadar menjadi kebiasaan pendengar, tetapi benar-benar dipahami makna dan tujuannya. Dengan begitu, hari Anggarakasih dapat menjadi kesempatan untuk memperbaiki diri, menumbuhkan kedamaian batin, serta menciptakan keharmonisan dengan sesama dan lingkungan. Tentunya informasi ini salah satu kutip dari rri.co.id dengan judul Makna Anggarakasih yang Jarang Dipahami Umat Hindu.

Menurut lontar Dasa Nama Padme atau Dasa Nama Bunga, kata Padme berasal dari bahasa Kawi yang artinya tunjung atau bunga teratai. Bunga teratai adalah rajanya bunga. Sebab bunga ini dapat hidup dalam tiga alam, yaitu tanah, air, dan udara sebagai simbol triloka. Bunga teratai dipilih sebagai simbol yang tepat untuk menggambarkan kesucian dan keagungan Ida Sanya Widiwasa karena memenuhi unsur-unsur. Pertama, helai daunnya yang berjumlah 8 sesuai dengan jumlah manifestasi Ida Sanyang Widi di arah 8 penjuru mata angin sebagai kedudukan horizontal. Kedua, puncak mahkota sebagai sari bunga yang menggambarkan kedudukan Ida Sanyang Widi secara vertikal dalam berbagai manifestasinya. Ida Sanyang Widi berdiri di atas bunga Padma dengan segala saktinya, memutar alam semesta beserta isinya, sehingga semua makhluk berbahagia yang disebut Cakra Prawartana. Padma dapat diamati dalam berbagai bentuk seperti bangunan, lukisan, sesajen, puja atau mantra, dan juga mudra.

0: Kenapa? Kenapa, Mbak Nyoman?
1: Bimbo Tut, Nawang ada nak tabrakan.
0: DJ ada nak tabrakan. Awas berita hoax nah.
1: Sing-sing seken ya, Mbok Tut. Di jurusan Singaraja Seririt kejadiannya, Nawang.
0: Seken?
1: Aduh, Mi. Aduh, sirahnya sampai pedel, Mbok Tut. Pedalem santiang ningali di video nih. Bu ini korbanin nak lubajang tuh, Mbok Tut.
0: Nih, kengken je sempet ramane, oh. Men, apa kok ini ane nabrak tuh?
1: Terek kuni mbok tuh.
0: Terek?
1: Oh, kena nih nyalip terek itu. Nanging ulung di muka terek lili gelah. Mati jalan pejang mbok tuh.
0: Dumugi amore ngasihin dia, mbok. Oh. Nak liu kejadiannya cara gitu, mbok nyaman. Nih anggo pelajaran irage. Orang yang jani panak-panake, koje ngebut. Rurung nak sing peri dia nganggo. Berkendara di jalan, cara perjanjian tak tertulis, nawang.
1: Apa tuh, mbok tuh?
0: Yen sing nabrak, tabrak ke?
2: Semeton, alon-alon ring margi nggih, mangde rahayu sareng sami.
3: Kanten teman-teman Pop Bali sane konggahang saking stasiun radio Doni. Sane mangken miring biar sayang tembang senantunnya.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, di tengah berbagai tantangan kehidupan, menjaga kedamaian batin seringkali terasa tidak mudah. Dalam ajaran Hindu, terdapat sebuah nilai luhur yang dapat menjadi pedoman untuk menciptakan kehidupan yang lebih harmonis, yakni Ahimsa Karma. Dan pendengar, dikutip dari RRI.co.id, Ahimsa Karma merupakan ajaran tentang non-kekerasan yang tidak hanya berarti tidak menyakiti makhluk hidup, tetapi juga mengajak setiap orang menjaga pikiran, perkataan dan perbuatan agar selalu dilandasi kasih sayang. Dengan menerapkan nilai ini, seseorang diyakini dapat membangun karma yang baik sekaligus memperoleh ketenangan batin. Dan dalam ajaran Hindu, penerapan ahimsa dimulai dari pengendalian pikiran atau manacika, kemudian diwujudkan melalui ucapan atau wacika, serta tindakan nyata atau kayika. Ketiga unsur tersebut harus berjalan selaras agar tercipta keseimbangan dalam diri dan keharmonisan dengan sesama maupun alam sekitar. Nah, pendengar, ahimsa juga menjadi bagian dari panca yama brata yang mengajarkan pengendalian diri dalam kehidupan sehari-hari dengan membiasakan sikap penuh kasih sayang, sikap penuh kasih, menghindari kekerasan serta menjaga hubungan baik dengan lingkungan, kita dapat menciptakan kehidupan yang lebih damai, sejahtera dan penuh makna. Dan tentunya informasi ini salah-salah kutip dari RRI.co.id dengan judul Ahimsa Karma, Jalan Keseimbangan Diri dan Kedamaian Menuju Hidup.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkatakan, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, saatnya malam ini kami hadirkan Mozaik Indonesia dengan judul Biopori Produksi RRI Singaraja. Kemudian dilanjutkan pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Jakarta. Dan pendengar Pro 1 sekaligus mengakhiri kebersamaan Salsa di Singaraja sore hari ini. Terima kasih sudah membersamai Salsa selama 5 jam kebelakang. Dan Salsa mohon maaf, mungkin ada salah-salah kata selama Salsa menyapa pendengar di Singaraja sore hari ini. Dan tentunya nanti malam akan ada Mbak Eni yang akan menemani malam pendengar. Dan tentunya pendengar, Salsa pamit undur diri dari ruang dengar pendengar. Terima kasih, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pendengar, banyak orang berpikir menjaga lingkungan harus dimulai dengan gerakan besar. Menanam ribuan pohon, membersihkan pantai, atau melakukan aksi bersama dalam jumlah besar. Padahal ada satu langkah sederhana yang bisa dimulai dari rumah. Hanya membutuhkan sebuah lubang kecil di tanah, namanya biopori. Sekilas, biopori hanyalah lubang berbentuk silinder yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah. Diameternya sekitar 10 cm dengan kedalaman hingga 1 meter disesuaikan dengan kondisi tanah. Sederhana, namun dibalik kesederhanaannya, biopori bekerja layaknya paru-paru bagi tanah. Saat hujan turun, air tidak lagi seluruhnya mengalir ke selokan atau jalan raya. Air meresap perlahan ke dalam tanah melalui lubang biopori. Tanah kembali menyimpan cadangan air yang sangat dibutuhkan saat musim kemarau tiba. Semakin banyak air yang terserap, semakin kecil pula potensi genangan dan banjir. Yang membuat biopori semakin istimewa, lubang ini bukan hanya tempat masuknya air, biopori juga menjadi rumah bagi makhluk-makhluk kecil di dalam tanah. Cacing, semut, rayap, dan berbagai mikroorganisme akan membantu membentuk saluran-saluran alami yang membuat tanah semakin gembur. Tanah yang sehat adalah tanah yang hidup, dan kehidupan itu dimulai dari ruang kecil yang seringkali luput dari perhatian kita. Lalu, seperti apa praktiknya di kehidupan sehari-hari? Bagaimana menjaga semangat agar tetap konsisten memanfaatkan biopori selama bertahun-tahun? Mari kita simak penuturan Ibu Niputu Rahayu SPD mengenai pengalamannya memanfaatkan biopori selama hampir 8 tahun dan manfaat nyata yang telah dirasakan hingga saat ini dalam Mozaik Indonesia dengan topik menjaga bumi dengan satu langkah kecil dari rumah dengan biopori.
1: Pro 1 RRI Singaraja mempersembahkan Mozaik Indonesia, siaran yang memberikan informasi di bidang pertanian.
2: Kalau dibilang buah musiman sih enggak ya, karena di sini enggak ada sistem stroberi.
1: Perikanan, kesehatan, pariwisata, dan lain sebagainya.
3: Jadi kalau kita bicara meningitis adalah suatu keadaan radang selaput otak.
1: Mozaik Indonesia disiarkan setiap hari dari pukul 4 sampai dengan pukul 5 sore. Untuk siaran berjaringan setiap hari Kamis. Bagi Anda yang ingin diliput di acara Mozaik Indonesia, hubungi kami di 0362-24644 atau WA di 0811-399-9790. Hanya di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Swastiastu. Swastiastu. Loh, lo jegeg.
1: Om Swastiastu.
2: Mini.
1: Jeg manis, iloh jegeg. Apa aja maunya mau nyomani nah?
2: Eh, cek curiga aja iloh nih. Enak sekan iloh jegeg. Aduh, kan seng bagus.
1: Nah, benar bemok, benar. Ada apa sih mau nyoman jegeg bulan bintang?
2: Adalah karomongan dek loh. Tapi seng kene seng gitu loh metakon aja loh. Tuh, ngengkene nih loh mompong tanah keto. Adi misi ngebor keto loh. Ngai bolongan apa lubang apa tuh loh? Lakar nanem apa cenek kene lubang nih loh? Umah semut
1: nih. Umah semut. Nambah lubang biopori mbok loh nyoman jege.
2: Lubang apa loh?
1: Biopori.
2: Mia, pemadan gitu loh.
1: Biopori ini lubang resapan air mbok yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah.
2: Aduh, menuntut apa nih lo? Air kan memang meresap ke tanah.
1: Aduh, gimana ya jelasinnya ya? Aduh, biar lebih jelas, dengarkan dah ini ya penjelasan Ibu Rahayu aja dah, Mo.
2: Nyin bu ento Bu Rahayu lo.
1: Ibu Rahayu ini sudah menekuni biopori itu sudah 8 tahunan, Mo. Waktu ini tiang dengar dialognya
3: di RRI. Jadi biopori itu adalah salah satu lubang pengolahan. Sebenarnya biopori itu adalah lubang vertikal yang dibuat, yang tujuan utamanya itu adalah untuk nanti bisa penyerapan air hujan secara baik ke dalam tanah. Jadi sebenarnya lubang biopori itu seperti itu. Namun selain memiliki fungsi seperti itu, jadi lubang biopori itu ada manfaat lainnya yang mungkin saat ini sangat bermanfaat untuk kita, yaitu bisa juga sebagai pengolahan sampah organik di rumah.
2: Oke. Jadi lubang biopori ini adalah lubang yang dibuat secara vertikal atau tegak lurus ke dalam tanah gitu. Melah hidupnya. Tapi kemana mesti dibuat tegak lurus ke bawah ini loh? Maksudnya, sing tadi pelinggahin bede lebarin gitu. Dangkalnya nih. Ini kan pas dangkal nih gitu.
1: Oh, ini karena ada tujuannya, Mo. Tujuannya itu agar air hujan itu bisa langsung meresap ke lapisan tanah yang lebih dalam gitu, Mo. Saat hujan turun, air itu akan masuk ke dalam lubang, kemudian menyebar melalui pori-pori tanah yang terbentuk secara alami oleh aktivitas cacing, akar tanaman, mikroorganisme. Nah, itu kenapa disebut biopori, karena pori-pori tersebut terbentuk oleh aktivitas makhluk hidup di dalam tanah.
2: Ngidangin ngayadan biopori, pori-pori. Pih cocok asane nih loh. Berarti lubangnya itu tidak dibiarkan kosong sih gitu loh.
1: Iya mbok, selain berfungsi untuk menyerap air hujan, biopori juga bisa dimanfaatkan untuk mengolah sampah organik di rumah.
3: Jadi kalau dalam satu rumah kita punya 4-7 lubang biopori saja, itu saya rasa sudah cukup untuk mengelola sampah organik. Sampah organik ini, sisa makanan di dapur, sisa buah, itu bisa kita tampung di lubang biopori. Satu adalah untuk bisa nanti peresapan air saat hujan sangat bagus. Kedua, manfaatnya yang paling kita rasakan itu adalah sampah tertampung dengan baik. Kemudian yang nanti hasilnya bisa jadi kompos. Nah, kompos inilah juga nanti akan bermanfaat untuk kita. Contoh misalnya untuk tanaman di rumah gitu, kayak
1: jadi
3: saya.
1: Jadi pupuk ya.
3: Jadi pupuk, betul. Kayak saya punya jambu deli itu di rumah. Kan saya enggak punya areal yang besar, nanti jangan dipikir lahannya
1: per hektar ya.
3: Lahan saya kecil ya. Jadi saya buat pot, kemudian nanti dari hasil kompos dari lubang biopori itulah yang saya pakai untuk menjadi media tanam jambu deli saya. Asongkara manis-manis.
2: Oh, lubang kecil ini apa adanya bermanfaat. Manfaatnya liu loh.
1: Iya mo. Bayangkan gen mo. Nah, kalau setiap rumah punya 2 atau 3 lubang biopori, setiap musim hujan, wih, jutaan liter air, miliaran air itu dapat kembali masuk ke dalam tanah mo. Setiap hari, coba tuh, bertonton sampah organik itu tidak memenuhi TPA kan mo.
2: Wih, berarti lain kita unduk nih, udara menjadi lebih segar loh. Tanah jadi subur, sang gitu. Lingkungan lebih sehat dadina. Wih, perubahan besar ternyata dapat dimulai dari halaman rumah yang sederhana ini loh.
1: Bener mo, apalagi nih mo ya. Biopori ini kan banyak manfaatnya, seperti kata Bu Rahayu tadi, daun-daun kering yang gugur, potongan rumput, kulit buah itu mo, ampas kopi, hingga sisa sayuran di dapur mo,
2: bisa
1: dimasukkan ke dalam lubang biopori. Nah, jadi di dalam tanah, sampah organik tersebut akan diurai oleh mikroorganisme hingga berubah menjadi kompos alami yang kaya unsur hara.
2: Kengken tuh perawatannya loh. Kengken maksudnya ada perawatannya kan tuh?
1: Perawatannya sederhana mo.
2: Kengken tuh modelnya.
1: Kita itu kita hanya perlu mengecek isi lubang secara berkala rutin tuh toleh tuh lubangnya.
2: Terus
1: jika sampah organiknya sudah menyusut atau berubah menjadi kompos, kita bisa menambahkan sampah organik yang baru. Kalau komposnya sudah penuh, itu bisa diambil untuk pupuk tanaman mo. Nah, kemudian lubangnya bisa digunakan kembali.
2: Cek menarik gati biopori pori nini. Aduh, ternyata lubang biopori bukan sekedar lubang di tanah, tetapi sebuah solusi sederhana yang membantu mengatasi 2 persoalan sih gitu. Pengelolaan sampah organik dan pelestarian sumber daya air.
1: Betul.
2: Hebat nih.
3: Bahwa biopori itu adalah satu langkah kecil yang bisa kita lakukan dari rumah untuk menjaga bumi. Satu langkah kecilnya adalah bahwa itu bisa dilakukan di rumah di areal kita yang sempit. Kedua, memerlukan budget yang tidak terlalu banyak. Mungkin selama ini kita berpikir bahwa ketika mengelola sampah itu harus dengan biaya yang banyak gitu ya, sampai ribut-ribut gitu ya. Padahal ada hal kecil yang bisa kita lakukan. Coba kita bayangkan, anik saja satu rumah gitu ya, satu rumah sudah punya misalnya 4-7 lubang biopori saja ya. Kemudian di rumah yang lain lagi, maka coba dikalikan itu, berapa sampah yang bisa kita olah. Artinya berapa sampah yang tidak akan keluar sampai nanti di TPA, kemudian menimbulkan bau busuk. Yang paling sebenarnya yang saya baca dan saya memang pelajari bahwa sampah yang paling bermasalah itu adalah sampah organik. Kenapa? Karena sampah organik itu bisa mengeluarkan bau. Nah, jadi perlunya bahwa kebijaksanaan kita selaku masyarakat di rumah untuk mengelola itu, yaitu dengan memanfaatkan lubang biopori.

0: Pro 1 RRI Singaraja mempersembahkan Mosaik Indonesia. Siaran yang memberikan informasi di bidang pertanian.
1: Kalau dibilang buah muskat sih enggak ya, karena di sini enggak ada sistem strawberry.
0: Perikanan, kesehatan, pariwisata dan lain sebagainya.
2: Jadi kalau kita bicara meningitis adalah suatu keadaan radang selaput otak.
0: Mosaik Indonesia disiarkan setiap hari dari pukul 4 sampai dengan pukul 5 sore. Untuk siaran berjaringan setiap hari Kamis. Bagi Anda yang ingin diliput di acara Mosaik Indonesia, hubungi kami di 0362-24644 atau WA di 0811-399-9790. Hanya di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Air putih sangat penting untuk menjaga kesehatan. Sebisa mungkin, jangan sampai kurang minum.
1: Namun, banyaknya penggunaan air minum dalam kemasan setiap harinya bisa berdampak buruk bagi lingkungan.
0: Kita bisa lakukan perubahan sederhana untuk menjaga lingkungan dan tetap sehat dengan menggunakan botol minum untuk mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai.
1: Mari lakukan perubahan kecil untuk hidup yang lebih berarti. Sayangi bumi dengan membawa botol minum sendiri.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Lo, matakon jebuin lo.
4: Engkel.
3: Memang ya seperti katanya, Maret tuh ada nih burahayu, sampah organik yang paling bermasalah sujatine lo.
4: Iya,
3: men tapi kan ada masih sampah nelenan lo. Apa istilahnya tuh ane masuk ke lubang? Apa sih?
4: Sampah daun-daun gitu.
3: Selain ane tuh disebutang ilo tuh kan ada masih sampah-sampah sisa makanan itu loh.
4: Sampah-sampah dapur.
3: Tuh maksudnya sisa bakso, sisa beguling. Nah, tuh maksudnya kan mebu dulu loh. Bau-bau gitu.
4: Enggak, Mo. Itu lubang biopori yang sebelumnya saya punya itu enggak bau, Mo.
3: Ah, masa?
4: Dari penjelasan Bu Rahayu juga bilang enggak bau, Mo.
5: Dari pengalaman yang sudah saya lakukan, itu tidak mengeluarkan bau busuk. Kenapa? Karena di lubang biopori itu, tutupnya itu kan ada, ada lubangnya. Bakteri yang bekerja di sana itu adalah bakteri anaerob. Jadi bakteri yang sangat baik, beda dengan bakteri di septic tank. Jadi apalagi kalau kita mau lebih teliti dan telaten, itu caranya gitu ya. Jadi memasukkan sampah itu adalah, kalau saya itu basah kering. Jadi contoh kita punya sampah yang ada di dapur kan basah itu. Kita masukkan, kemudian kita di atasnya isi sampah-sampah kayak daun, bunga-bunga yang di rumah gitu, yang kering-kering lah. Kemudian kalau mau lebih bagus lagi, itu bisa diisi dengan ekoenzim. Atau kalau memang nggak bisa buat ekoenzim, gampang sekarang sudah ada MP4. MP4 itu. Jadi itu bisa dimasukkan ke sana, aman. Jadi tidak ada lalat dan lain sebagainya.
4: Kalau yang dimasukkan memang sampah organik seperti daun, buah, sayuran, itu biasanya tidak menimbulkan bau menyengat, Mo. Yang penting jangan memasukkan plastik, logam, kaca, atau sisa makanan yang mengandung banyak minyak, daging, dan tulang.
3: Mimi malah ngutang kini loh, nyanan rencana. Anggung utang sisan-sisan beguling gitu.
4: Jadi kalau dipilah yang benar, Mo, ya, biopori ini justru menjadi cara yang bersih untuk mengolah sampah organik. Itu daun-daun gitu, Mo, potongan-potongan sayur gitu, itu dimasukkan.
3: Berarti satu lubang dua manfaat, gitu. Mengurangi sampah sekaligus menyuburkan tanah.
4: Kita hanya tidak hanya mengurangi sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir ya kan, Mo, tapi juga menghasilkan pupuk yang menyuburkan tanaman di sekitar rumah. Ayo nak, Mo, buat juga, Mo. Tiang aja ini gak punya halaman, semangat buatnya. Masa Mo nyoman yang halamannya luas gitu gak ikut buat sih?
3: Aman, aman. Nah, tenang dogen. Nanti mbok buat juga. Nah. Tapi ngomong-ngomong nih lo.
4: Kengken gue.
3: Kengken carane lo. Sing kewa tuh ngane. Minap nih tanah mbok doleh doh. Anin cenan kade nih batas nih beskeliwat linggah tanah mbok ini.
4: Gampang mbok, gampang. Gak susah, gampang sekali mbok nyoman.
5: Jadi lubang biopori itu bisa dibuat oleh siapa saja. Dan cara membuatnya sangat sederhana. Kemudian budget yang diperlukan juga sangat sederhana. Mungkin pemirsa tidak percaya, satu lubang biopori dengan harga Rp35.000 itu adalah sudah bisa.
3: Sangat mudah, aloh gati loh. Nyanan mbok lakar kini apa adanya tuh.
4: Engkem.
3: Meprade loh.
4: Wih.
3: Biar menyala.
4: Wih.
3: Menyala mbok kiu gitu.
4: Nah, Pak Tawange orang kaya mbok nyaman.
3: Iyalah. Besorang kaya menrage sing sombong-sombong ya sing renawang rage kaya. Tapi ngomong-ngomong Diji ya cocok nih. Oh, di mana ini cocoknya mbok ngai ini pori-pori nih nih.
4: Oh, nah, itu dia, pilih dulu lokasi yang tepat mbok. Sebaiknya di halaman rumah, taman atau area yang sering terkena air hujan.
3: Oh, di kebun-kebun tadi
4: ya,
3: loh.
4: Iya. Oh. Bisa juga di sekitar pohon atau kebun gitu yang air yang meresap itu langsung dimanfaatkan oleh tanaman.
3: Pih, halaman mbok dong desu be metakon loh. Tuh, tinggal pilih. Sing je cari loh. Aduh, nyempil ngai pori-pori di pojokan. Engken sambel ke pinggir.
4: Ya mbok ya, kanggu anggen mbok. Yang penting ada niat. Biopori ini juga gak perlu halaman luas kok mbok nyoman.
3: Tapi sajano loh,
4: iya.
3: Benar itu loh. Lubang kecil begini gak perlu yang luas-luas kan gitu. Nah, ini lo ada bensik metakon nih. Berapa dalamnya lubang pori-pori ini lo?
4: 1 meter aja mbok.
5: Lubang biopori ini gitu ya, kalau mungkin teman-teman yang mau buat gitu seperti itu. Jadi itu kedalamannya adalah 1 meter.
4: Oh,
5: ya, dengan diameter itu adalah 10 sampai 30 cm diameternya. Kedalamannya adalah 80 sampai 100 meter. 100 cm jadi 1 meter gitu ya. Hanya...
3: Mih, adip pendek gati. Pendek banget gitu loh, cuman 1 meter. Mana adi cuma 1 meter teh lo? Sing gak dipegedenin, maksudnya apa lebihan gitu menampung sampah gitu loh.
4: Badah, ini ada penjelasan dari Bu Rahayu mo. Nih yuk.
5: Jadi kalau sebenarnya secara teori, jadi yang sudah memang dianjurkan itu kedalamannya itu adalah 1 meter.
4: Iya.
5: Iya, kenapa 1 meter? Karena di areal 1 meter itu fauna ataupun mikroorganisme yang ada di tanah kayak cacing dan lain sebagainya itu lebih efektif,
4: lebih banyak hitungannya lah.
5: Iya, kemudian akar-akar tanaman juga nanti dan pengambilan komposnya juga lebih gampang. Kalau semakin dalam kan semakin sulit untuk nanti kalau diambil, kalau komposnya mau diambil. Nah, seperti itu.
3: Oh, gitu Kunilo. Berarti bukan semakin dalam atau lebar yang membuat semakin baik kan gitu loh.
4: Betul mo. Kalau terlalu dangkal, kemampuan menyerap air menjadi kurang optimal. Nah, sebaliknya, kalau terlalu dalam hingga mengenai air tanah, fungsi biopori justru tidak maksimal dan proses pembuatannya juga menjadi lebih sulit kan mo. Nah, karena itu kedalamannya itu sekitar 1 meter itu dianggap ideal untuk sebagian besar kondisi tanah.

0: Lihat tuh, anak-anak itu. Semangat banget ya.
1: Iya, mereka bukan cuma anak-anak biasa. Mereka calon pemimpin, guru, dokter, petani, dan penerus bangsa.
2: Kadang kita berpikir, menjaga negara itu tugas pemerintah aja ya.
1: Padahal, menjaga negara juga bisa dimulai dari menjaga generasi muda. Memberikan pendidikan yang baik, perhatian, dan teladan yang positif.
2: Karena dari mereka nanti, masa depan Indonesia ditentukan.
1: Betul, tunas bangsa yang tumbuh kuat akan melahirkan bangsa yang kuat.
3: Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena menjaga tunas bangsa berarti menjaga masa depan Indonesia.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI.

0: dan air sekaligus tempat mengolah sampah organik. Sing kitu nih maksudnya. Oh loh, oh.
1: Nah, tuh tahu mau nyaman.
0: Jadi nah bintang. Setelah menentukan lokasinya nih, apa yang dilakukan selanjutnya loh? Apa saja nih maksudnya yang diperlukan gitu Pamela nih mau nyapang?
2: Peralatan yang diperlukan itu bah atau alat yang diperlukan itu sederhana. Satu adalah bor biopori namanya. Jadi bor biopori ini itu bisa dibuat. Ya, bisa dibuat di las apa di bengkel-bengkel gitu. Kalau pengin contohnya saya kasih kok gitu.
3: Oke. Okay.
2: Iya, dia satu bor lubang biopori itu harganya 200 bornya. Dan itu bisa dipakai
3: bertahun-tahun
2: lama-lamanya.
3: Okay.
2: Lama-lamanya. Kemudian diperlukan itu bor itu fungsinya dua, untuk membuat lubang biopori dan satunya lagi untuk mengangkat kompos. Ketika sampah yang kita masukkan ke dalam lubang biopori sudah jadi kompos.
3: Sudah jadi kompos.
2: Itulah jadi dipakai di apa jadi, untuk mengangkat.
3: Pupuk ya.
2: Iya. Jadi kemudian ya biasa ada centong, kemudian ada pipa. Pipa isi yang sering dipakai itu atau juga boleh menggunakan kalau ingin yang lebih besar yang 30 itu bisa menggunakan bekas cat. Bekas apa namanya
3: yang
2: itu?
3: Yang plastik apa yang besinya?
2: Yang plastik,
3: plastik ya. Oke. Okay,
2: ya, itu bisa dipakai.
3: Bisa,
2: itu bisa. Kemudian ditambah dengan satu tutup.
3: Oh,
2: nah, lubang biopori pumpingnya itu.
3: Tapi isi berlubang-lubang ya?
2: Iya, iya. Jadi itu isi berlubang-lubang. Jadi itu aja sebenarnya alat yang diperlukan untuk membuat satu lubang biopori. Nah.
1: Kalau tanahnya keras, siram dulu dengan air agar lebih mudah dibor.
0: Oh, ada pemilihan lokasi aneh khusus loh.
2: Kalau lubang biopori itu sebenarnya kalau bagusnya kan memang di tanah yang seperti di pekarangan kita, tidak terlalu gemuk, tidak terlalu padat. Nah, itu bagus tuh. Kemudian apakah tanah berpasir bisa gitu ya? Sepanjang itu bisa di apa? Dilubangi sebenarnya bisa. Bisa. Tapi yang memang paling sulit itu adalah di tanah yang batu cadas. Itu juga satu sulit untuk melakukan pengeboran. Kedua, efektivitas nanti daripada bakterinya juga kurang di sana.
3: Iya,
2: tapi kalau kita di rumah kan kebanyakan yang tanah yang seperti yang saya bilang tadi. Jadi tanah gembur, tidak terlalu padat. Jadi tanah perumahan lah.
0: Nih, dong dayanin belum? Mekeng-kenang nih loh. Umah mboke tuh tulih-tulih full batu sikat. Menekeng-kenang nih. Bisa ini dibuat apa adanya pori-pori nih tuh.
1: Man, di bawah batu sikat masih tanah kan, Mok?
0: Masih, masa ngambang rumah mboke. Lu ngai-ngai dong,
1: ya, Gen. Tahu halaman rumah ya tuh di lantai 10 gitu kan. Jadi halamannya full beton gitu, Mok.
0: Ada dusing dong. Nu nginjak tanah nih. Cuma nih tulis tuh toh full batu sikat nih. Ih, nak gegain luar nih. Luar buleleng nih.
1: Kayaknya
0: nih, bisa nih, bisa kok nih loh.
2: Jawabannya bisa.
3: Bisa.
2: Rumah saya ada papingnya. Jadi ada papingnya gitu. Itu bisa sepanjang di bawah paping atau batu sikat lah, atau mau semen atau mau PC gitu, itu ada tanahnya.
3: Masih ada tanahnya ya.
2: Iya, ada tanahnya nanti. Takutnya semua nanti di beton. Jadi itu ada tanahnya.
3: Oke.
2: Okay. Itu bisa dilakukan. Bahkan itu bisa dibuat menjadi sangat cantik. Jadi jangan
1: jadi estetik.
2: Iya, seperti di rumah saya.
3: Baik.
2: Iya, kalau saya itu ada 15 lubang biopori di rumah.
3: Oh, wow.
2: Iya, 12-nya itu adalah ukurannya yang kecil, 3-nya ukuran yang besar.
3: Ada spesifik tertentu? Maksudnya yang kecil itu untuk khusus untuk apa?
2: Enggak.
3: Oh, enggak sih.
1: So, enak-enaknya mau masukin aja gitu ya.
2: Iya, jadi nanti diingat ketika memasukkan membuat lubang biopori itu, kan kita pakai pipa paralon atau pakai bekas cat itu, itu enggak semuanya itu dimasukin itu, tapi setengahnya. Itu kurang lebih 30 cm. Nah, di bawahnya itu sudah tanah. Jadi untuk mengefektifkan gitu ya nanti pengkomposan daripada sampah yang kita masukkan ke lubang biopori. Nah, seperti itu sih.
0: Setelah lubang selesai dibuat

0: Berarti ini langsung dari isi dengan sampah organik loh, Om.
1: Sebelum itu Mbak Nyoman, sebaiknya bagian bibir lubang itu dipasang pipa PVC itu loh Mbak, agar tidak mudah longsor. Jadi setelah terpasang, lubang bisa langsung diisi dengan sampah organik seperti daun kering, rumput, kulit buah, sisa sayuran, atau ampas kopi gitu. Jangan dipadatkan Mbak ya, cukup masukkan secara bertahap itu agar masih ada ruang udara untuk proses penguraian.
0: Ini bermasalah nih lo.
1: Engken wen.
0: Apa ada nih? Dengan ini li nggak ganti natah mbok e.
1: Liu man biopori o.
0: Aduh, perawatannya lo gimana ini?
1: Ih, sederhana mbok, cukup sederhana ini. Tambahkan sampah organik secara berkala. Ya, ketika isinya mulai menyusut, setelah beberapa waktu, sampah itu kan berubah mbok jadi kompos. Jadi kompos itu bisa diambil mbok, ambillah tuh lagi pakai bornya itu, diambil untuk menyuburkan tanaman. Lalu lubangnya bisa diisi kembali mbok dengan sampah organik yang baru.
0: Terdengar gampang sih ya loh ya, tapi bisa gak ya belajar nih, maksudnya langsung aja. Ini tuh adanya Bu Rahayu. Kepo mbok nawang jadinya sama rumahnya Bu Rahayu. Ajak kembali ke rumah Bu Rahayu yuk loh yuk. Belajar pori-pori loh. Ilo tenanggen supir mbok ya nih nyemput nganter jemput pokoknya tenanggen. Plus nyana najak makan. Sik nih mbok pipit.
1: Nah sambil melali mau nyamannya sambil melali ya.
0: Tapi ngomong-ngomong, boleh kita belajar biopori?
2: Kalau masalah belajar membuat lubang biopori ya, sebenarnya kan kita itu ada komunitas namanya Biopori Warrior. Dan saya dan suami itu adalah penggagas untuk di Buleleng. Ya, kalau di Bali itu ada teman kami juga yang di Gianyar. Jadi sebenarnya kalau ingin belajar tentang bagaimana membuat lubang biopori gitu ya, boleh ke rumah. Bahkan rumah saya sering kok didatangi sebenarnya oleh mahasiswa.
1: Rumahnya untuk umum ya.
2: Jadi ada beberapa mahasiswa yang pingin belajar tentang biopori yang nanti mereka akan aplikasikan atau laksanakan di tempat KKN-nya. Ya, itu sudah ada, itu belajar biopori ke rumah. Kemudian ada juga beberapa masyarakat dan terutama teman-teman guru ini ya, ada yang dari Klungkung dan lain sebagainya itu pingin mengetahui tentang biopori. Juga beberapa restoran dan juga rumah makan sebenarnya ada yang belajar biopori ke rumah.

0: ternyata rame yang sudah datang ke rumahnya Bu Rahayu loh. Tapi telepon dulu Bu Rahayu loh. Mana-mana kontaknya?
1: Sabar Mo, ini nomornya.
2: Ya, jadi kalau memang mau ingin belajar biopori ke rumah gitu ya. Jadi bisa menghubungi nomor handphone saya, WA saya di 081 353 08 3807. Jadi 081 353 08 3807.
0: Rahayu nih, tapi matakon jebin besik nih loh.
1: Apalagi nih Mbok Joman.
0: Itu maksudnya ini satu lubang pori-pori nih tuh bisa dimanfaatkan tuh terus menerus loh.
1: Bisa. Jadi selama dirawat dan diisi dengan sampah organik secara rutin, Mbok, biopori ini akan terus berfungsi sebagai lubang resapan air sekaligus tempat mengolah sampah organik menjadi kompos. Jadi cara ini sederhana, biayanya juga murah ya kan Mo, tapi manfaatnya itu sangat besar bagi lingkungan. Bu Rahayu pasti suka nih ada pendengar RRI yang semangat juga buat biopori Mo.
2: Kita selaku masyarakat ya bisa melakukan satu langkah kecil dari rumah yang sederhana untuk membantu bumi kita agar tetap lestari. Bumi kita itu sudah memberikan banyak hal pada kita, kehidupan gitu ya, tempat kita untuk tinggal. Maka sekarang kewajiban kita untuk merawat bumi kita. Bumi kita tidak memerlukan hal-hal yang besar gitu. Tetapi sentuhan-sentuhan kecil gitu ya, yang secara konsisten itulah yang diperlukan oleh bumi kita agar tetap bisa menopang hidup kita gitu ya, sehingga kita bisa beraktivitas dengan baik. Jadi bumi kita itu harus dijadikan sahabat untuk kita, karena kita memerlukannya. Caranya sangat sederhana, bisa dari rumah, yaitu dengan merawat alam kita dengan baik, yaitu dengan lubang biopori gitu.
0: Artinya siapapun bisa memulai membuat biopori di rumah tanpa harus memiliki lahan yang luas.
1: Iya.
0: Seperti saya, kan gitu loh. Sombong medik loh. Nah, sing tadi sing sombong, sing bayang aja produseri. Berarti loh, dengan satu lubang kecil kita sudah ikut mengurangi sampah organik, menjaga cadangan air tanah, dan memberikan kontribusi nyata untuk lingkungan yang lebih lestari. Adi cara adan seseorang lestari
1: tuh di atas ada
0: nyedot. Mbok dia lestari. Nak mule duwek sebenarnya mbok nyoman nih be. Aduh, cuma nak kesaru-saruang bane be. Tapi sebelum nih sebelum rage ke Bu Rahayu nih, makan malunya. Adidot ajak kroket nih mbok pipit. Begitu iseng masih jak Bu Ari no panggoreng ang kini nyana lalapan.
1: Ini jak update hati mau nyoman jak kroket.
0: Iya, jane ada menu baru. Menu baru.
1: Apa be?
0: Daluman.
1: Sing tadi
0: ngangge.
1: Tes. Main apa
0: sobat? Pokoknya mah kejanjahan.
1: Ayo sobat.
0: Ayo sobat. Gas.
3: Pendengar, dari pengalaman Ibu Niputu Rahayu, kita belajar bahwa perubahan tidak selalu dimulai dari langkah yang besar. Kepedulian terhadap lingkungan justru tumbuh dari kebiasaan-kebiasaan sederhana yang dilakukan secara berulang. Biopori bukan sekadar lubang resapan air. Ia menjadi media untuk mengurangi sampah organik, memperbaiki kualitas tanah, menjaga cadangan air tanah, sekaligus mengajarkan keluarga agar lebih bijak memperlakukan alam. Ketika satu rumah membuat satu lubang biopori, manfaatnya mungkin belum terasa begitu besar. Namun ketika gerakan ini dilakukan oleh banyak keluarga, lingkungan yang lebih hijau, tanah yang lebih sehat, dan risiko banjir yang lebih rendah bukan lagi sekadar harapan, melainkan kenyataan yang dapat diwujudkan bersama. Menjaga bumi bukan selalu tentang melakukan hal yang luar biasa. Kadang, bumi hanya membutuhkan kepedulian yang dilakukan secara konsisten. Satu lubang biopori mungkin terlihat kecil, namun ketika jutaan orang melakukan hal yang sama, dampaknya menjadi sangat besar. Karena bumi tidak berubah hanya oleh niat baik.
4: Berita.
5: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
6: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam langkah bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
4: Presiden Prabowo Subianto menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Lemhanas menyebut kerjasama pengadaan rudal Brahmos dengan India dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Tiongkok diterjang badai ekstrim Topan Bavi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan. Dengar inilah warta berita selengkapnya Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Dengar Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Koperasi ke-79 menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
7: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yang berlangsung di Indonesia Arena, kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta sore tadi. Acara dihadiri kurang lebih 20.000 pengurus Dewan Koperasi Indonesia dari berbagai wilayah di tanah air. Presiden Prabowo Subianto mengatakan koperasi adalah alat atau sistem ekonomi bagi masyarakat di pedesaan. Ibarat sapu lidi, jika disatukan maka akan kuat. Begitu pula dengan koperasi akan memberikan kekuatan bagi ekonomi masyarakat di pedesaan. Presiden mengatakan selama ini bangsa Indonesia mengagung-agungkan sistem ekonomi dari barat, padahal pendiri bangsa telah merancang paham ekonomi, yaitu ekonomi kekeluargaan dan ekonomi kerakyatan, di mana semua unsur harus berperan dan diberi kesempatan yang sama. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto berjuang mengembalikan arah ekonomi sesuai dengan yang dirancang oleh pendiri bangsa melalui koperasi. Presiden Prabowo meyakini koperasi akan bangkit dan menjadi satu kekuatan ekonomi di Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Indonesia Arena Jakarta sore tadi.
5: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Kalau selama ini kekayaan rakyat Indonesia disedot, kita kembalikan sekarang. Ekonomi akan turun ke rakyat. Tapi saya ingatkan, kita tidak anti perusahaan besar. Tidak. Karena Indonesia ini negara besar, kita butuh koperasi, kita butuh UMKM, kita butuh swasta, kita butuh BUMN, BUMD, kita butuh semuanya. Ini harus menjadi kekuatan ekonomi. Itu yang saya maksud Indonesia Incorporated. Itu yang dikehendaki oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
7: Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono berjanji mengembalikan koperasi menjadi soko guru perekonomian nasional sesuai dengan gagasan dan arahan Presiden Prabowo Subianto.
8: Sekarang secara bertahap oleh Bapak Presiden, ketinggalannya badan usaha koperasi dibandingkan badan usaha swasta dan badan usaha milik negara di bawah kepemimpinan Bapak telah mulai bangkit kembali untuk memberikan andil yang sebaik-baiknya bersama dengan badan usaha swasta dan BUMN.
7: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengatakan barang-barang subsidi untuk rakyat harus disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih agar tepat sasaran. Adapun tema puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yaitu Koperasi Berdaulat Indonesia Berjaya. Dari Indonesia Arena Jakarta, Sugandi Avandi, LR Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
4: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Aceh Hasan Sazili menyatakan kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Bobby O. Sapulete menyampaikan laporannya.
9: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas Aceh Hasan Sazili menilai kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional melalui ahli teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Aceh saat ditemui di acara Geopolitik Forum ke-10 tahun 2026 di Jakarta Selatan mengatakan India merupakan salah satu negara yang memiliki kemampuan pengembangan teknologi pertahanan sehingga kerjasama tersebut menjadi peluang untuk memperkuat industri pertahanan nasional. Selain ahli teknologi, kerjasama itu juga dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia di bidang teknologi pertahanan.
6: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam langkah bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
9: Kontrak kerjasama pengadaan rudal jelajah supersonik BrahMos antara BrahMos Aerospace dan Kementerian Pertahanan RI diumumkan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta Selasa kemarin. Indonesia telah membidik akuisisi rudal BrahMos sejak beberapa tahun terakhir. Beberapa hari sebelum kunjungan Perdana Menteri Modi, Duta Besar India untuk Indonesia Sandeep Charkarforty menyatakan pembahasan mengenai kerjasama pengadaan BrahMos telah memasuki tahap yang sangat maju dan diharapkan segera mencapai kesepakatan. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan pihaknya akan memperketat definisi serta perizinan pondok pesantren untuk memastikan seluruh lembaga pendidikan keagamaan memiliki tata kelola yang baik dan memperkuat perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
10: Akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren.
11: Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Kementerian Agama akan memperkuat regulasi pesantren termasuk memperjelas definisi lembaga yang dapat disebut sebagai pondok pesantren. Hal tersebut dikatakan Menak saat menghadiri peluncuran Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau RANA di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Depok, Jawa Barat hari ini. Menak mengatakan selama ini masih terdapat sejumlah lembaga yang menggunakan nama pesantren meski tidak memenuhi unsur dan ketentuan yang seharusnya berlaku.
10: Kita nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren. Karena banyak yang mempertasnamakan diri pondok pesantren, hanya panti asuhan dikasih merek pesantren, hanya majelis taklim dikasih merek pondok pesantren. Karena mungkin itu lebih mudah untuk mencari dana, tetapi justru disitulah persoalan-persoalan anak-anak kita banyak yang muncul.
11: Nasaruddin menilai persoalan yang menimpa anak kerap muncul pada lembaga yang tidak memiliki tata kelola yang jelas. Karena itu, pemerintah akan memperkuat standar penyelenggaraan, mekanisme perizinan, hingga penerapan sanksi administratif guna memastikan lingkungan pendidikan keagamaan menjadi ruang yang aman bagi anak. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab satuan pendidikan. Menurut Pratikno, anak harus mendapatkan ruang aman dan nyaman di seluruh aspek kehidupan.
12: Ini terutama oleh karena itu kami juga mohon dukungan dari Pak Mendagri, ruang aman dan nyaman di ruang publik. Karena anak-anak aktivitasnya bukan hanya di rumah, bukan hanya di satuan pendidikan, tapi juga di tempat-tempat umum. Ini PR berat sekali, kita harus kita kawal. Bagaimana anak-anak keluar rumah ada ruang aman dan nyaman untuk bermain, berolahraga, beraktivitas bersama.
11: Pratikno menjelaskan, anak membutuhkan perlindungan tidak hanya di rumah dan sekolah, tetapi juga saat beraktivitas di ruang publik maupun di dunia digital. Karena itu, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun ekosistem perlindungan anak yang lebih kuat. Gerakan Nasional RANA menjadi upaya bersama lintas kementerian dan lembaga untuk mencegah kekerasan terhadap anak, baik fisik, verbal, seksual, maupun kekerasan di ruang digital. Dari Depok, Jawa Barat, Afriani Ruspati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, BPJS Kesehatan mencatat peningkatan kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes saat ini tidak lagi didominasi oleh kelompok lanjut usia. Laporan selengkapnya disampaikan Anik Hasanah.
13: Meningkatnya kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes kini tidak lagi didominasi kelompok lanjut usia. Kedua penyakit tersebut mulai banyak ditemukan pada kalangan usia muda akibat pola hidup yang kurang sehat, minim aktivitas fisik, hingga kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengatakan, kondisi ini menjadi perhatian karena dapat memicu berbagai komplikasi jika tidak dikendalikan sejak dini. Menurutnya, peserta program pengelolaan penyakit kronis atau PROLANI saat ini juga mulai didominasi kelompok usia yang lebih muda. Prihati menambahkan, upaya pencegahan perlu dilakukan melalui perubahan gaya hidup sehat, rutin berolahraga, serta menjaga semangat gotong royong dalam program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, agar manfaat layanan kesehatan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
14: PROLANIS itu adalah program pengelolaan penyakit kronis di mana pada usia muda atau hipertensi dan diabetes itu angkanya meningkat, terutama pada usia muda, sehingga kita berusaha mengajak para peserta untuk berolahraga, terutama untuk melakukan pencegahan. Jangan sampai terjadi di usia muda. Jangan bekerja terus tapi lupa olahraga, ya, supaya tidak hipertensi dan diabetes pada usia muda.
13: Sementara itu, Rektor ITS Bambang Pramujati menilai kesadaran menjaga kesehatan harus dibangun sejak dini, termasuk di lingkungan kampus. Aktivitas fisik secara rutin menjadi salah satu langkah sederhana untuk mencegah penyakit tidak menular.
15: Kami juga berharap bahwa ini akan menginspirasi aktivitas ITS untuk terus selalu menjaga kesehatan, salah satunya dengan berolahraga, berlari, ataupun apa saja yang penting berkeringat seperti tadi disampaikan oleh Pak Dirut saat memberikan sambutan. Semoga layanan yang diberikan semakin lama akan semakin baik, sehingga masyarakat kita bisa hidup dengan lebih nyaman, dengan lebih tenang, tanpa takut kalau ada masalah dengan kesehatan mereka.
13: Sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-58 BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan Surabaya bersama Institut Teknologi 10 November menggelar Fun Run sejauh 5,8 km di Surabaya dan diikuti sekitar 750 peserta, mulai dari mahasiswa, peserta PROLANIS, mitra, hingga masyarakat umum sebagai ajakan menerapkan gaya hidup sehat. Ani Hasana melaporkan.
4: Komisi A DPRD Kabupaten Lamongan menyoroti lambatnya proses pengurusan administrasi kependudukan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
16: Ramai di sosial media, cerita anggota Dewan mengeluhkan pelayanan pengurusan kartu tanda penduduk di Mal Pelayanan Publik Lamongan. Keluhan tersebut terutama terkait lamanya proses pencetakan KTP setelah pengajuan perubahan data. Meta Paramita Nur Azizah, salah satu anggota Dewan yang mendatangi MPP Lamongan untuk mengurus perubahan foto, status, dan pekerjaan pada KTP, menilai persyaratan administrasi telah dipenuhi proses dan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Namun ia mengaku kecewa karena KTP barunya tidak bisa langsung dicetak pada hari yang sama. Petugas menyampaikan bahwa dokumen baru dapat diambil sekitar 3 hari setelah pengajuan.
17: Harapan saya mungkin bisa diperbaiki lagi ya untuk pelayanannya. Karena setahu saya, orang yang ditugaskan untuk melayani itu satu harus ramah, dua harus kerjanya lebih cepat. Soalnya ya itu tadi, kita mengurus itu supaya kita tidak menunggu terlalu lama. Jadi lebih cepat kan lebih baik. Kenapa kalau bisa dikerjakan cepat untuk selesai, kenapa harus menunggu berhari-hari?
16: Menanggapi keluhan tersebut, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, Kristi Normasari, menjelaskan bahwa penyelesaian perubahan data KTP elektronik memang mengikuti standar SOP dari pemerintah pusat.
18: Kalau untuk dari segi SOP, memang SOP-nya itu memang 3 hari. Lah, sedangkan yang bersangkutan itu baru mengajukan, itu baru kemarin. Untuk terkendala aplikasi dan sebagainya itu kita mengikuti pusat. Ada perbaikan ya nanti kita evaluasi, tapi kan kita mengikuti pusat ya. Jadi SOP-nya sama, SOP-nya dari pusat seperti apa nanti kita mengikuti. Seperti itu. Kendala teknis kita nggak tahu ya, kan jaringan ya. Karena memang kita aplikasikan dari pusat, jadi kita tergantung itu.
16: Meski demikian, pihaknya memastikan akan melakukan evaluasi terhadap pelayanan di MPP Lamongan agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih baik. Farin Reki melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Festival Layang-Layang Internasional bertajuk Jogja International Kid Festival 2026 kembali diselenggarakan di Pantai Parangkusumo, Bantul, yang diikuti oleh perwakilan dari 17 negara. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
19: Langit Pantai Parangkusumo Bantul kembali dihiasi layang-layang berbagai bentuk dan warna dalam pembukaan Jogja International Kite Festival atau JIKF 2026 pada Sabtu sore. Berbeda dari tahun sebelumnya, JIKF tahun ini semakin meriah dengan hadirnya delegasi dari 17 negara. Dari pantauan RRI, prosesi acara dimulai dengan penampilan iring-iringan bergodo yang diikuti oleh kontingen pelayang nasional dan internasional. Mereka tampak antusias berjalan bersama sembari mengibarkan bendera negara masing-masing. Ketua Panitia JIKF 2026 Anang Sarjianto mengungkapkan, lonjakan partisipasi pelayang internasional menjadi pertanda bahwa agenda tahunan ini semakin dikenal di kancah global. Anang menambahkan, pada hari pertama kategori yang dilombakan adalah layang-layang tradisional dua dimensi dan Rokaku Challenge. Sementara hari kedua diisi dengan perlombaan layang-layang tiga dimensi dan Train Naga. Terkait penjurian, Anang menjelaskan bahwa aspek yang dinilai meliputi seni, unsur budaya, serta teknik pembuatan layang-layang.
20: Bidang seni itu nanti dari warna, dari kreativitas, ya segala macam seperti itu. Terus dari budaya itu nanti dari judulnya, terus kemudian dari karakternya, kerjasamanya, etikanya, seperti itu. Kalau dari yang bidang layangan itu nanti dari konstruksinya, terus kemudian dari kerapiannya, terus juga nanti kestabilan terbang, seperti itu. Jadi penilaian itu ada di bawah dan penilaian atas, seperti itu. Dari tahun kemarin itu hanya 6 negara, tahun ini kita bisa 17 negara. Ini sangat luar biasa sekali antusiasme teman-teman pelayang internasional yang mau hadir ke sini.
19: Salah satu pengunjung asal Karanganyar bernama Jono mengaku baru pertama kali mengikuti festival ini. Ia merasa terpukau dengan kemeriahan acara dan tak lupa mengabadikan momen saat layang-layang terbang ke udara.
21: Ini kan acara setahun sekali ya, diadakannya ya, di bulan Juli. Dan dari keluarga kita juga belum pernah lihat, kemarin lihat dari IG sih, lihat beritanya gitu kalau acaranya di Sabtu sama Minggu ya. Nah, kita putuskan aja, pengen lihat. Kalau menurut saya sih, walaupun baru pertama lihat sih meriah ya. Mungkin ini belum pada terbang semua, jadi ya belum tahu, nanti nggak aja anginnya gede ya biar sudah terbang semua. Jadi kita dokumentasinya juga lebih lengkap sih. Terus aja yang pasti meriah acaranya mas.
19: Lebih lanjut, kompetisi ini memperebutkan total hadiah sebesar Rp45 juta. Sebagai penutup rangkaian acara hari pertama, para pengunjung diajak untuk berebut hadiah yang dijatuhkan dari atas layang-layang. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pembangunan Papua melalui penguatan konektivitas laut yang terintegrasi. Salah satu langkah strategis yang tengah dipersiapkan adalah pengembangan pelabuhan De Papre di Kabupaten Jayapura yang menjadi kawasan perikanan terpadu serta didukung industri pengolahan hasil laut. Konsep tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan, sekaligus memperkuat daya saing produk unggulan Papua di pasar nasional maupun internasional. Gubernur Papua Matius De Fakhiri mengatakan pengembangan pelabuhan De Papre merupakan investasi jangka panjang untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah. Pelabuhan modern tidak lagi sekadar menjadi tempat sandar kapal, tetapi harus berkembang sebagai pusat aktivitas ekonomi yang menghubungkan sektor perikanan, industri pengolahan, distribusi, hingga ekspor. Selain pengembangan pelabuhan, pemerintah juga menyiapkan sistem transportasi laut yang menghubungkan Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen, Biak, kawasan sungai Membramo, hingga wilayah pesisir lainnya. Kehadiran armada kapal berkapasitas besar dan kapal cepat ditargetkan memangkas waktu perjalanan antar daerah menjadi hanya sekitar 1 hari, sehingga mobilitas masyarakat dan distribusi barang semakin efisien. Dengan berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 13 Juli 2026 bersama saya Afif, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W diperkirakan berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Halmahera, di perairan utara Maluku Utara hingga perairan utara Papua, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Selatan bagian utara, dan di Samudra Pasifik utara Papua. Kemudian daerah konvergensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian berpotensi hujan ringan di Medan, kemudian berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, kemudian berpotensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, dan Tanjung Pinang. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi petir di Ternate, kemudian berpotensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, dan Jayawijaya, kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Denpasar, Mataram, sebagian Sulawesi, dan sebagian Papua. Sedangkan potensi cerah berawan di Gorontalo dan juga Kupang, dan potensi udara kabur yang terdapat di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok diterjang badai ekstrim topan Bafi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan atau ditunda pada sejumlah wilayah di Tiongkok serta menyusul tingginya intensitas badai petir. Ratusan penerbangan yang dibatalkan atau ditunda telah berdampak pada perjalanan penumpang maskapai ke Nanjing, Hangzhou, Wuhan, Shenyang, Dalian, Chengdu, dan kota-kota lainnya. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Voli Indonesia memastikan kesiapannya untuk mempertahankan gelar C5 Cup 2026 di Camden City, Filipina. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Ya, target juara ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin.
2: Timnas Voli Putra Indonesia bersiap mempertahankan gelar juara CV Cup 2026 yang berlangsung di Camden City, Filipina pada 15 hingga 19 Juli mendatang. Kapten tim Farhan Halim menegaskan bahwa konsistensi permainan menjadi kunci utama. Farhan menyatakan skuad Merah Putih harus bermain stabil sepanjang pertandingan. Ia tidak ingin tim mengalami naik turun performa saat melawan negara-negara Asia Tenggara.
1: Ya sama aja, soalnya beda pertandingan ya, beda kompetisi. Ya target juara, ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin. Konsistensi, paling itu sih, konsistensi, gak ada lagi. Pengen konsisten aja sih.
2: Indonesia tergabung di Pool A bersama tuan rumah Filipina dan Kamboja. Timnas dijadwalkan terbang menuju Filipina pada 12 Juli 2026. Di sisi lain, pelatih Radel Toiran membawa kombinasi pemain muda dan pilar senior seperti Dio Zulfikri, Sigit Ardian, dan Fahreza Raka Abinaya. Farhan menilai kedatangan senior sangat baik untuk mempererat kekompakan dan menyamakan ritme permainan. Toiran fokus membangun kerjasama tim yang solid dengan menggabungkan pemain muda dan senior. Sebelumnya, tim sudah mempersiapkan mental dan fisik untuk menghadapi tantangan lebih besar di ajang Asia.
3: Ya, menurut aku itu aku lebih arahkan ke persiapan Sanggim, dan itu kita dicoba komposisi. Dari latihan, nanti kalau ada waktu game biar ganti bisa, kalau enggak nanti kita lihat. Karena kita cari yang paling bagus chemistry untuk tim. Ya, target semua kompetisi harus target juara. Terserah kita lebih bagus atau lebih kurang, cuma kita harus latihan mental juara.
2: Radel Toiran resmi mendapatkan kontrak sebagai pelatih kepala hingga Asian Games 2026. Ia baru saja mencetak sejarah dengan membawa Timnas Voli Putra menjuarai AFC Men's Voli Cup 2026 di India, mengalahkan Korea Selatan di final. Sebelumnya ia juga sukses membawa Bayangkara Presisi menjuarai Pro Liga dan ABC Men's Volleyball Championship League. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
2: Kilau Pancasila,

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pa, maaf.
2: Sana cepet.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, let's score bola dulu, ah.
0: Pa. Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak selalu mencontoh orang dewasa. Jadi, selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Selamat malam buat Anda semuanya. Singaraja malam ini masih ditemenin bareng Eni ya. Seperti biasa, Eni bakal menemani Anda semuanya hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Baik, pendengar Pro 1, kita di ngobrol bareng komunitas untuk malam hari ini. Jadi Eni sudah siapin ya satu buah informasi untuk Anda semuanya. Pendengar Pro 1, membangun komunitas yang inklusif ini berarti menciptakan ruang yang setara bagi semua individu tanpa memandang latar belakang, fisik, atau status sosial. Langkah utamanya meliputi melibatkan kelompok marginal dalam pengambilan keputusan, menyediakan fasilitas yang mudah diakses, dan menggunakan bahasa yang ramah keberagaman. Ada juga beberapa langkah-langkah konkret ya untuk mewujudkannya. Yang pertama, libatkan semua pihak, jadi selalu sertakan kelompok yang rentan atau kurang terwakili sejak awal perancangan program. Yang kedua, fasilitas yang aksesibel. Pastikan ruang publik atau tempat pertemuan dilengkapi dengan fasilitas yang ramah disabilitas seperti jalur landai dan toilet khusus. Pelatihan kepemimpinan inklusif, jadi bekali para pengurus komunitas dengan keterampilan empati dan komunikasi yang terbuka serta evaluasi rutin. Dengarkan umpan balik dari anggota secara berkala untuk memastikan tidak ada kelompok yang merasa tersisih atau terabaikan.

0: si Duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja di manapun Anda berada. Jadi untuk Anda semua tadi sudah ini kasih ya satu informasi terkait dengan membangun komunitas yang inklusif bagi semua kalangan. Jadi dalam sebuah komunitas itu diusahakan tidak pilih-pilih ya. Jadi yang boleh masuk anggota misalkan di komunitas A harus yang harus yang pinter atau mungkin yang memang nilainya bagus-bagus, yang banyak punya relasi gitu ya. Jadi itu tidak boleh. Jadi dalam sebuah komunitas kita harus merangkul dari berbagai kalangan. Jadi tidak boleh membeda-bedakan, termasuk orang yang mempunyai orang yang berkebutuhan khusus atau orang disabilitas juga boleh diajak dalam sebuah komunitas tersebut. Jadi itu penting nya sebuah komunitas ya pendengar Pro 1. Jadi membangun komunitas yang inklusif bagi semua kalangan ini penting banget dilakukan di dalam sebuah komunitas tersebut.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, beredar unggahan di media sosial X atau Twitter berisi narasi yang mengklaim Kementerian Perhubungan Kemenhub membuka wacana untuk memungut pajak bagi pesepeda. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari antaranews.com. Juru bicara Kementerian Perhubungan saat itu, Adita Irawati, menegaskan bahwa Kemenhub tidak sedang menyiapkan regulasi mengenai pajak sepeda. Regulasi yang disusun hanya bertujuan meningkatkan keselamatan pesepeda seiring meningkatnya penggunaan sepeda sebagai sarana transportasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti ya drama radio mini dengan judul Jejak di Antara Reruntuhan, produksi RRI Sibolga.
2: Bumi pernah bergetar dan langit pernah tertutup debu. Ketika alam berbicara dengan kekuatannya, manusia seringkali hanya bisa diam. Namun, di antara reruntuhan dan kesedihan, selalu ada sesuatu yang tak bisa hancur, harapan. Ini adalah kisah tentang hari-hari setelah bencana alam, tentang bagaimana hati manusia bertahan ketika segalanya runtuh.
3: Sudah selesai kamu nyusunnya, Sari?
4: Sebentar lagi ya, Pak. Hanya baju-baju ini saja yang masih utuh. Sisanya sudah tertimbun tanah dan batu.
3: Jangan terlalu dipikirkan soal barang, Nak. Yang penting, kita masih bisa bernafas. Rumah bisa dibangun lagi. Nyawa tidak bisa kembali.
4: Iya, tapi Pak, semua kenangan, foto masa kecilku, baju ibu yang selalu disimpan ayah, semuanya udah hilang. Rasanya seperti bagian dari hidupku ikut hancur, Pak.
3: Kenangan itu ada di kepala dan di hati, Sari. Tidak ada gempa atau tanah longsor yang bisa menghancurkan itu.
5: Pak Haris, Sari.
4: Bu Ratna, ayo Bu, duduk dulu Bu. Kenapa keluar tenda, Bu? Cuaca masih panas sekali loh.
5: Aku tidak bisa diam saja, Sari. Setiap aku menutup mata, aku selalu melihat wajah bapakmu. Dia menyuruhku lari, tapi dia sendiri tidak sempat.
3: Tenanglah, Ratna. Suamimu adalah orang yang sangat berani. Dia sudah melakukan yang terbaik. Dia pasti tidak ingin melihatmu menderita seperti ini.
5: Aku merasa sendirian, Pak. Semuanya berubah. Jalan yang biasa aku lewati, hilang. Rumah tempat aku tinggal, hilang. Dunia rasanya asing sekali.
4: Bu Ratna tidak sendirian. Kami ada di sini, Bu. Semua orang di posko ini adalah keluarga sekarang. Kita yang akan saling menjaga.
3: Ingat tidak? Dulu, ketika sawah kita kekeringan, kita semua bekerja sama menggali sumur baru. Kita tidak menyerah waktu itu, kan? Sekarang pun sama. Tantangannya lebih besar, tapi semangat kita harus lebih besar lagi.
5: Iya, Pak. Aku ingat. Bapakmu juga ikut menggali sampai tangannya luka-luka.
4: Nah, itu dia, Bu. Kalau dulu kita bisa, sekarang pun kita pasti bisa. Aku sudah mendaftar jadi relawan pendistribusian bantuan. Besok aku mulai bertugas, Bu.
3: Tapi janjilah, kamu juga harus menjaga dirimu sendiri ya.
4: Janji, Pak. Oh ya, Bu Ratna, bagaimana kalau Bu Ratna ikut membantu di dapur umum, memasak dan berbagi cerita? Mungkin bisa sedikit mengobati rasa sakit yang terasakan saat ini, Bu.
5: Memasak ya? Dulu aku sering memasak untuk acara warga. Mungkin itu ide yang bagus agar aku tidak hanya duduk dan menangis.

0: terakhir ya, Bu Ratna. Makanan sudah habis terbagi.
1: Alhamdulillah, ternyata benar katamu, Sari. Melihat orang lain makan dengan lahap membuat hatiku terasa lebih ringan. Seolah-olah bapakmu juga ikut makan di sana.
2: Lihatlah sekeliling. Orang-orang mulai tersenyum lagi. Anak-anak sudah mulai bermain di sudut lapangan. Kita mulai bangun lagi, pelan tapi pasti.
0: Tapi Pak, tantangan masih panjang. Bantuan mungkin akan berkurang seiring waktu. Dan kita harus mulai berpikir bagaimana cara bertahan hidup mandiri lagi.
2: Benar, Sari. Bapak sudah bicara dengan beberapa pemuda. Kita akan mulai membersihkan lahan yang masih bisa kita tanami. Meskipun tanahnya retak, kita bisa perbaiki. Seperti hati kita, kan?
1: Benar juga, Pak Haris. Hati yang retak pun bisa dipulihkan, asalkan ada yang mau merawatnya.
0: Tadi ada tim psikososial datang, Pak. Mereka bilang wajar sih kalau kita masih sering merasa takut tanah bergetar lagi. Itu disebut trauma.
2: Iya, trauma itu seperti bayangan, Sari. Tapi bayangan tidak bisa hidup tanpa cahaya. Kita jadikan rasa takut itu sebagai pelajaran, bukan penghalang. Kita akan bangun rumah dengan konstruksi yang lebih aman. Kita buat jalur evakuasi yang jelas.
1: Aku juga sudah mulai menulis, Pak. Menulis apa yang aku rasakan, apa yang terjadi, dan mungkin suatu hari nanti cerita ini bisa jadi pelajaran untuk anak cucu kita. Bahwa alam bisa menghukum, tapi manusia bisa bangkit karena kasih sayang.

0: Wah, itu ide hebat Bu Ratna. Ku juga mau bantu mengumpulkan cerita dari warga lain nih. Jadi kan itu bisa dibuat sebuah buku atau ya sekedar dibacakan di pertemuan warga agar kita tidak pernah lupa.
1: Nah, itulah kekuatan kita, bukan pada beton atau batu yang kita bangun, tapi pada cerita dan ikatan yang kita jaga. Selama kita ingat dan saling membantu, kita tidak akan pernah kalah dari bencana. Matahari terbit lagi besok dan kita akan bekerja lagi.
2: Dan kita tidak akan pernah berjalan sendirian.
0: Karena di antara reruntuhan, kita menemukan kembali siapa kita sebenarnya.

Bencana memang membawa duka, namun ia juga menyatukan hati. Jejak yang tertinggal bukan hanya bekas retakan di bumi, tapi juga jejak kebersamaan dan ketegaran di hati manusia. Selama harapan itu ada, rumah akan selalu bisa dibangun kembali.

0: Om Swastiastu. Rahayu wengi sematono pro satu era sing raja ring di jumada megena. Muali niki ge ini nyaring sematono sane mangkin ring acara jeba jejak balik gini. Durus niki sematono sane arse jegi nunas tembang udai megat redado sering 24644 utawi ring WA call niki ge ring 0811399790. Engge sematono pro satu tiang sanggre dumo niki ring 24644 sampun wentas sane nyaringin Om Swastiastu rahayu wengi jeba.
1: Yang wangi juga ini.
0: Inggi, sarang sirani ke titiang.
1: Lare tiga wase.
0: Pan lare tiga wase.
1: Komang lare tiga
0: wase. Oh, komang lare ampura nih ke. Inggi, napi tembangannya beli komang.
1: Wangi. Ya, tiang masakin dulu, sepun api kata.
0: Oh, gatre tiang beci.
1: Kembali ke tiang kenten nanti.
0: Inggi.
1: Nah, tembangnya.
0: Napi tembangannya nih.
1: Yanse.
0: Yanse.
1: Yeah.
0: Sani napi ya.
1: Halain transmigrasi.
0: Halain transmigrasi. Inge, durus pengen termaja di sini nih ke?
1: Enggak ada kidik nih.
0: Inge, durusan.
1: Macam terwati tiga wase, rajang wengi. Macam ngereng jawati tiga wase, rajang wengi. Macam ngereng papetut lacur, rajang wengi. Samian pen ini.
0: Inge.
1: Rajang tuga semua ini.
0: Inge, sesama muali nih ke beli komang lari nih kan ke? Suk semua, sampun presiden nyaringin Yanse, kalian transmigrasi jantos jebos pasti ke keunggang tiang niki nggih. Engge tiang sanggre muali niki Om Swastiastu rahajangungi jebak.
2: Om Swastiastu rahajangungi jebak.
0: Inggih rahajangungi muali sareng sira niki titiang.
2: Titiang Bu Nyoman saking Banyuning
0: tiang. Inggih, punapi gatre Bu Nyoman.
2: Kan tiangnya becik-becik wonten, punapi Bu.
0: Inggih. Inggih tiang becik niki. Napi temannya Ibu Komang.
2: Siang nunas tembang bapak rumah tangga.
0: Bapak rumah tangga.
2: Iya.
0: Durung wentan nih kak Wibo.
2: Oh durung wentan.
0: Mm-mm. Sanilianan kayon.
2: Nanti wasane. Nanti. Tapi mati. Nanti ada.
0: Hidup mati di Bali.
2: Iya gak ada sih.
0: Inggi. Moga terima jenis siri ibu.
2: Kenten mohon moga terasa hidup.
0: Inggi durus.
2: Gatrane majang masawan ring masar buleleng.
0: Mm-hmm.
2: Ring 70 mas litawan ring rembo lidi ring Tokyo. Suruh malu pak Komang lari.
0: Mm-hmm.
2: Salam kenal bu Manda. Salam kenal. Bu Ari Sumeru, Ari BT,
0: mm-hmm.
2: Bu Eli. Gatrane kesamian nanten Mbak Eni.
0: Inggih siap.
2: Yang Mbak Eni, rajang tegas suksima Mbak Eni.
0: Inggih, sesama muali niki Ibu Nyoman, Sanimeter Widangan Banyuning sesama dengan niki sampun presiden nyaringin tiang sanggre muali niki Om Swastiastu rahayang wengi.
1: Om Swastiastu rahayang wengi jebat.
0: Inggi, rahajeng wengi muali sarang sira niki titi ya.
1: Sarang niki mo ini sambil gedoring bat.
0: Inggi, beli gus bawa. Tapi ya, temannya ni beli gus.
1: Tapi jalan 21 tinggal aja sempat menghilang nih gitu.
0: Oh, kentan minap pengaruh sinyal kali ini kengge.
1: Ini gam.
0: Tapi temannya ni beli gus.
1: Tambangnya ni Sugi Sugiantari ngukuhang Tresna Wetan gini.
0: Napi?
1: Sugi Sugiantari.
0: Judulnya ni Napi?
1: Ngukuhang Tresna.
0: Ngukuhang Tresna.
1: Okay.
0: Coba ini ngih Wetan. Maga terwajar sirah niki.
1: Sani wau sirah niki mbok en.
0: Sani wau nika Wetan Ibu Nyoman Ring Banyuning.
1: Nah ajang kenal ni.
0: Napi?
1: Apa telepon kapal tamu?
0: Kapal tamu wentan beli komang lari ring tiga wase.
1: Oh, nggih. Nggih.
0: Nggih.
1: Dan keadaannya ini jania wentan mau pandemi, wentan mau pandemi lari komang. Bonika tala niki wentan mau butuh ke boiwa. Dan keadaannya ini jania wentan butuh wirama sandi hujan urap, tapi gak. Nggih. Paya nangba kan? Jodohnya kemana?
0: Inge, ampun. Ampun saya gini ke.
1: Wentan tak iren, wentan ini mbok jina tak lagi.
0: Inge.
1: Kita terus kami sangka pamasal wujan ini mbok ini. Cuaca ini tinggal aja pun nanti.
0: Cuaca becik nih ke, terang.
1: Tuh tak ada batu yang batu bulan cerah
0: kan? Iya cerah pisan iki.
1: Mungkin dan sabar mari
0: semuanya. Iya tini ke.
1: Iya bobo santi santi santi. Om santi santi santi om.
0: Aingge, susumen iki beli gus bawah ring widalan batu bulan iki susumen dah ninggi sampun satia nyaringin persatu RRI Singaraja. Aingge Bu Janura nalar niki ring widangan Bangli Bu Rahajeng wengnya turang tiang beli Made Darma Wangsa ring panjian batu puluh nalar Rahajeng wengnya turang tiang sementara sarang sami seremangke durus niki nge piragi dumun tiga tembang sane sampun ke RC Wow sarang sematawan persatu wentadian sekalian transmigrasi talar wenten tembang saking gunggal hidup mati di Bali lan sugi sugiantari ngukuhang tresna durus piragi sarang-sarang.

0: Main lagi nyebrang lu.
1: Nenek lu beli, nenek lu. Nenek lu kenceng, lu ada motor. Pengen tabrak ke, nenek. Individu di zebra cross, di zebra harusnya.
0: Iya, di misi pang, di zebra cross. Apa sih fungsi zebra cross itu? Masih patuh lo, kan?
1: Fungsi zebra cross itu, yang kiranya nyebrang aman gitu, lamun tumpluk ke, ajak motor yang ini lewat tuh, kena hukum ya, beli.
0: Oh, nenek, begitu, lan.
2: Zebra Cross menciptakan titik-titik penyeberangan yang aman bagi pejalan kaki di tengah arus lalu lintas kendaraan bermotor. Ditandai dengan garis warna putih dan hitam yang mencolok. Zebra Cross membuat pejalan kaki lebih mudah dikenali oleh pengemudi, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya tabrakan.
3: Singa Raja malam ini.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan,
1: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Aing geus meton Pro 1 RRI Singrajeur yang di jeung mantap ganah moal Nikit yang sangre tigang diri menelpon sane arese jadi nyaringi dengan acara jeba wengi mangkin nggih. Om Sosiastu rahayang wengi jeba. Inggih rajang wengi moal Pak Banu niki nggih.
1: Nabi katre bani.
0: Inggih katre tiang becik niki Pak Banu pun api.
1: Di mantan.
0: Inggih. Temannya ini napi?
1: Di Uli sudah.
0: Di Uli sana?
1: Sudah ya.
0: Wis sudah.
1: Oh, kalau gitu piring putih.
0: Niki temannya ini napi? Jam piring putih napi di Uli?
1: Oh, di Uli belum mana keluar masih.
0: Di Uli sana napi?
1: Sembarang sudah. Pokoknya di Uli.
0: Oh, pokoknya di Uli yang mana aja boleh.
1: Iya dah.
0: Baik, salamnya buat siapa?
1: Salamnya Ire singan si munggah ya, Mawi.
0: Yang sudah munggah, ada Komang Lare di Guase, Bu Nyoman Banyuning sama Gus Bawo Batu Bulan.
1: Gus Bawo ya.
0: Iya, Gus Bawo Batu Bulan.
1: Bawo. Dan Jeli. Bu Bunga. Ada Bu Kartini. Bu Mbak Yeni.
0: Nggih.
1: Bu Hari-Hari, Budi, Bu Resmi, Bu Mini, Bu Jeru, Pak Jeru, ini Jeru, Jeru Puspa, Nenek Bu Yuda, Desa Inggris, Pak Grodak, Pak Dagu, Kenaro, Bapak Dimas, Dewantara, Kau Lala, Ribawa, Manyuman Negara, Curlacur ke semuanya sudah.
0: Baik.
1: Tuh bayu ni, ajang tugas.
0: Nggih. So semua muali Pak Banu ring situ Bondo niki nggih. Ya dia son ring luar Bali niki menang nanging ampun niki nggih belajar bahasa Bali kan niki. Sampun niki presiden berbahasa Bali kidik-kidik niki nggih Pak Banu Pak Cip niki kebiasaan nggih ragane tapi enggal pisan niki nggih tapi belajar bahasa Bali kan niki sesuatu terang tiang. Ayo soton Om Sosiasu rahayang wengi jebak. Nyoba rah jauh ni.
2: Ya jauh li aja lah klub pisang rai. Rah jauh ni jebak Bali.
0: Aingge, niki ring dije niki.
2: Hari Minggu menek motor metek semangan. Sweated kejendok manjang mbak ini dimusnah kerahayu dan mempenting alang putri bulan.
0: Siapa niki ni? Niki Mas Pawan ni, tapi Papa Dimas. Kok pangling niki dia?
2: Papa Dimas.
0: Oh, Papa Dimas.
2: Inggih.
0: Pun api gater Papa Dimas.
2: Nih, tengkara mangkinan sudah beres-beres nih kemarin.
0: Oh, kenten. Inggih semangat nih kengeh.
2: Nih, malam bos jam 2 nih ke Dewi ke Pasar Anyar.
0: Inggih, dumugi laris manis. Tapi ini kita mbangnya nih Papa Dimas.
2: Dan Sani Wau beli bising eh.
0: Sani Wau, Pak Banu situ Bondo.
2: Oh, Pak Banu ya Pak Banu.
0: Inggih.
2: Terus juga Mas Anwar, pokoknya yang di seberang semuanya dah ya, sehat selalu semuanya.
0: Baik.
2: Terus juga ada Liwidi, Pak Don Acul, Wenten Mbak Ari 12, Boja Hanura, Cetet Meja Kesamian sampun nggih. Pemilik perusahaan Turin Biji Kapi Menggenah Dungi Siat Semuli yang kerayon kerajaan termasuk Mbak Eni dalam
0: Inggi sesama
2: Kita dengidang siaran prosedur siaran menghibur nih. Ya, ini kembang wendan kendan
0: napi
2: saling gisi wendan
0: saling gisi nge saling gisi coba ini rarah dumun saling gisi dorong wendan iki
2: dorong wendan nge
0: nge
2: Bekenten
0: napi
2: ya ini durung.
0: Sani durung akeh pisan.
2: Iya jek namplak bulan mantan
0: sampun. Oh niki maksudnya saling ngisi niki de Uli sarang Yansu saling ngisinin nggih.
2: Niki ten saling ngisinin niki saling ngisi Yan Yudi amun Yan Durwenten kenten
0: napi.
2: Hah? Ogar-ogar de Uli sarang Lola nggih.
0: Ogar-ogar.
2: Dangap-dangap.
0: Dangap-dangap nggih. Minap ten wentan ika.
2: Oh, ten wentan.
0: Nggih.
2: Nggih, amun amun ten wentan nggih.
0: Oh, dia uli dangap-dangap nggih.
2: Kasakisi.
0: Kasakisi. Kasakisi, sane nama kang Yanse nggih.
2: Nggih.
0: Oh, Kasakisi Yan Yudi nggih. Oh, iya Yanse. Nggih, nggih, jantos.
2: Nggih.
0: Heeh.
2: Nggih, nggih.
0: Kita mantan? Nggih.
2: Lanturang tugasi.
0: Heeh.
2: Kecipot kacang kapri. Gantos puput buatan minas miragi.
0: Nggih, asik susu mau. Inge, sesama wali Bapak Dimas sane wenter widangan panji niki nggih sesama sapenyarengin Mas Wawan niki nemeni tiyang pangling niki nggih. Niki Bapak Dimas tapi Mas Wawan genten niki. Engge kesangger rumor ring WA call niki Om Sosiestu Raja Wengi jebak.
3: Rahan yang kueng KNT.
0: Inge, Mbak Mini, napi tembangnya ini ke. Halo.
3: Sekian lama. Inge.
0: Inge, napi tembangnya ini Mbak Mini.
3: Kenter-manter nggih, nek Buleleng Karangasem.
0: Buleleng Karangasem nggih coba tiyang rada dumun nggih mega termajeni sire.
3: Nggih mega trane gabung manten nggih sareng sami, semua fan mana pun berada, mugi-mugi rajeng rahayu. Enten tembang ini.
0: Tembangnya ne Buleleng Karangasem nggih jantos wenten ika.
3: Nggih, tumben tiang bisa masuk sarang ini cantik manis.
0: Nggih, sesama niki. Nggih, sesama muali niki Mbak Mini sarang yang terus hidangan bubunan nggih, sesama dasar penyaringin. Nggih, niki santukan ke Banda Duk Galah tigang diri penelpon mantan tiang sangra niki nggih sekaligus niki segmen pengkuntat ring acara jebak mali jebos dados sarangin ge eni niki nggih ring acara Ruang Rindu kenten dados talar on air niki ring 24644 utawi ring WA call 0811 399 790. Engge semono sare mangke piragi tiga tembang niki Pak Pak Banu Situ Bondo tiang ngicen dek uli selamat tinggal masa lalu talar wentan Yan Yudi Kasakisi terus Wik Dwi Negari sareng Agustin Buleleng Karangasem terus piragi sareng-sareng.

memiliki banyak jenis layangan tradisional dengan bentuk beragam, antara lain bebean, berbentuk seperti ikan, memiliki bagian kepala, badan, kaki, dan kepes di bagian sisi kanan dan kirinya. Bebean dengan ukuran besar akan ditambah dengan guangan. Janggan, menggambarkan sosok naga dengan ciri khas tapel atau kepala naga dan ekor yang panjang. Pada bagian layangan terdapat pecukan untuk menangkap hembusan angin. Pecukan, bentuknya paling sederhana, namun proses pembuatannya paling rumit. Mirip layangan janggan, tetapi setengah lingkaran dan pada ujung layangan dipelintir. Kuir, sering juga disebut layangan janggan buntut. Bagian kepala menyerupai kepala bebek dan memiliki ciri khas ngelog galak, seperti seekor bebek yang menyerang musuhnya. Cotekan, berbentuk ikan, namun pada bagian kakinya jauh lebih kecil daripada kepala dan badan. Dengan kepes yang sangat besar pada sisi kiri dan kanan, lebarnya sama dengan panjang sisi kanan dan kiri layangan, dan panjangnya melebihi panjang kaki layangan.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi.

0: bingung mau dengerin lagu nostalgia di mana? Di sini aja, Ruang Rindu.
1: Di batas kota ini, ku menatap wajah.

Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada Ruang Rindu berjaringan nasional.

0: 97,9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, kita di Ruang Rindu untuk kali ini seperti biasa. Iya, jadi seperti biasa ini bakal menyapa Anda semuanya yang ingin bergabung di 0362246444 atau nanti bisa juga bergabung di WA call di 0811-399-9790. Tapi ini sapa dulu ya. Di 24644 ada siapa yang sudah bergabung? Ruang Rindu, selamat malam. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Lagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dari Muncar.
0: Pak Cip.
1: Betul.
0: Baik, lagunya apa Pak Cip?
1: Kabar untuk kawan.
0: Berita kepada kawan.
1: Ya.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Pak Bano, Pak Daku. Nyaman tetap, nyaman dewan dara, nyaman negara, nyaman estawa, di kawan.
0: Oke.
1: Pak Widi.
0: Mm-hmm.
1: Mister Mahmud.
0: Okay.
1: Mas Pawan. Juga ada Mbak Yeni. Juga ada Cik Eli.
0: Oke, okay. Siapa lagi?
1: Bu Bunga, Bu Resmi, Bu Janura, dan kesemuanya.
0: Baik.
1: Selamat bertugas, sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Bu, lagunya ya.
0: Iya, siap.
1: Ya.
0: Oke, terima kasih kembali Pak Cip di kawasan Muncar sana. Terima kasih sudah bergabung di 24644. Ini siapa lagi? Ruang Rindu. Selamat malam.
2: Malam, ini ketemu lagi.
0: Iya, Pak Banu.
2: Betul.
0: Lagunya apa sekarang, Pak Banu?
2: Lagunya Dia dan Dia.
0: Dia dan Dia?
2: Iya.
0: Yang nyanyi siapa?
2: Julius.
0: Julius.
2: Di Tanggang.
0: Coba ini cari dulu ya.
2: Iya, iya.
0: Salamnya buat siapa?
2: Salamnya nambah dari Pak Cipadi.
0: Mm-hmm.
2: Ada Bu Diawati, Bu Marwati, dan lagi Jero Puspa, ada Papa Dimas, Dibidi, ada Bali.
0: Tadi yang nyanyi lagunya siapa Pak?
2: Julius Sitanggang.
0: Julius ya? Sebentar dulu, masih dicari, masih loading sebentar Pak ya.
2: Ada lagi Bang Li, Bu Farida, Bayu di Maluku, Bang Beni di Lombok, Alpin, Rispati, ada Pak?
0: Lagunya belum ada Pak, Pak Banu, diganti sama
2: Badai
0: apa?
2: Badai bulan Desember.
0: Hah?
2: Badai bulan Desember.
0: Badai bulan Desember.
2: Dari AK.
0: Sebentar, ini cari dulu. Dari AK Band ya?
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Terus,
0: coba lagi.
2: Kan ada lagi Iba, Mbak Ramadan, Armada, Ribawa.
0: Iya.
2: Ada lagi Dewantara. Ada Nyuman Negara. Ada Pak?
0: Ada, lagunya ada di rumah.
2: Kalau sudah ada, semuanya sudah. Oh ada Yuk Melom, Abang-abang lupa. Semuanya sudah Pak.
0: Iya, so, siap
2: ini. Terima kasih waktunya Pak ini.
0: Iya, terima kasih kembali Pak. Malam Pak Banu di Situ Bondo. Terima kasih yang sudah selalu setia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja dan juga selalu setia ya bergabung di acara requestnya Ruang Rindu. Selamat malam.
3: Halo.
0: Iya, halo, selamat malam.
3: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, dengan siapa?
3: Dek Tambang.
0: Dek Tambang.
3: Iya.
0: Iya, apa kabar Dek Tambang di Bungkulan?
3: Gimana kabar Mbak Eni?
0: Kabarnya sehat, Dek Tambang gimana kabar? Tumben ini.
3: Halo Mas Warga ya.
0: Inggi, astungkar ya. Lagunya apa Dek?
3: Lagunya dulu dong.
0: Apa lagunya?
3: Lagu Kenangan.
0: Iya, judulnya?
3: Lapenia.
0: Oh, lagunya
3: Love Memory.
0: Melody Memory. Baik, ya, salamnya buat siapa? Silakan.
3: Li Agus.
0: Heeh.
3: Mas Sekar.
0: Iya.
3: Salam rahayu semuanya.
0: Iya. Terima kasih kembali Dek Tambang yang ada di Bungkulan sana. Terima kasih sudah bergabung di 24644. Pak Mahmud, selamat malam. Pak Lana di Tejo Kule. Terus ada Pak Dago juga yang katanya kirim salamnya buat siapa ini, Pekak Olalai ya. Terus ada Pak Dewantara, Pak Banu, semoga saya semuanya. Oke, lagunya digabung Bapak Nggih, terima kasih banyak. Kemudian ada Pak Yus di Grogak juga, selamat malam. Terima kasih selalu setia mendengarkan Plus 1 RRI Singaraja. Kita dengarkan 3 lagu dulu ya. Ada Ebit GAD, Berita Kepada Kawan. Kemudian ada AK Band, Badai Bulan Desember. Dan Lavenia, Melodi Memori.

0: Wah, sekarang belajar jadi lebih mudah ya. Tinggal buka laptop, kita sudah bisa akses banyak materi pelajaran.
1: Benar, Tika. Dengan internet dan teknologi digital, kita itu bisa belajar kapan saja dan di mana saja.
0: Bahkan tugas sekolah sekarang bisa dikirim secara online.
1: Iya, tapi kita juga harus bijak menggunakan teknologi. Gunakan internet untuk hal-hal yang bermanfaat.
0: Setuju, teknologi digital harus membantu kita jadi lebih pintar.
2: Digitalisasi pendidikan membuka banyak peluang untuk belajar lebih luas dan efektif. Manfaatkan teknologi secara bijak untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 081558364729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara. Singaraja malam ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Kembali ya, Eni Sapa, penelpon di 24644 terlebih dahulu, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, yang mau dilaut lagu.
0: Iya, Mbak Eni, mau request lagu apa?
1: Baik-baik, Mbak.
0: Iki.
1: Lagunya, Mbak.
0: Apa lagunya?
1: Hati Yang Luka, Mbak.
0: Halnya buat siapa?
1: Dari Betaria Sonata. Namanya buat Mas Banyu, kemudian untuk Bang Cipnya juga, untuk Puli Brayanti, kemudian untuk beli di Tokyo, Pak Tawan, Pak Mudelane. Ya untuk kesemuanya, Mbak, kasihan yang di belakang gitu.
0: Baik.
1: Makasih, Mbak Irna, Mbak
0: Ayu. Nah. Terima kasih kembali Mbak Yeni di Tiga Wasel. Kenapa semua penyiar harus dipanggil namanya ya? Baik, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu Mbak Yeni.
0: Ci Eli ya?
2: Ya.
0: Oke, lagunya apa Ci?
2: Lagunya Titi Kadi ya Mbak.
0: Titi Kadi yang mana?
2: Tanpamu.
0: Iya. Coba ini cari dulu, salamnya buat siapa?
2: Ya. Salamnya yang baru ada Mbak Yeni ya. Selamat malam, selamat istirahat. Ada juga Bu Kartika ya. Ada Mbak Mimi juga, ada Pak Samong, yang tadi ada Pak Banu, ada Pak Cik juga, ada Pak Jero Maliarte, Dini Jero mungkin masih dengerin ya. Ada Ken Aro, ada Priwidi Made juga, Bu Nyoman di Pulau Menjangan, Bu Ari Bete, Bu Ari Semeru, ada Bu Resmi juga, Pak Jero Ribawe, Bu Janura juga. Lagunya ada Mbak Eni.
0: Ada, ditunggu.
2: Ya, untuk Mbak Eni, selamat tugas, terima kasih banyak. Selamat malam, Mbak.
0: Iya, terima kasih buat Ci Eli di Kampung Baru sana. Eni sapa dulu di WA Call Pro 1, ada siapa? Ruang Rindu, selamat malam. Halo.
3: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, Pak Mahmud.
3: Iya.
0: Lagunya apa, Bapak?
3: Menanti Kejujuran, God Bless.
0: Menanti Kejujuran miliknya dari God Bless.
3: Iya.
0: Coba ini cari dulu. Salamnya buat siapa?
3: Salamnya buat Mbak Yeni barusan.
0: Bapak, di sini Menanti Kejujuran adanya versi Nike Ardila sama Ahmad Albar.
3: Iya dah, itu udah enggak apa-apa.
0: Iya mana? Ahmad Albar. Baik, salamnya buat siapa? Silakan.
3: Buat Mbak Yeni, Pak Jeruk, Power, Pak Anu, Pak Cip, Bu Artika, Bu Resmi, Bu Janura, Pak London, Widi Mati, dan kesemuanya aja.
0: Baik. Mbak
3: Eni, terima kasih.
0: Iya, terima kasih kembali Pak Mahmud sudah bergabung di 2464. Kok di 2464? Di WA Call Pro 1 di 0811-399-9790. Selamat malam buat pendengar Pro 1 semuanya yang selalu setia mendengarkan Pro 1 ya. Biasanya yang paling sering bergabung. Selamat malam buat Nini Jeruk, kemudian buat Bu Ari BT, Bu Ari Semeru, selamat malam Bu Bunga, terus Ibu siapa namanya, Bu Kartini, Bu Kartika yang biasanya selalu setia mendengarkan Pro 1. Kemudian ada Pak Inggris, Bu Ketut di Tijekule, Bu Manda, kemudian ada Pak Jero Maliarse, terus ada Blitawan juga di Tembok. Kemudian selamat malam juga buat Pak Groda yang ada di kawasan Tajun sana. Terus ada Pak Lile juga yang biasanya selalu setia mendengarkan Pro 1. Ada Pak Pipit yang ada di Pengelatan juga. Kemudian ada Pak Selamat, ada Pak Mangku yang biasanya selalu mendengarkan Pro 1, Pak Tamtam juga ya, biasa yang setia dengan Pro 1 juga, ingat kuling-kuling katanya. Oke, selamat malam. Kemudian yang ada di seberang sana ada Mas Bambang, kemudian Bang Krispati, terus ada Bang Anwar. Siapa lagi ya? Ini juga memang kadang suka lupa ya. Ibu Janura, terus ada yang di Bang Le juga selalu setia. Kemudian yang ada di Lombok, Pak Beni sama Pak siapa ya? Ini jadi lupa, pokoknya semuanya pendengar yang ada di kawasan Lombok ya. Ini ingatnya Pak Beni sama Pak siapa lagi satu, ini lupa, pokoknya yang selalu setia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Yang belum disenggol mohon maaf karena otaknya ini nampungnya sedikit ya. Jadi diingatkan, silakan yang mau di calling-calling sama Eni bisa ya bergabung di WhatsApp sekadar miss call atau mungkin kirim WhatsApp, pasti nanti bakal dipanggil-panggil namanya. Mohon maaf yang belum disapa ya. Sambil Eni mengingat-ingat, kita dengarkan 3 lagu dulu. Ada Betaria Sonata Hati yang Luka, kemudian ada Teti Kadi Tanpamu, dan juga Ahmad Albar. Kak Dago tadi udah sempat di calling ya. Selamat malam juga, selalu setia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.

0: Kenapa, Sal? Murung terus dilihat-lihat?
1: Iya nih, Ge. Akhir-akhir ini pengeluaran makin banyak aja, tapi pemasukan segitu-gitu aja.
0: Iya ya. Harga kebutuhan naik terus, kadang bikin pusing juga sih.
1: Aku sampai mikir, apa harus cari kerja tambahan ya?
0: Gak harus deh kayaknya, Sal. Ada cara lain yang bisa dicoba kok.
1: Cara lain? Apa tuh?
0: Ekonomi kreatif. Sekarang banyak orang mulai dari hobi, terus jadi penghasilan.
1: Contohnya?
0: Banyak, kayak jualan makanan homemade, bikin desain, kerajinan tangan, sampai jadi konten kreator.
1: Tapi Ge, aku ngerasa belum punya skill yang wah gitu.
0: Nggak harus langsung jago, Sal. Yang penting mulai dulu aja dari yang kamu suka, sambil terus belajar.
1: Terus promosinya gimana?
0: Bisa manfaatin media sosial. Sekarang itu peluangnya besar kalau kita konsisten.
1: Jadi sebenarnya kita bisa bantu diri sendiri ya?
0: Betul. Bahkan bisa bantu ekonomi sekitar kalau usaha kita berkembang.
1: Wah, dari yang awalnya resah jadi ada harapan nih. Yuk, ubah keresahan jadi peluang.
0: Ekonomi kreatif.
1: Saatnya berkarya dan mandiri.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Sebelum ini pamit di ruang rindu untuk malam hari ini, selamat malam dulu buat Ibu Janura yang katanya kirim salam buat Mbak Pipin, Mbak Heni, Bu Resmi, Tacik, Eliana. Kemudian ada Bu Kartika, Rekemerdu, Bunda Budi, Bu Manda, Bu Bunga, Ari Tegal, Ari Semeru, Jero Wibawa, Nyaman Astawa, Peka Olala, Pak Inggris, Pak Tawan, Pak Banu, Pak Cip, terima kasih kembali. Kemudian selamat malam ruang rindu yang bertugas Mbak Eni. Oke, lagunya digabung dulu Pak ya. Ini bareng Eni, bukan bareng Mbak Heni ya. Jadi beda.

Ya, beda antara Mbak Heni sama Mbak Eni, Pak ya. Terima kasih banyak. Kemudian buat Pak Mualim yang ada di Pamekasan juga lagi monitor. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam juga buat Bunda Budi yang ada di kawasan Tamblang sana. Kemudian selamat malam juga buat yang ada di Pedawe ya, Pak Olala. Kemudian ada Pak siapa lagi satu ya? Pak Maderi Bawo juga, Komang Diawati di Tegewase, selamat malam Liwi di Madi di Tokyo juga. Kemudian selamat malam juga buat siapa lagi, Pak Jeruk Gede Dani ada di Tajun sana, Pak Ngurah Krisna yang ada di kawasan Tinjukule ya. Selamat malam juga ini ucapin pokoknya buat semua-semuanya yang selalu setia mendengarkan Prosuatu. Ada Pak Suwardani juga, selamat malam. Pak Ketut Purana atau Pak Pipit tadi udah ya, udah disalamin semuanya pokoknya. Ibu Resmi juga ya, kemudian Bude Sa'redini yang ada di Pulau Bi juga, selamat malam. Terus pokoknya semuanya pendengar Pro 1 yang selalu setia ya mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja, selamat malam. Pendengar Pro 1 Ruang Rindu, Eni tuntaskan sampai di sini dulu karena nanti tepat pukul 23 kita akan ikuti siaran budaya dengan judul Arje Sapuh Male bagian 3B dan di menit ke-50 ya, lepas dari pukul 23 nanti juga kita akan ikuti renungan malam dengan topik Bukaun Kita bab 3 Sloka 10. Jadi buat Anda semuanya, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

Manusia cenderung akan melakukan hal-hal yang dia sukai ketika senang, tetapi kemungkinan akan berdiam diri di tempat sepi jika merasa sedih, stres, atau depresi. Terlebih jika karakter kita adalah seseorang yang sulit untuk mengutarakan isi hati atau pikiran. Salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah journaling. Menurut penelitian Dr. Elizabeth Gilbert, journaling dapat mengurangi kecemasan, depresi, mengatasi trauma, dan membantu menetapkan tujuan. Hanya dengan menulis ekspresif atau journaling selama 15-20 menit dalam sehari bisa menurunkan tekanan darah dan meningkatkan fungsi hati. Hal tersebut juga didukung oleh tulisan Rumah Sakit Universitas Indonesia. The Art of Journaling for Mental Health menyebutkan bahwa journaling adalah salah satu cara yang paling efektif untuk melepas stres.

Dewa Ratu ageng pisan sayu wakti toyo ne puniki Ratu. Nyantos riki ring alas-alas puniki ring jurang-jurangi daler puniki anyut puniki alas maka sami pipuni tarus randang srendeng puniki antuk ageng toyo ne puniki Ratu Dewa Agung Istri.

pun doh sayu wakti cokori dewa memargi nyantos rauh kiri-kiri ngalah si taler nenten cokori dewa manggihin parekane pun iwayan kudes reng dijo pun ikipun ratu jo wayan ijo wayane wayan.

Jaksin pesan, mire becai ngelah kapari angenan. Dekian yang ide, dua agung istri. Cekanti ide ngetut uri. Pejalan wayane jani mai. Ijo ya wayane neneng wayan. Ide dua agung istri rauh. Ngantek ke tengah halas, ide memargi. Ngalih wayan. Ijo wayan nenen wayan, edeng anjur agan wayan ijo, ya wayan mengsel anyu depo nenena.

Suryani nyaksi jepun iki Gusten Titiang. Rauh meriki ring sejerone ngalas. Wantah hidup membuat pisan puniki meriki.

janin punika Gustin Titiyanga Ratu. Ring nijo Pak Rekan Idoni Wayan Kudis punasane mangkin. Napi kehipun kantun maurip. Napi kehipun ring nijo puniki mengselan. Swejo ya Ratu sang saning wasalas puniki.

0: dados wenten raso anak mekelepan punika ratu. Wenten punika anak meglewaran riko. Kiring-kiring rara mangken. Nampaknya. Kusiro punika. Yah, nih.
1: Sakit nyoman.
0: Nih bapo sakit nih bapan.
1: Yah. Wih. Nenek kengkeng nunduk nyoman ini ganti liwat ganti mai.
0: Tuh bapo, ni teh tiang nak ngiring pemargani de dua agung istri nak mulut tua ngale bapo. Ngantek mai kalah salah se ide memargi.
1: Nenek malu ada hang banyak apa ada hang perjurit apa ada hang pasok nenek malu.
0: Ini pemekas yang tiang, aneh ngiring. Aduh, masih panjak-panjak ido, ini subakti ngiring ido.
1: Oh, sen, bapu naku aneh ngajak banyar apa, ngajak prajurit apa, ngajak liu apa, ngajak kengken ngabu-ngabu senjata apa, kengken ini.
0: Sing jeng ngabu senjata apa.
1: Oh.
0: Men, ini bapu dari kedidian. Panae dijau, panae ini.
1: Dijau, kaden. Bapu tunggul kapati kapluk. Nyidang masih nyelamatan pada dewe kan tuh piana ikudes jeng bedik sing keno yeh bingung dadi bapo jeng sing ngerti tuh yang untuk geden yeh jeng yos lisah selisih sing yo keno yeh kengkian ya pengenahan kawin ijo ido dua gong istri
0: ini ido nak riki aratu dua gong istri puniki parekane puniki aratu.

0: tampak-tampakan para kan ruwene ratu sampun kepangge mangkinipun iriki.
1: Bidang luger didiang seset didiang duwune senaken makadi penyeruan ruwe rumase didiang ring padewe kan tamat tas apun niko ledang ratu raris tedun kadimangken ampura yang

0: Bapa, cekati kenyal subuh batas tiang nih. Ngiring anaki de dua agung istri, ngalih anaki buko bapa dong ngajak pianak bapa ni wayan kudis.
1: Dong napi, gumanti, pisrang, pi kayu ni radu, kantos doh, kantos lebih di para kanderwi, pun ni kudis.

0: berat saja nanya nak kayu nida lakar ngerarah. Iya parah kani wayan kudes, lepi anak bapo, tijo yo jani.
1: Wayan kudes.
0: Bener.
1: Sing nadi bapo kan aleh.

sang istri palungguh cokori dewong. Yan kadis salah senguh donyen mewali kemon kadiratu nyen salit arso. Rin kewentenan di tiang tambut yang di tiang nyenenten nenten nasapun api. Nah menawi tepi serang kayun ya ratu pacang ngeruruh midekat di parekan terwi tambut ipun nenten doh saking ngeri kiratu.

0: Bapo, ide dua agung istri nak sing nyenduko, sing nyen bapo.
1: Nah, sampun. Yen warna didiang ring borobawo, ring warni janten enten wenten mengah pamiduko. Riantuk didiang ningayang purun ngerienan sama dero. Wantah sami pengenan ide sang yang widiwase. Napi pikernoh lidia kate kararwis nemutuang toyo gulmanti labar aku nganyud jagat suarna bumi ini wantah puni kesangkan ini desang yang widiwasa boyo ditiang boyo nyimpi anak ditiang iwayan
2: manira
1: Hingga-hingga.

0: kengken yo kok kewentenane ane subo ado jani nak ido nak sing yo kengken to bapu mulo sajo ne mulo pengendan ido sang yang widi ini yo benah ne
1: ini ratu sampun ngeledakan ring sejeroning kayun penyeruan ruwe sampun taler manggihin kadia sapunike mangkin-mangkin narien dan kasangro antu ponapu ponapi tan sido antu didiangat turun panyemramu menawi tan singsar ring pemagin cokori dewo taler kelapu-lapu ngererah didiang ngererah para anduwe didiang taler kelapu-lapu pati kapluk didiang laib riantuk jejah mana didiang dan duko kadi cokori dewo banyak-banyak suarno bumi ini jejahin didiang reh nenten josami pasti kering kewentenan ipun nikudes taler didiang bapak nikuneng

0: deh puri suarna bumi ne wantah ido sane ngwaseng-wasang dini bapo singgi sandang tunjen bapo lakar nyepot nang undo kene
1: ini sampun ya kan dia sampun ike gumentos ical mana wi kewentenan sedaging jagat suarna.

0: ya tuh kengken mirip. Aduh, ini itu di gumis warna bumi sih gitu man.
1: Nah gitu nih mirip nih mulu pengendani deh sang yang widi. Mirip puri nih cacat nih. Nah, yang cara raos anu asane tuh bapu. Cara anak man.
0: Oh, keberbohan. Ledah sih gitu ya mirip.
1: Gitu, mirip bang tiang nih bapu.
0: Nah. Ido sana ngewi kanan inge jantan mana usahakan di sapu nikau
1: inge sapu napi mana bapo di copan nak aneh
0: iselag yan dis
2: bayo manjian sama cik bong adenya
0: bong girang bapu wayan
2: nyebut ya
0: bohong bohong bapu pegat aja wayan
2: yang mati ya bapu matinya ya
0: yang mati bapu sing sebat bu sebat kengkene apa bu mati kengkene sebat sing jok itu sebat bapu kapin rumah so kapin ning peleh gitu
2: aja yang pegatnya bohong eh yang cepat yang jangan bohong eh bohong baju eh
0: apa bohong baju eh neng keledangan kayon nih dan wagung istri do tedun ngulati anak kebuka jening wayan bagus bagus orang bapu jadi astucungih bapu
2: bangun bangun
0: bener manis hal itu sih bagus
2: jadi
0: nih dan wagung istri keledangan kudeng uang bapu aja wayan dicek kemu-kemu pada nuwak cari cicing begil gitu
1: bien yan wayan kudes
2: iya wayan unjes nah, ayah yes nama nyemak
0: nah itu nganudan wayan gadis sesana ingat kapening wayan dadi banyak tuang bapunya tuang ratu kampur yang sembah pangubat
2: mangannya om nyuaci atu atu iya
0: bisa masih babi anak orang om swastiastu ya diastun cara bubuh banyak yang berkebiasan kang ya ratu ngaturan penganjali mendekati banyak ruen cokori dewo om swastiastu benyekan malih gede kang ya tu
2: benyein nyuwung nyuwang nyuwung begenya
0: ada kedeng
2: aja benyah ini jangan bang
0: nyuwang arti ini kena subuh
2: benyah nyuwung kanya tu
0: om nyanyi om nyuwung itu kena sing om swastiastu bungut sing mangkit tu

0: Wayan, wayan kudes. Terima gelah supaya sembah pangubaktin wayan. Kita bawa si Ida dua agung istri wayan.
1: Inyoman nyegek yo. Oke. Nyegek manis nyung yo.
2: Apa?
1: Manis nyung ye.
2: Nak mekenyung nalun mulu manis nyegek yo.
1: Nyunyut-nyunyut aji.
2: Apa?
1: Nyunyut aji.
2: Oh atin si kejut-kejut kita.
1: Nyunyut aji.
2: Nudut katit.
1: Nyegek nyemang ya wo.
2: Apa?
1: Nyemang ya.
2: Oh demang.
1: Nyoknya ya.
2: Apa?
1: Nyoknya.
2: Kena ngosik main wapun.
1: Pihak ngoknya.
3: Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.
2: Oh, kena ngoknya.
0: Bosa. Tuh wayan, bisa kan wayan ngerawas gitu.
2: Dadi sing gitu udah jaga. Dos penyuruhan ini malu udah jaga Jawa. Ikin pernikahan ini. Duh, dua agung istri. Duh, wayan nanya tuang apa ada negara. Wayan memancing. Terus sing nyamuk-nyamuk.
1: Nyamuk, yo. Nah, nyumunya.
2: Oh, yang satu ang jegek. Itu dua agung istri, dasar.
1: Ih nyoman
2: wayan nas
1: ajak kosnya
2: apa
1: kos ajak jiji
2: ajak ada kos kos lek-lek di alas kos melengah nih di alas aja kos si sama dengan ngempi nusin di jelemo dan ada di buron di buronan
1: gitu
2: di tiang ratu ruang istri

0: meja glen len dogen raos nene wayan kudes yan nih dodo agung istri nak nak syarat saja nanyin ngale wayan pecaplak caplo gido nih lepe aga kantine toh
1: ah yang nyanyo
0: nih nekat dini di tengah halas
1: yang nyanyo agung ini ngaya ngaya iya ngomong tadi
0: udah disen
1: yang peka belabaran deh purinya perlu caru apa jen bedong aja uyuk yang mungkam dan aja ya macam-macam yang kenyok mengunyut unyung ngale wayan ngkong ngale siap rumun apa siap bieng gitu joki ku ya uyuk mungkam mas anyo kayaknya menyayu
0: nggak dingoh nak malu

0: Teng udah dadi soleh saja nih.
1: Ingin.
0: Mana ide doa gong istri? Ya, tiang masih kene nih monet deh gedean iye.
2: Ya lepeh
0: kan. Oh, ide margi ini jak belos lepeh kene wayan dadi sing kengkeng.
1: Kenyo iye, nyus.
2: Benar
0: kan iye. Benar.
1: Kenyo iye, kenyo api cek. Wah, kenyo. Yang, ngai, ngai.
2: Tuh,
1: jik. Pokoknya
2: iya itu kan nak pembersih.
1: Menyih.
2: Oh. Wayan bong.
1: Bong menyih yo.
2: Bong ngeri bersih.
1: Ibu menyihnya.
2: Oh, korek itu lah.
1: Itu. Ya, kayaknya gak jauh-jauh.
0: Nak ikan untuk itu.
2: Iya.

0: sana kadhi asa punika dekemut didiang didiang duwe piana tojok pup anak mau tamu haro ya kampura
1: ampun dia

0: Mun yenceng anak dua gana peradnya teu ngudau ulian nancap Bang Lydia katih mewastu kene mewastu blabar agong penados nih penade nih kene bapu
1: tutu lantak nih gitu man tu nak suatu kebetulan ada nih benangan yo nancap Bang Lydia oh yun kengken beden tutonan dingding lantas mau keplus ya yeah. Bisa ogen gitu caro di alas eh. Aduh nak ngabopi ke tengah alas sing jado ulung yo jeneng ngabatu blow gitu pesuwi api pun alas nanya masih gitu tu yang mau ke dini ke pernikahan itu wih ni maro nak muno utama ni topeng cungi tu lina wahan buku kate berung ya na utama sing bersih
2: ayo miungpong minyak miung inya aja mau yang inyo
1: ayo perumpung mesti beram kena mesti panjang kena macam heng saja ampuran ampuran
0: aduh iya

0: lot wasih hang ida sang yang Wisnu miribne pianak bapo miribne tong udo bisa kene menjani kene lantas jani yehe gede purine jani lantas sang anyut buko jani jani pangilang yehe kengken jani abot jani wayan jani nyedot yehe nene pangnya yo ilang
1: lajur wayan
2: ingin
1: nyat ya ibu
0: pun nyat nyani ya nenen
1: karuan cara pasti itu nyat dan memalun bapu nyat tanggian
0: masih kaku diang puri nih jani
2: dijual
1: baiklah
2: kan kayak ingin mak mau cepat nih ya
1: cepat ke karuan cara pasti guminan tuh jadi lagi ada di lereng nyat
2: beratu bapu yang ay mau cuci mengingin
1: Mas ngajang cingin sakit aden bapu untuk gumi karuan lingan itu cara pasih tersulian pejalan cai itu jadi penunas cara nyoman itu pergi deh nyoman tel wacana itu dua gong istri kengken jombet pangsing misi ye itu ledeng ngenyak itu waktu wayan mati bapu
2: ing nyang ayo
1: mengajik
2: pengajik aja yang cuma agung yang cai kunci semuanya nak utama utama
1: kudes cimulo nak
2: utama noh yang bertayu Wisnu bertayu Wisnu
1: dos bertaruh Wisnu
2: oh yang bertayu Wisnu yin yin yin yin yin anjo anjo onyo yin yin yin anjo oh yin yin yin yin don yang bertayu Wisnu
1: oh Wisnu nak kau ye
2: ye imo mabinyo jakil
1: oh
2: imo mabinyo jakil
1: oh di mana mabinyo cakro
2: yang yang jakil yang
1: jadi balik kali manje
2: nyonyo minyak jakil kau ya yang itu nyonyo yang itu
1: oh Cino Rajo ini mau pindah cakro
2: ini yang ngelimanci ini yang ngelimanci ini yang
1: ngelimanci anu mau lapuan anu itu bubul
2: gitu bubul yang ngelimanci nyepuk nyanyayu gak pun
1: ngecek gak pun misi gambar cakro mat cakro aduh
2: aduh ayo nyonyo agung ini yang nyonyeng nyapi ini yang meyok ini yang ngeye
1: blok para anruwe napi tunuk
2: kemun ini yang manya yang mati bertanya ini yang angin nyoh ya nyapi nak nyoh bertanya ya ipun tengah
1: uliu nara aduak
2: wajah ngayo bertanya ewa
1: dayo singlah
2: iya nyayo bertanya singyo
1: oh gitu
2: bau sing bertanya
1: sing masayo
2: sing bertanya
1: oh sing mutlano
2: apa yang bertanya
1: orang nak oke tu bu
2: bertanya bertanya pengyek tanya yo
1: ini saja oh
2: yo mo
1: ada nak mutlano pin kadang ngebaca aja bu tu orang nak

0: layan.
1: Nggih.
0: Iki apa landasen megekeh nglangi cuire kayu nido kaltangkil ke suwarna bumi dicicil wong beci berjalan urie de bapu. Mudih yo.
2: Jadi wayang ke puri ya nih ngireng ido nih jani nih kalah.
1: Ngobuyi jengnya. Ngobuyi. Bien jung-jung aja ngomong biar aja ngenye yo yo yo. Ah.
0: Aku biar aja kena yo. Dia jengnya ke.
1: Oh.
0: Tuh wang mulu jelek orang jelek sih bener. Dia wang jelek orang apa kus keliru.
2: Nasu banyut di dah.
1: Banyut. Banyut. Boleh yo apa yo. Kayo nyie banyut yo. Weh. Oh ye.
0: Jalan kapal.
2: Dong wayang hijau.
1: Yang ni
0: sing dadi nen malu kejak kita berkah ada anak malu, doji segal kapuri
1: di ini uji ini nyukup
0: tur gitu, dua agung istri syukur radu tangkil di tiang kapuri ampuro yang,
1: nung
0: san sampun yang niwang di tiang eriko cacau muni di tiang riki menawi genah di tiang panemayan di tiang ngiring palungu kiratu saking ngiriki di tiang nasi cok.
1: Nah, yang nyumuk nyahinyeng jak inyo inyo jaya winyi bajing ijen inyaya Inyal.
0: Jangan sini.
1: Nyomo.
0: Yang sebut neng.
1: Neng apa nyo? Nyipuyo yang mau puak nanya kencing nyo yang ayun.
0: Yang puak. Sing kita kayu.
1: Ayun pangonyong eh.
0: Okey.
1: Pangmangong nyo yang ayun yang nyo.
0: Sing kayu. Oh jangan uli dini.
1: Ini.
0: Kalau ayah baktin wayang jadi astrojo di tengah alas. Yang buat bakti mereka di para adrue nenten jarara datu.
1: Mangen nyumun. Yen nyamun menyinyo njuk nyinyang nyadang nyunyo we. Uwe nyen nyamin nyanyi. Ah, nyanyi.
0: Nage nyamin nanti nih.
1: Aduh. Ye nya. Yen sepale ga ini bang. Nyamin nyanyi nyanyi nyung wang ae. Yen nyumo cuyo. Yen minyi ayanya ngo. Yen ngun nyo.
0: Nah, anik berpikir kalau ngemang jadiah tuh bingung.
1: Aja bingung?
0: Yen liang baju baru awak ci kene. Wak kudis kene tuh, wak goreng kene. Yen liang apa adane montor gak montor sih sing bisa nih tuh yen beli aci kacau bato baru rem cocok
1: anjingnya
0: mujungi isin kacau bato wih
1: yung
0: keliru
1: kamar ya ya kutu nah yang banyak ini mana nyia apa nyo anya ini nyia kan banyak cocok yang menmuat main
0: ini nyo masih perkenal hasil pekardis
1: apa jenya nyia nyia nyia nyia yang mengalir jangan nyia wong cing aja nyamanya ini tak mati ya kamu yang nyia wong ini
0: jelek aja kenal
1: Piyang ini, nyadanya menbungut mo. Piyang ini, ikutinnya.
0: Yang layan ada nak kerja sama aja.
1: Yang kerja sama. Yang kerja sama, nyaman. Yang artinya menyaman. Ya, itu. Yang kerja sama. Artinya dinya sama. Yang kerja sama.
0: Kerja ini kan gitu. Kerja-kerjaannya wayang. Gitu. Sama-sama
1: nih. Asalnya yo yang
0: sama-sama duduk, sama-sama makan.
1: Sama
0: sing artine kerja sama. Makan masih sama-sama. Pakai masih sama-sama.
1: Oh, macam ngoji nyanyi.
0: Koordinasi.
1: Ngoji nyanyi. Mul kerja bersama.
0: Kerja bersama.
1: Nyanyi masih macam
0: bayang.
1: Bayang. Nya.
0: Memang kau macam bayang.
1: Nyak ambil nyanyi, yuk tak enak, nak pindah ambil nyanyi yuk.
0: Kau entan tadi penuh nasi cahan parakan ruwe, diantuk tanderan pangu bakdir, cokori dewo, menawi wentan sama terus, ane kewehan pacaran
1: parakan
0: ruwe,
1: anjia. Nye nyawa dan inyoman dan anjia, nyanyu bernyanyi, anjia. Ya, wapun tuh nginjep nyanyi.
2: Ini mesti nagih hadiah, kan wayan.
0: Nyaan banget, ya jaji melalui ke pameran, atau
1: Ijo.
0: Cina di pameran.
1: Ibuang yo, oh, buang dah ibu maya pamernya tu. Oh, pih, jauh.
0: Jauh landing tu, tunas. Apa yo, okay tu.

0: Ngajani megae malu. Edeng ah malu panggu bakti ya. Hadiahnya nan durian toh menyusul.
1: Duh, dak janji aro.
2: Oh, anyut, anyut, anyut.
3: Bangkit lah karap jahiku orang.
1: Wah, dijajak kena sih.
2: Enggak, no. Kan uyu-uyu jajak-jajak kenyis. Ayo kenyis.
1: Sama jauh.
2: Oh.
1: Woi, kena cim.
2: Bujun.
1: Kena nur.
2: Lu cimo. Kena nama jahat cimo. Mun anyo gejo.
0: Apo cita tagih to? Apo tagih wayang?
2: Oh gejo. Anyo yang ge ampo yang menyu nyoma aja nya. Yo gejo. Oh gejo. Ngejajang nya yo. Pinjam mang jeung nyebok apa. Oh.
1: Diri tulis jege game kita mah posing depo. Nah jadi kene.
2: Ingen yo.
1: Pangsing janji kan. Penetel penganikan itu. Bapun nyak siang.
2: Nah, nah gejo mo.
1: Nyak siang.
2: Oh man.
0: Nah. Yang ada disaksi.
1: Nah. Ada pernikahan itu dua gung istri, ien subuh nyidang, wayang ien kau ngelang yehat ini, dan ngomong di suarno bumi, sake sekitar Arab wayang, kasuk sarau kapening wayang, ini wayang, ingin aja nih.
2: Ingin ya ngajak mau nikah, mengajak bayu ujung ujung jemu aja kok. Napa ni bet manji kau jemu jemu niya ni boh bet manji. Oh,
1: kamu ini godoh jis lain di dian di godoh kedap jis sekat ni ke bayuang.
2: Nah, jomu jomu. Oh, ya bet nyonya yang ibu macam ni ni ni. Ah, jomu. Wah, ya jadi ya ani ni ani memuji ajak ani ngajak jemu niya yuk banyak banyak. Banyak banyak. Oh, jadi mabo jadi yang ni. Bumbu ajak
1: siang.
2: Dua hijau. Ayo jumpa kamu.
1: Eh,
2: jumpa.
1: Lek-lek tengah halah sekali jumpa.
2: Iya, jumpa kamu canyang.
0: Sing ada.
2: Hanya pipit, pipit.
0: Sing ada apa ni?
2: Lagi pipit, kamu ni geng-geng. Eh, bungun ane ane piang jumpa kamu. Ane ya, bungun di pot hijau.
0: Bungun
2: di pot hijau. Lipat, lipat aja.
0: Bungun di pot hijau.
2: Mal di pot hijau. Bungun di pot hijau.
1: Bungun
2: di pot hijau. Yang penting hanya usmon nyih ya jayo di kenyah he.
1: Nah, oh. Jadi api basi di kenyah he. Apa nira kau di tengah alas he. Oh. Yang sekar yang bunga jadi ada
2: orang
1: di alas he.
2: Oh. Angon ini hanya kau.
1: Nanti jauh kau ni wayan sarah satuan wayan yang sebuah ning kayu ni.
2: Iya.
1: Yang widi waso.
2: Mau pijau.
1: Oh laut. No jaga dia kentu.
2: Nah, iya apa ya? Uyong uyong uyong uyong.
1: Jom lai biar.
2: Nyoman nyoman mi ala ini nyoman imbo aja do nyongkok aja. Oh ai yo nanyi ini nyongkok. Oh.
0: Nah subuh subuh tiang subuh. Bom metimpuh nih.
2: Yo Pak Uyun ayo nyoman ayo tayang amin. Ini panjuk dan panjuk ko panjuk dunia iya yang panjuk ko panjuk. Dumanya dumanya punya gipi je ngat ye eh. Oh nak benda benda aja mai cuma mai aja mo.
1: Sing
2: bisa memanjo. Oh apa jam itu memanjo nya sing percaya.
1: Ide bertaruh sih sangat
2: berpikir
1: cara bapak
2: mahan
1: apal aja mau
2: aduh ah, gitu mahan jauh banyak jauh anu mana masa banyak
1: gitu
2: ini mana cuma nya mangnyet ijo tapi penyunat ijang ya cuma jangan mangnyet nyat pun gitu yo mangnyet ijo nyat di muiyo nyangat ijo dua gung ayu ini yo wow
1: kejagat suarno bumi
2: mewali
1: sekali jadi mulo ledang paduko bertarung aksi semua panggung bakti di tiang tambah
2: ijo wah banyak banyak jadi yang jemangan bayu jam jam
0: Pun ngalit-ngalit tepun iki, toyon.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

Swastiastu. Om Mawignamastu Namasidam. Om Manubadrah Kertawo Yantu Wiswatah. Umat Sedharma yang budiman, kita jumpa kembali dalam acara Renungan Dharma Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Tema yang diangkat saat ini adalah Sare Samuscaya Sloka 50.

Biarpun orang sangat miskin dan hidup dari hasil berminta-minta, jika tetap yakin dan kuat melakukan dharma, anggaplah diri Anda kaya saja. Sebab laksana dharma itulah merupakan harga kekayaan orang yang baik budi. Itulah patut dicari. Itulah yang kukatakan harta kekayaan yang tidak dapat dicuri, dirampas, dan sebagainya. Umat sedharma, mari kita renungkan sejenak bahwasannya yang disebut dengan laksana dharma. Artinya, bagi mereka, khususnya umat Hindu, yang dalam kehidupannya melaksanakan yang disebut dengan laksana dharma. Jadi laksana dharma yang dimaksudkan itu adalah perbuatan-perbuatan dharma yang dijiwai oleh hati nurani yang tulus ikhlas, kemudian dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari untuk melayani umat sedharma. Diumpamakan yang disebut dengan laksana dharma ini kekayaan yang luar biasa. Karena apa? Karena tidak ada orang mencuri, tidak ada orang merampas, dan itu terpatri dalam diri kita. Hanya kita yang dapat memiliki dan hanya kita yang tahu bahwasanya itu adalah kekayaan kita yang luar biasa. Itu yang disebut dengan laksana dharma. Demikian umat sedharma.

Semoga bermanfaat. Jika ada salah dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Mari kita akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.

Suara pendengar, dengan diputarnya lagu ini maka berakhirlah sudah tugas kami mengantarkan seluruh rangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Singaraja. Melalui frekuensi FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz dan AM 1080 kHz. Dipancarluaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini berkenan di hati Anda. Dan kita akan bersua kembali esok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Singa Raja Program 1 mengudara melalui FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz dan AM 1080 kHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming rri.co.id yang dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singa Raja Bali. Kami siap mengantarkan serangkaian acara sepanjang hari ini mulai pukul 5 hingga 24 WITA. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Om Swastiastu, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Berjumpa lagi bersama saya Irna. Dan pagi hari ini kembali kami hadirkan acara Renungan Pagi RRI Singaraja yang akan dirilai juga oleh RRI Pro 1 Denpasar. Kali ini saya bersama dengan Bapak Dr. Andes Ketut Wijana MSI dengan topik peranan Tri Manggalaning Yadnya dalam pelaksanaan upacara menurut susastra agama Hindu. Om Swastiastu, Pak Jero, Punapi Katre.
1: Om Swastiastu, Rahayu Kena.
0: Yes, Tengkar Swahe. Yeah. Durus, Pak, untuk topik kita kali ini.
1: Ya, ya, terima kasih di atas waktunya yang diberikan kepada kami di kesempatan yang baik ini. Berbahagia sekali kita bisa bersua kembali di acara Renungan Pagi ya. Jadi Jagre Winungu yang kita laksanakan rutin. Jadi setiap bulannya itu 4 kali ya di PHDI Kabupaten Buleleng. Dan pada pagi hari ini saya mendapatkan kesempatan di minggu kedua bulan ini. Sebelumnya izinkan kami mengaturkan pangaribagi ya. Om Swastiastu, Om Awigenamastu Namasidam, Om Anubadrah Kratawiyantu Wiswatah. Mudah-mudahan pikiran yang hadir, yang diturunkan dari segala penjuru, hening dan suci. Pendengar yang berbahagia, pada pagi hari ini kami sengaja mengambil topik jadi peranan Tri Manggalaning Yadnya dalam pelaksanaan upacara menurut susastra agama Hindu. Seperti apa yang kita ketahui bersama, bahwa kita sebagai umat Hindu di dalam pelaksanaan upacara yang akan kita laksanakan itu semestinya segala sesuatunya lebih awal memang harus dipersiapkan. Jadi dengan perencanaan-perencanaan yang matang, sehingga dalam pelaksanaan yadnya itu akan tidak terjadi permasalahan atau persoalan yang muncul. Jadi sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Nah itulah pentingnya, makanya semua yang kita laksanakan sebelumnya itu wajib untuk kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Termasuk juga dalam mempersiapkan segala peralatan-peralatan, ya, yang disebut dengan upurengge gitu, kalau dalam bahasa agama kita itu, atau peralatan yang penting sebelumnya pelaksanaan kegiatan dilaksanakan. Nah disinilah peranan daripada Tri Manggalaning Yadnya itu harus selalu ada komunikasi, koordinasi yang baik, jadi kompak itu ya, untuk merencanakan segala sesuatunya yang harus kita laksanakan. Di dalam sastra kita jelas disampaikan bahwa di dalam kitab Begawat kita, tepatnya itu pada bagian jadi bab 14 18 ya, di sana dikatakan bahwa hasil perbuatan orang yang satwika. Nah di sini kita pelaksanaan yadnya ya, dikatakan satwika adalah memperoleh kesucian. Hasil perbuatan yang disebut dengan rajas atau rajasika itu adalah menimbulkan suatu yang disebut dengan penderitaan, dan perbuatan yang dilakukan oleh yang bersifat tamas itu akan menimbulkan suatu kebodohan. Nah di sini di dalam pelaksanaan daripada yadnya itu, kita berharap bagaimana yadnya yang kita laksanakan itu adalah nanti yang satwika. Satwika itu artinya segala bentuk sesuatunya itu kita laksanakan dengan tulus dan ikhlas, dengan sebaik-baiknya, ya, sehingga hasil yang didapatkan itu sesuai dengan harapan kita sebagai umat beragama, khususnya kita sebagai umat Hindu, semuanya akan berjalan lancar sesuai dengan harapan kita bersama. Nah di sini sudah tentu kita semua dalam pelaksanaannya, karena ini adalah merupakan perbuatan yang mulia, yang suci, ya tentu semuanya harus betul-betul mantap dan matang dilaksanakan. Nah, karena kita sering juga melihat di dalam setiap ada kegiatan yadnya, terutama pada saat kita melaksanakan piodalan-piodalan, ya, apakah itu di Pura Kayangan, Kayangan Jagat, Kayangan Tiga, kalau di desa itu, ya, setiap akan pada piodalan, terutama kepada desa itu yang tidak memiliki catatan-catatan atau data-data yang harus dilaksanakan pada setiap piodalan, apakah itu piodalan yang disebut tingkatan utama, tingkatan madya maupun tingkatan niste, ya, yang kecil. Nah, ini sering Sarati Banten atau tukang-tukang yang mengerjakan itu sering terus timbul pertanyaan-pertanyaan. Ya, seperti apa yang harus dikerjakan, apa saja yang kita butuhkan, itu sering gitu. Karena apa? Karena di dalam pelaksanaan itu mereka tidak punya yang disebut dengan purana, ya. Jadi di pura itu mestinya ada purana. Jadi purana yang dimaksudkan di sana, di dalamnya terdapat berapa jumlah pelinggih yang ada di pura, terus pelinggih-pelinggih apa saja yang ada di sana, termasuk ada sebutannya di sana, odalan yang dilaksanakan di pura itu adalah pada saat kapan, apakah mengambil itu wuku, ya. Jadi kalau wuku itu, ya, jelas itu dari Sinte sampai Watu Gunung. Kalau dia mengambil sasih, nah itu biasanya sasih apa, tapi dari sasih pertama sampai sasih yang ke-12 itu, ya. Jadi kadang kalau upacara Dewi aja sih sering sekali itu paling utama itu pada sasih kapat, sasih kaulu, sasih kedasi dan lain sebagainya. Tapi saat sekarang itu sering melakukannya semua sasih dipergunakan untuk piodalan itu, terutama pada sakat purnama, ya. Jadi itu. Nah, ini kalau di dalam purana sudah dicantumkan, berarti tidak bingung lagi, ya, menyatakan atau kapan pelaksanaannya, apa upekarnya. Nah, di purana itu samping tadi ada nama-nama pelinggih, kemudian ada berapa jumlah pelinggih, kemudian kapan hari rayanya dilaksanakan piodalannya, di sana juga ada dicantumkan tingkatan-tingkatan yadnya yang dilaksanakan di pura tersebut, apakah akan mengambil sekarang utama, itu sudah ada catatannya, sudah ada datanya. Kalau sudah utama pasti akan menggunakan upacara misalnya membangkit sampai dengan nyatur gitu misalnya, ya. Itu utamanya sejauh mana. Kemudian kalau madya sudah ada juga. Kemudian kalau alitnya atau nistinya disebut itu mungkin tingkatnya sampai Pulau Gembal Sekar Setaman kita misalnya. Nah, ini contoh saja yang kami sampaikan, sehingga pada saat akan odalan jadi prajuru desa adat termasuk sanganu kaki yang disebut, ya, itu pada saat itu tinggal merembukan. Jadi merembukan saja. Jadi menjelaskan bahwa piodalan saat ini adalah mengambil yang utama gitu misalnya. Ya, atau mungkin madya. Nah, ini seperti apa? Karena sudah ada catatannya itu, jadi beliau itu tidak kesulitan lagi. Sudah tinggal mempersiapkan saja segala sesuatunya, misalnya membuat banten ayaban suci berapa soro, beras pejatinya berapa soro gitu misalnya, ya. Kemudian tingkatan daripada pengresikannya, penyuciannya apa saja yang ada di sana gitu. Itu sebenarnya sudah ada tercantum di dalam catatan atau puran itu sendiri, sehingga tidak bingung lagi. Tetapi banyak juga desa adat ataupun perayangan-perayangan yang belum memiliki purana, sehingga pada saat piodalan lagi dia merembuk. Nah, ini biasanya kan panjang ceritanya, kalau merembuk kembali itu lama prosesnya. Nah, itu agak sedikit sulitan, apalagi dengan situasi dan kondisi seperti sekarang itu kan belum merencanakan masalah anggaran, keuangan. Nah, sekarang merencanakan lagi masalah Banten apa saja yang dibikin saat ini gitu, ya. Nah, itu kalau tidak ada pedoman atau pegangan yang sudah dari dulu itu dibuatkan itu dalam bentuk ukurannya. Nah, itu. Nah, ini penting sekali. Di samping juga kalau di desa adat itu kan ada awig-awig, aturan yang harus dilaksanakan. Di sinilah pentingnya yang kami sebutkan adanya Trimanggalaning Yadnya. Jadi Trimanggalaning Yadnya itu adalah ada tiga unsur pokok sekali. Itu ada yang disebut dengan yang pertama sadake. Sadake itu adalah sebagai pelaksana penyelenggara atau pemuput mungkin, atau ngantem. Kalau pemuput itu adalah beliau yang berstatus sebagai brahmana, sebagai sulinggih. Kalau ngantem atau ngayabang, ngawekasang itu statusnya sebagai ikejati, adalah pemangku itu sendiri. Nah, ini dari sang sadake yang pertama itu, kemudian sang yajemane, ketiga adalah sang anukangi disebut sana. Sang anukangi inilah yang ada beberapa jenis, ya, jadi petugas-petugas yang harus melaksanakan kegiatan tersebut. Pertama ada disebut dengan sang anukangi, itu sering disebut secara umum ini disebut pancegre. Jadi pancegre yang mengerjakan lima tugas. Yang pertama ada Sarati Banten. Sarati Banten itu jelas adalah beliau-beliau yang membuat apa upekare, jejaitan, ya bentuknya seperti apa itu. Jadi apa saja yang dibuat, seperti tadi saya sebutkan, oh membuat Banten Suci sekian, Banten Prasbejati sekian, dan pengulapan pengambilan prasisi Durmengali itu misalnya, itu sudah dikerjakan oleh Sarati Banten. Jadi beliau itu pada saat akan melaksanakan tugas atau mulai akan bekerja itu minta mohon tuntunan kepada Ide Sang Hyang Widiwasa sebagai istasi dewatanya yang disebut dengan Tapini. Jadi Sang Hyang Tapini di sana dia memohon setiap tugas yang akan dilaksanakan biar mendapat panugerahan, berjalan lancar, tidak ada persoalan, dan semuanya diharapkan klop lengkap dilaksanakan tanpa ada persoalan-persoalan yang berarti dalam pelaksanaan tersebut. Nah ini ada tugas Tapini, Sarati Banten yang sudah minta tuntunan permohonan kepada Sang Hyang Tapini supaya semuanya dilancarkan gitu. Nah ini penting sekali. Kadang-kadang kan Sarati itu sering lupa dia, ya sebelum lunas panugrahan atau mau piuning begitu, dia sudah langsung mengerjakan sesuatu sehingga sering kebingungan gitu. Banyak yang mestinya dibuatkan sekian, tahu-tahu kurang gitu misalnya. Nah ini kalau ini sudah betul-betul dilaksanakan dengan benar, dengan baik, dengan panugrahan daripada Ide Yang Widiwasa, jadi Sang Hyang Tapini ini yakin pekerjaan itu akan berjalan baik. Nah itu makanya di dalam membuat sarana ini pasti ada yang mengkoordinir, yang mengkoordinir itu yang mengarahkan berapa buat apa saja dan sebagainya, sehingga kelompok Sarati ini akan bisa bekerja maksimal. Itu Sang Anukangi yang pertama. Kemudian yang kedua ada Sang Anukangi yang membuat wewangunan upacara, jadi sarana-sarana atau purenge yang sifatnya sementara, misalnya membuat balai tempat Banten, kemudian membuat sanggah cucuk, membuat sanggah surya, ya termasuk buat kelangkat, katakan sati dan lain sebagainya. Nah itulah kalau kita menyebutkan tentang upacara di Hindu kan seperti itu. Nah ini semuanya juga sebelum melaksanakan tugasnya itu melaksanakan pekerjaan juga nunas panugrahan, tuntunan. Jadi tuntunannya itu adalah Sang Hyang Wiswakarma namanya. Sang Hyang Wiswakarma dewanya dari wangunan ini. Nah ini jadi semuanya ini membuatkan Banten-Banten piuning tersebut adalah tugasnya dari Sarati seperti tadi. Semuanya itu harus dibuatkan. Kemudian yang ketiga ada disebut dengan yang membuat segala bentuk persiapan-persiapan seperti membuat sate Banten, membuat adonan-adonan kan gitu ya. Jadi sate, kemudian lawar, kemudian termasuk juga merangkai sebuah upekare yang disebut dengan Banten Caru, ya pecaruan yang ada hebat-hebatan. Nah ini juga ada dewatanya yang kita puja. Jadi kita puja memohon panugrahan agar pekerjaannya itu berjalan baik juga. Yang disebut dengan di sana Sang Hyang Caruban. Sang Hyang Caruban di sana beliau yang mengatur segala bentuk. Makanya kalau pelaksana daripada yang membuat sarana-sarana ini belum memohon panugrahan, biasanya ada saja gangguan gitu ya. Gangguannya itu yang untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan sebelumnya, karena kita mempunyai keyakinan seperti itu harus kita laksanakan, mepiuning namanya ya. Jadi semuanya dengan sarana upacara seperti tadi, jadi paling tidak piuningnya dengan daksina, pejatian dan sebagainya seperti itu, sehingga semua pekerjaan itu lancar. Nah, kemudian yang keempat ya, itu ada juru tulis, jadi tukang tulis. Jadi tukang tulis ini ada disebut dengan ngeraja payu, ngeraja kuskusan, ngeraja tempe, dan termasuk ngeraja kober dan sebagainya itu. Karena di sini bergelut dengan sastra, jadi tulisan aksara-aksara yang dibutuhkan. Jadi karena itu ngeraja, maka dia mohon tuntunan kepada Sang Hyang Haji Saraswati. Nah, itu. Jadi Sang Haji Saraswati, ya. Kemudian yang kelima itu ada disebut dengan melaksanakan swadharma itu sebagai pesantian, ya. Jadi geguritan termasuk juga seni-seni yang lainnya itu di sana melaksanakan tugas juga ngaturan piuning, ya, sebagai yang disebut di sanalah Sangyang Gurniti. Nah, ini pancagre yang kami maksudkan tadi, yang anukang ini. Jadi biasanya pada umumnya masyarakat kan yang tahu membuat sarana prasarana yang ada itu hanya disebut tukang banten saja, okay, atau disebut dengan sarati. Okay. Nah, sebenarnya ini ada lima unsur ini wajib ini mereka ini menyatu. Kenapa saya sampaikan saat ini? Jadi penting sekali pancegre ini harus koordinasi komunikasi yang baik. Di samping itu pekerjaan itu akan maksimal dia dan efektif, efisien. Karena bisa di manage itu. Di manage misalnya membuat Sangga Surya atau Sangga Cucuk, berapa kita membutuhkan, berapa batang kita membutuhkan bambu itu misalnya. Ya, tidak ujung-ujungnya nanti Manggale Yadni itu akan mengatakan besok membuat balai Banten, membuat Sangga Surya, Sangga Cucuk, tolong mencari bambu gitu misalnya. Nah, ini kalau tidak dihitung dulu berapa cari bambu. Nah, ini kadang-kadang masyarakat kalau ngatur ngayah kan rame dia. Ya, semangat biasanya. Ayo cari bambu gitu, langsung sudah cari bambu. Jadi pentingnya bambu cuma 10 batang itu misalnya. Tapi kadang-kadang sampai ya lebih daripada itu, ya, sehingga benda atau barang itu akan sia-sia. Nah, kalau itu sudah kebanyakan apalagi ditaruh di tempat suci, itu kelebihannya itu kadang-kadang kan tidak terkontrol. Jadi kotor jadinya itu, ya. Sisanya itu kadang-kadang tidak ada yang mau ngambil. Apalagi pada saat sekarang siapa sih perlu bambu banyak gitu. Kalau zaman dulu masih ada petani membuat apa tempat sapi atau kandang-kandang, itu masih bisa digunakan. Sekarang kan tidak ada seperti itu, sudah bergeser jadinya. Kalau dulu pakai sapi, sekarang sudah pakai traktor itu kalau petani. Nah, itu kan tidak ada menggunakan. Jadi itu benda-benda atau barang itu akan sia-sia. Jadi akan terjadi pemborosan. Ya, syarat di Banten juga begitu. Jadi tukang Banten yang sudah profesional, dia ngerti, oh sekian membuat tipat, jadi berapa busung yang dibutuhkan itu. Tidak hanya berbilang, ya lebihin deh ngalih, ya dibanyakan cari, nanti sisanya kan bisa dipergunakan untuk yang lain itu. Nah, ini kan tidak efektif ini, ya, tidak efisien. Nanti ada yang berlebihan, nanti terbuang sia-sia gitu. Nah, inilah, itu sebenarnya bisa di-manage semuanya kalau kita sudah mempunyai perencanaan program yang baik di antara ketiga unsur yang kami sebutkan tadi, ya. Nah, ini. Kemudian untuk berikutnya itu unsur yang kedua adalah Sang Yajemana. Yang Sang Yajemana itu adalah yang mempunyai pekerjaan atau sebagai pelaksana daripada kegiatan tersebut. Nah, biasanya kalau di desa itu kan ada panitianya. Panitia yang akan mengatur suatu proses kegiatan tersebut dari awal pelaksanaan sampai selesai. Sampai puncak acara dan selesai. Itu perlu sekali ini Sang Yajemana ini untuk melaksanakan koordinasi komunikasi yang baik. Nah, termasuk juga yang ketiga yang disebut dengan tadi sadake itu. Jadi ini harus kompak juga. Nah, di sini sebelum pelaksanaan kegiatan tadi dikerjakan, jadi ketiga unsur ini harus istilahnya parum, ya, paruman kecil. Kan gitu, paruman kecil. Jadi kalau sadake memberikan petunjuk, karena ini upacaranya utama itu misalnya, tolong sarati Banten bikinkan bentuk upurenge atau banten-banten seperti ini. Kemudian setelah itu kompak, mereka sudah sepakat mengerjakan itu. Ya, jadi banten yang diambil Sang Yajemana ini mempedomani daripada apa yang menjadi kesepakatan dalam paruman tersebut. Ya, jadi itu yang dikerjakan dengan baik, walaupun ada nanti pada saat pelaksanaan pekerjaan itu ada masukan-masukan baru lagi gitu misalnya. Kan biasanya sering begitu. Sudah berjalan kegiatan, ada memberikan masukan begini, ini keuangan gini harusnya mesti begini gitu misalnya. Ya, kalau bahasa Balinya kan begitu. Harusnya mesti begini kok enggak ada. Nah, ini Sang Yajemana ini harus kuat. Tidak boleh tergoyahkan oleh hal tersebut, gitu. Ya, kalau itu tergoyahkan nanti kacau lagi, gitu. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, kemudian sadake itu pemuput ataupun nanti yang ngawaka Sang Yajemana ini juga harus betul-betul kompak, sepakat. Kalau sudah melaksanakan kita mulai jam sekian, beliau di tur ya harus hadir jam sekian gitu, sehingga tidak akan menimbulkan permasalahan kepada kerama umat yang sudah diberi informasi seperti itu. Ya, ini peranan Tirimanggalayannya ini adalah sangat luar biasa sebenarnya. Ya, kalau betul-betul kita wujudkan dengan baik, kita sepakati, sehingga persoalan-persoalan yang tidak kita inginkan itu tidak akan terjadi. Kenapa demikian? Karena kita berharap yadnya yang kita laksanakan itu betul-betul yadnya yang satwika. Jadi dari awal baik, dalam proses perjalanannya juga baik, nanti ending terakhir daripada kegiatan itu baik. Tidak akan menimbulkan persoalan baru di antara petugas-petugas saya yang ada atau pengayah dan lain sebagainya. Nah, itulah jadi yang kami maksudkan di sini tentang Tirimanggalaning yadnya, sehingga proses-proses kegiatan yang dikerjakan itu tidak menimbulkan persoalan karena kita sudah kompak ya, sudah melaksanakan itu dengan sebaik-baiknya. Nah, ini tentang Tirimanggalaning yadnya atau yang kami sebutkan dengan Pancagre ini adalah sumbernya adalah dari ada buku Eksistensi Sadake. Dari buku Eksistensi Sadake itu, buku itu disusun oleh kelompok daripada Brahmana. Brahmana-Brahmana umat Hindu yang ada. Jadi ini sudah ada yang menyusun, sehingga kita sebagai umat Hindu, kita melaksanakan yadnya apapun bentuknya, perlu adanya komunikasi koordinasi yang baik, yang disebut dengan Tirimanggalaning yadnya ini.
0: Luar biasa. Yang kita itu. Seperti yang kami sudah sampaikan bahwa kami juga mengundang dan mengajak Anda pendengar Pro 1 RRI Singaraja dan Pro 1 Denpasar untuk sharing ya terkait topik pagi hari ini, yaitu peranan Tirimanggalaning yadnya dalam pelaksanaan upacara menurut susastra agama Hindu. Saya langsung sapa dulu untuk pengirim chat pertama ini pagi hari ini. Mumpung belum ada yang masuk ya, 0362 24644 ataupun WhatsApp call kami 0811 399 9790. Oh, Niki Wenten. Om Swastiastu. Rahajeng Semeng.
2: Om Swastiastu. Rahajeng Semeng.
0: Durus Pak Ketut, Nabi Gatre.
2: Wih, topeknya becek aja nih. Becek nih
1: topeknya. Durus Pak
2: Ketut. Nampi malih ane makbang nih. Memiliki sulingih terbanyak nih di Bali. Apa cocok nih? Pasti seken gitu. Nah, makin implementasinya di lapangan, nampi becek sama itu. Tidak ada masalah sebetulnya nih. Ini Rao Sang Wau, cuman kalau untuk di desa secara umum, nah ini tiang ngalami sing ada. Nah, untuk upacara yang kadang-kadang manusia yadni makin, ya ini yang bukan di desa, ada kaitannya nih kan yang ada makai terus ke gubon-gubon dan sebagainya ke desa aja, mungkin kalau dibilang punya purani dan sebagainya. Nah, nanti yang kakak takutnya lalu mangku isi, mangku dalam, mangku taman, pengelah kurangnya kan itu apa dia bantanya. Tapi nak tetap tuntut dia itu, asal nu pemangkunin itu pasti tuntut dia bantanya. Terkecuali ada sulingnya, bisa lain berubah yang maluan di tiangnya malu omongan. Sebelum ada sulingnya nak pemangku dia malah kadang, ya ini karena pengelah sulingnya, nah sulingnya malah kadang tapi tetap di masyarakat tanah kutip dan pedalam pemangkunya juang ini kegainan lagi gitu dan nah model-model gini kan seserah penilaian seseorang. Bagi tiang ini ngomong mangki ini kan hanya sekedar mengisi hidup deh gitu, kayaknya caranya pang berguna hidup lagi ngomong buat ini angin kau kaji klon terakhir sih ada apa, karena setelah melaksanakan seperti ini kenyataan orang-orangnya begitu ya, orang-orangnya satu memang sifat pribadi manusia begitu ya, seharusnya dengan upacara seperti ini baik itu oknum perbekel benis adat gitu ya. Kadang-kadang itulah egonya itu bekaruan karang disi tongosin mobil pribadi yang parkir. Oh, itu modelnya. Jadi yang sebetulnya nih bersatu nih mangku kayangan tiga setiap odalan kan lain-lain pemangkonen disi dalam taman yang cuma tiangin asing ada purpusah. Jadi implementasi dari hasil-hasil apa yang dilakukan seperti ini harusnya moral-moral pejabat itu berubah gitu. Paling sing oh ngomong ani naung-naung den sing megedegin kan gitu. Korupsi berkurang. Sing ngaku ngakas lengan. Umar udah dikelian ada saya nih yani saya berkuasa gitu. Jadi takutnya ini men benglah tanah. Tanah angon koperasi merah putih. Oh tanah dagang-dagangan yang semua lagi yang koperasi merah putih karena ada tanah lain lah gitu. Nama-nama gini. Jadi pada intinya iraga tujuan nih ngelaksana upacara itu kan apa hidup nyaman tenang aman damai. Oh yang cari maluan begagak-gagak katibin anaknya imaluan aneh hebat-hebat malu. Oh jadi bisa ada hebat. Tujuan Indonesia ini kan nanti be Indonesia lagi dia di Bali bang hidup gemah ripah loh jinawi tuh. Nah kira-kira menurut Pak Narasumber nih Bali Buleleng khususnya kan ampun gemari pahlawan jinawi yang penting tetap mulai nol suksema om santi santi santi yeah. Santi om
0: santi santi santi om gesu sama Pak Ketut Gede dan Mayase. Saya bacakan dulu chatnya dari Pak Jero Maliase, Om Swastiastu, Bapak Jero sebagai narasumber dan Mbak Irna sebagai pengantar acara renungan pagi. Tri Manggalaning Yatnya adalah tiga manggala yang merupakan satu kesatuan dalam pelaksanaan upacara dan upekare Yatnya. Agar bisa terlaksana dengan baik dan mencapai ketenangan dan kedamaian hati, pikiran dan jiwa kita bersama Sang Yajemane yang mempunyai rencana upacara dan upekare yang selalu berhubungan dengan Sang Sarati dan para rohaniawan meliputi pemangku atau sulinggi jika memakai sulinggi. Tri Manggalaning Yatnya merupakan satu kesatuan dalam pelaksanaan upacara dan upekare Yatnya sehingga mencapai tujuan pelaksanaan upacara dan upekare dengan baik sehingga mencapai kebahagiaan lahir dan batin baik para krama maupun para prajuru. Hati dan pikiran Tri Manggalaning Yatnya harus satu pikiran, satu bahasa dan satu kesatuan pelaksanaan sehingga pelaksanaan upacaranya berjalan dengan baik dan mencapai ketenangan, kedamaian, kebahagiaan lahir batin. Nah, jika Tri Manggalaning Yatnya tidak berjalan searah, maka upacara tidak akan berjalan dengan baik. Sehubungan dengan itu, Tri Manggalaning Yatnya menyatukan pemikiran sehingga kegiatan berjalan lancar dan baik. Demikian sharing Titian, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih Om Santi Santi Santi Om Ge. Suksma Pak Jero Maliarse, penelpon berikutnya. Halo, Rahajang Semeng.
3: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak Soma.
3: Yeah, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
3: Apa tadi tadi?
0: Terima kasih Pak Soma.
3: Apa namanya? Tadi sudah dijelaskan ada Sang Yajemane, Sang Sadake. Kemudian juga beban banten atau saran mana yang paling penting itu di antara ketiga itu pertama. Yang kedua, satu tempat dengan tempat lain kan bisa berbeda. Bisa berbeda. Apa sarana-sarananya kan misalnya satu desa begini desa lain bisa berbeda terus biasanya kalau kurang-kurang apa-apa dibayar dengan uang gitu kan. Oh kalau ada kurangnya ini kita bisa pakai uang saja, pakai bisa uang bis bolong atau sekarang mungkin uang biasa bisa dipakai juga. Ini bagaimana ini mohon dijelaskan. Terima kasih Om Santi Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi. Gesuk sama Pak Soma. Mungkin ditanggapi terlebih dahulu Pak Jero.
1: Nggih. Yeah.
0: Silakan Durus.
1: Terima kasih. Jadi atas atensinya ini, pendengar yang berbahagia. Yang pertama Pak Ketut Darma Yase, kemudian ada Pak Jero Maliarse juga ya.
0: Okay.
1: Dan Pak Sumo. Jadi Pak Ketut Darma Yase, terkait masalah upacara Pancayatnya yang kita laksanakan di sini sebagai umat Hindu, ya terutama ada yang disebut dengan upacara Dewayatnya, Manusiatnya, termasuk Pitriyatnya dan Budayatnya, ya. Kecuali resiatnya mungkin khusus sifatnya itu. Mm-hmm. Nah ini memang kita berharap, kita sebagai umat Hindu, agar jangan sampai setiap kita akan melaksanakan yadnya itu selalu istilahnya itu ribet. Ribet kenapa? Karena belum ada pedoman, pedoman yang harus diikuti. Baik itu dari Yajemanes sebagai Manggala Ningyatnya nanti pelaksana, ataupun yang mempunyai pekerjaan itu. Kemudian termasuk juga nanti persiapan-persiapan yang saya sebutkan tadi, Sang Anukangi, ada yang lima yang kami sebutkan tadi, termasuk Sarati Banten, yang buat Berengge, ya, yang Raja Kober dan lain sebagainya itu. Nah ini biar ada pedoman. Nah kalau itu sudah ada pedoman, jelas ketiga unsur ini akan bisa bekerja dengan baik, karena sudah terencana apakah upacara itu yang disebut tadi ada utama, madya dan nista gitu misalnya, yang mana itu akan dilaksanakan pada saat sekarang, misalnya pada saat pelaksanaan Dewayatnya, Odalan ataupun Ngenteglingih. Nah ini kalau ini sudah menyatu, menyatukan persepsi, satu pikiran ya gitu, satu kepikiran untuk melaksanakan yadnya ini dengan baik dan sukses, ini harus mempedomani apa yang sudah menjadi kesepakatan. Kesepakatan bersama itu ketiga unsur tersebut. Nah apabila itu seperti tadi saya sampaikan, di pura-pura yang ada itu sudah ada purana-purana, tinggal mengikuti itu saja sebenarnya. Jadi melaksanakan, ya, itu pentingnya ya. Jadi di sini jelas dari apakah itu pelaksanaan di Kayangan Tiga itu misalnya. Di sini kan kalau Kayangan Tiga di desa adat sudah ada yang disebut dengan awegawek. Jadi awegawek ada pedoman pegangan yang kuat ya, sebagai sepat siku-siku seorang pemimpin itu melaksanakan sudarmanya, tugasnya ya. Kalau terkait masalah yadnya atau pecara itu pasti mempedomani purana yang ada itu. Kalau memang sudah ada itu, kalau tidak ada, inilah pentingnya ketiganya ini harus sepakat seperti apa yang harus dikerjakan, dilaksanakan supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Karena kita berharap dalam menjadinya itu kan harus satwika nanti hasil yang bagus, dilandasi dengan pemikiran yang suci, hening. Nah itu, jadi terlepas daripada apa yang disampaikan oleh Pak Darmi Yase tadi, masalah ya menggunakan sarana fasilitas desa yang tidak benar itu kan tergantung daripada awik-awik desa yang ada. Sejauh mana bisa seorang pemimpin, apakah bendese atau desa adat, kalian desa adat itu mempergunakan fasilitas yang ada di desa kan tergantung awik-awik. Kalau di luar daripada awik-awik itu, kerama bisa itu memberikan masukan, mengingatkan agar jangan mempergunakan hal-hal yang tidak boleh atau di luar daripada awik-awik yang ada kan. Itu kekuatan hukumnya kalau di desa. Itu dasar hukumnya. Jadi sarana untuk memfasilitasi daripada pemimpin, siapapun nanti jadi pemimpin, itu sudah ada aturan. Kalau berbekal ya undang-undang yang mengatur kan gitu ya. Kalau undang-undang hukumnya yang ada di desa itu adalah awik-awik itu sendiri. Makanya semua masyarakat harus tahu tentang awik-awik tersebut. Ini pentingnya perlu ada komunikasi, sosialisasi yang baik ya, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kalau di Buleleng memang sudah rakyatnya sudah makmur kalau memang betul-betul dia mencermati, menikmati apa yang sudah dia miliki gitu. Jangan berpikir yang lain-lain itu ya, sudah di luar kemampuan janganlah kita. Jadi manfaatkan kemampuan yang sudah ada, hasil yang sudah kita dapatkan itu kita syukuri, sehingga kita akan merasa damai, tenang, menikmati apa yang menjadi keinginan kita dalam kehidupan ini. Kemudian Pak Maliase, betul sekali. Jadi terima ngalening yadnya ini adalah harus ada satu kesatuan gitu. Jadi ketiganya ini harus kompak, ya. Seperti tadi saya sudah sampaikan, jangan sampai di tengah jalan ada masukan-masukan lain yang sudah menjadi kesepakatan itu menjadi berubah. Jangan sampai seperti itu. Jadi itu akan menghambat suatu proses kegiatan yang tidak kita inginkan. Jadi supaya lancar, fungsikan, manfaatkan, laksanakanlah yang sudah menjadi hasil paruman atau disebut dengan praram itu sendiri dari ketiga unsur tersebut. Jadi intinya di sini ketiganya ini untuk menyatukan pikiran, ya. Kemudian Pak Sume, mana yang paling penting di antara ketiga tersebut? Jadi seperti saya sampaikan, ketiga-tiganya penting. Karena ini harus menyatukan pikiran, ya, harus menyatukan pendapat seperti apa. Ya, ya, sudah tentu harus sepakat melaksanakan apa yang sudah diputuskan. Kalau di desa disebut dengan prarem. Ya, kalau sudah itu merupakan prarem, ya itulah yang kita laksanakan, jangan di luar daripada itu. Kemudian tempat, satu tempat dengan tempat yang lain kan berbeda-beda. Memang setiap masyarakat kita di desa adat itu memang berbeda-beda. Termasuk bunyi awig-awignya juga berbeda-beda, aturan yang ada. Sehingga untuk menghindari jangan sampai terjadinya ada kekurangan, kekeliruan yang terjadi, makanya pedomanilah apa yang sudah menjadi kesepakatan. Ya, memang kurang-kurangnya daripada upekare misalnya, jadi sarati Banten misalnya, jadi membuat Banten kan namanya kita manusia, kadang-kadang ada saja yang kurang. Jadi kesempurnaannya itu memang sulit sekali kita mencari, ada saja. Kadang-kadang misalnya dalam melaksanakan pengersihan, pebersihan gitu, misalnya, ya, sering tukang itu kelupaan, kelungannya sapin gitu misalnya, ya, kelungannya sapin itu. Nah ini biar tidak terlalu banyak problem, persoalan yang muncul, jadi sadake ataupun pemuput ataupun pemangku ini harus sabar gitu, ya, jangan marah-marah deh. Kalau seorang rohaniawan marah-marah itu sudah melanggar sesane namanya, ya, di luar daripada ketentuan. Itu harus sabar, beritahukan syaratnya dengan baik, ya, tolong disiapkan ini dulu sebelum saya melaksanakan tugas gitu. Sebelum kita kalau ide itu adalah muput, kalau pemangku ngawu kasang yadnya, ya kan dia, jadi sebagai atau ngantep yadnya itu sebelum dia melaksanakan itu harus dicek dulu. Makanya pemangku duduk di tempat jagi ngawu kasang yadnya harus koordinasi dulu dengan sarati Banten, bertanya dulu persiapannya apa yang akan dilaksanakan, udah lengkap pun jangkep napi durung gitu. Kalau udah jangkep baru dilaksanakan. Kalau belum, ya penuhi dulu semuanya itu baru mulai. Biar tidak di tengah jalan baru bertanya, ini kok kurang gininya enggak ada, kok listnya enggak ada, gimana ini bisa jalan gitu bisa. Jangan sampai seperti itu. Lebih awal lah harus dipersiapkan. Nah, kirang-kirangnya daripada sarana yang dipersembahkan oleh apa? Sarati yang dibuat itu, ya, pemangku melakukan permakluman. Jadi nas pengampura ringi desang yang diwasa atau ide betare sane mlingiri sekirang-kirangnya puniki, ya ning wenten kirang niki wenten angin penebusan tindang antuk, ya satu pikiran yang baik, kemudian sarannya ada berbentuk sarana-sarana seperti bis bolong gitu misalnya, ya, jadi kekurangannya itulah dipakai untuk menutupi. Itu bahasa ya di dalam tradisi adat kita seperti itu. Nah itu, jadi ini harus, jadi bagaimana caranya yadnya ini biar lancar, biar tidak ada masalah. Kompak saja kita ke dalam, jangan saling menyalahkan. Ya, jadi pemangku nyalang sarati, kasihan nanti sarat ini sudah kerja berhari-hari, ya, karena kesalahan sedikit itu akan menimbulkan persoalan baru.
0: Baik, satu penelpon lagi kami sapa. Halo Om Swastiastu, selamat pagi.
4: Om Swastiastu, selamat pagi. Mbak Irna, sekarang Pak Nara sumber nih kayaknya titik dari Jakarta. Dia tanggai rayu, salam rayu nih kan, Pak Nara sumber nih. Baca nih ke penambah terang tentang peranan Manggalayatnya nih ke Januanda, wendernya Trio Manggalayatnya nih ke yang memang sekali wau Pak Mariarsa pun gendan yang harus dipersatukan nih ke biar mana baca upat kenan acara upacara dilaksanakan di pura. Jadi lengkapnya juga sudah adanya purana dengan kalau memang sudah di dalam pura atau napi persatuan nike untuk yang mengadakan upacara sudah ada purana lengkap nike kita yang ada atau berapa ada pelini, kapan upacara yang akan dilaksanakan, upacaranya tingkatnya apa, madya apa tiga apa madya napi udah menjadi di sana sudah purana yang punya kendala tugas kita, jadi upacara yang akan dilaksanakan pasti dengan baik. kalau memang sudah ada yang menyusun dengan dan yang sudah ada yang mengerjakan tingkatnya apa apa apa perlinge jadi tukang bantan, apakah bisa akan gampang akan menyusun bantan berapa buat bantan, kalau perlingenya sekian berapa bantannya, berapa jatinya, berapa tipatnya dengan dan jadi seperti cara seperti ada caruban ke jadi lengkap yang cari membuat bantan ke membuat caruban berapa kalau memang sudah pringgenya lengkap, berapa ada pringge, kapan upacaranya, kan? Jadi sudah adanya purana lengkap kan upacara akan terlaksana dengan ya, dengan becik, dengan rahayu lancar upacara margi dengan nika tiang udara kan nika mantan pak narasumber dengan pina suksema santi rahayu raja ngirik
1: santi om.
0: Mungkin langsung ditanggapi sekaligus closing statement Ampura Bapak karena waktu juga. Oh, satu penelpon lagi boleh nih, Ki?
1: Iya, terus.
0: Iya, kita sapa namun sebagai penelpon terakhir. Om Swastiastu Rahajang Semang.
5: Om Swastiastu.
0: Nggih, Swastiastu Bapak Sir niki.
5: Yang saking amblang niki. Yang berada mengenai upacara. Ya, seperti apa yang disampaikan oleh negara sumber tadi, sudah banyak dari pembicara-pembicara terdahulu memberikan saran, pendapat, itu memang wajar. Nah, di dalam pelaksanaan upacara ini harus diikuti dengan hati yang betul-betul jernih. Hati yang jernih. Memang di masing-masing desa, pelaksanaan upacara itu sedikit berbeda, tapi tujuannya sama, yaitu mohon kepada itu sang widiwaso, tujuan kita bersama adalah mohon keselamatan kerayuan ring angga sari dan malam. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Yang ini bantu para usanti,
0: Om Santi. Gak durus Pak, sekaligus sebagai closing statement
1: Terima kasih kepada Bu Janura dan Bapak yang dari Tamblang ya. Dari Tamblang itu terkait dengan pelaksanaan iki tentang terima ngalah ning yadnya. Seperti tadi kami sudah sampaikan itu yang disebut terima ngalah ning yadnya itu ada tiga. Sang Anukangi pertama, kedua Sang Yajemane, ketiga Sang Sadake gitu ya. Terutama yang dimaksud dengan Sang Anukangi ini ada lima ya, ada lima yang kita sebutkan di sini adalah disebut dengan Pancegere. Yang pertama adalah tukang banten atau ya kita biasa sebut dengan Serati Banten. Nah itu jadi beliau melaksanakan sudharma harus mohon tuntunan dari Sang Yang Tapini. Dan ya, kemudian yang kedua tukang bangunan tadi yang kami sebutkan membuat bangunan sementara sifatnya ya, jadi sanggar banten, kemudian sanggar surya, sanggar cucuk dan sebagainya, itu mohon tuntunan kepada ide betare atau sang yang wiswa karma. Nah, ini jadi kita mohon tuntunan. Kemudian yang ketiga itu tukang hebat membuat sate, olahan caru gitu ya, dengan tuntunan ide, jadi beliau sebagai Sang Yang Dharma Caruban itu. Mungkin di masyarakat belum dikenal bahasa niki. Ya banyak niki hanya dikenal Sarati aja niki ya. Jadi Sarati Sang Yang Tapini itu sana. Kemudian tukang tulis itu membuat rerajahan payo, rerajahan di kukusan, tempeh, ngiu dan lain sebagainya sebagai sarana perengge di pura ya, kalau ini tentang piodalan ya di pura itu kita mohon tuntunan kepada Sang Yang Haji Saraswati. Nah, kemudian yang melaksanakan kegiatan untuk kesenian ini ya, pesantian ya, kemudian tari-tarian dan lain sebagainya itu mohon tuntunan kepada Sang Yang Gurnite. Itulah yang disebut dengan Pancegere. Jadi semeton sarang sami umat Hindu sedharma. Jadi ini jelas sudah dituliskan di sana di dalam kitab eksistensi sadake, kalau ingin baca itu ada ya, mungkin semeton terutama kepada Sarati Banten ya, ataupun Manggala Desa, desa adat itu yang melaksanakan Sudarma ini, kalau ingin melakukan yadnya dengan baik, baik sekali itu yang sudah ada purana asungkare, lancar semua kegiatannya, tapi yang belum mungkin bisa direka-reka, direncanakan untuk menyusunnya kembali, sehingga setiap ada kegiatan upacara apapun bentuknya itu akan dapat berjalan dengan lancar, karena sudah tinggal mengikuti, mempedomani ya, untuk menyempurnakan segala bentuk kegiatan yang ada, sehingga harapan kita yahnya kita dapat berjalan yang disebut dengan satu.

0: dari Studio Pro 1. Inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Mana nanti di ajaran baru ini kami tetap mendistribusikan baik dari segi makanan atau penyajiannya itu pakaian tetap siap santap.
2: Ini juga untuk mengukur siapa sesungguhnya yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan, termasuk yang masuk di desil 1 sampai desil 10.

Selamat pagi pendengar, itulah berita utama Warta Pagi edisi Senin 13 Juli 2026. Di samping berita-berita penting lainnya hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Irnawati Giri, inilah berita selengkapnya.

0: Mendengar program Makan Bergizi Gratis MBG di Kabupaten Buleleng dipastikan kembali berjalan seiring dimulainya tahun ajaran baru. Badan Gizi Nasional telah mematangkan kesiapan SPPG dan distribusi agar layanan berlangsung optimal.
1: Baik itu pendistribusian ataupun persiapan yang lainnya itu hampir sama, belum ada perubahan yang signifikan.
2: Badan Gizi Nasional BGN memastikan program Makan Bergizi Gratis MBG di Kabupaten Buleleng siap kembali berjalan seiring dimulainya tahun ajaran baru. Berbagai persiapan dilakukan mulai dari pengecekan kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, penyegaran relawan serta simulasi penyajian makanan untuk memastikan distribusi berlangsung aman dan tepat sasaran. Koordinator Wilayah BGN Buleleng Rusdianto mengatakan mekanisme pelaksanaan MBG tahun ajaran baru tidak mengalami perubahan signifikan. Menu yang disalurkan tetap mengacu pada standar gizi seimbang yang terdiri atas protein hewani, protein nabati, karbohidrat, sayuran, dan buah sesuai kebutuhan penerima manfaat.
1: Program Makan Bergizi Gratis sesuai di Kabupaten Buleleng, saat ini memang kita masih selalu menunggu informasi terbaru terkait untuk operasional awal kembali di ajaran baru ini, yang mana secara mekanisme, baik itu pendistribusian ataupun persiapan yang lainnya itu hampir sama, belum ada perubahan yang signifikan, Ibu. Yang mana nanti di ajaran baru ini kami tetap mendistribusikan baik dari segi makanan atau penyajiannya, itu pakaian tetap siap santap, yang mana terdiri dari protein, protein hewani, nabati, karbohidrat, dan serat juga.
2: Selain melakukan persiapan operasional, PGN juga melakukan evaluasi pelaksanaan program selama 6 bulan terakhir sebagai dasar penyempurnaan layanan. Evaluasi tersebut menunjukkan program MBG memberikan manfaat dalam mendukung pemenuhan gizi peserta didik sekaligus membentuk kebiasaan mengonsumsi makanan bergizi di lingkungan sekolah.
1: Program Makan Bergizi Gratis ini adalah bentuk investasi jangka panjang untuk membentuk generasi penerus bangsa ataupun SDM Indonesia di 2045 ini, yang memang secara tantangan kita salah satu intervensi yang bisa dilakukan dengan salah satunya dengan memberikan asupan gizi yang baik untuk siswa, sehingga memang secara pembentukan fisik itu dari mereka siap nanti menghadapi tantangan Indonesia kedepannya.
2: Saat ini terdapat 38 SPPG yang telah beroperasi di Kabupaten Buleleng dengan cakupan layanan sekitar 54% dari total sasaran penerima manfaat. BGN menargetkan jumlah penerima manfaat akan terus bertambah secara bertahap seiring penambahan kapasitas layanan sehingga program Makan Bergizi Gratis dapat menjangkau seluruh sasaran di Kabupaten Buleleng. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Buleleng menargetkan pengelolaan sampah berbasis sumber diperluas ke seluruh desa melalui penguatan bank sampah guna mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pemrosesan akhir.
3: Jadi kita mau ketok tularkan sehingga, jadi BPD sudah siap untuk kerjasama aplikasi ini sehingga nanti betul-betul sampah-sampah yang sudah dipilah.
4: Pemerintah Kabupaten Buleleng menargetkan pengelolaan sampah berbasis sumber diperluas ke seluruh desa melalui penguatan bank sampah untuk mengurangi volume sampah ke TPA. Bupati Buleleng Nyoman Sucirno mengatakan keberhasilan program di Banyuning Selatan akan menjadi percontohan bagi desa-desa lain agar pengelolaan sampah dapat diterapkan secara merata. Pemerintah juga menggandeng perbankan melalui sistem aplikasi yang mendukung pengelolaan bank sampah sekaligus memberikan nilai ekonomi bagi sampah yang telah dipilah.
3: Jadi kita mau ketok tularkan sehingga, jadi BPD sudah siap untuk kerjasama aplikasi ini sehingga nanti betul-betul sampah-sampah yang sudah dipilah di pengelolaan sampah berbasis sumber dari rumah tangga, dari desa itu bisa terkelola. Jadi masing-masing dari bank sampah yang dimiliki.
4: Bupati Sucidro mengatakan pengelolaan sampah harus dimulai dari rumah tangga melalui kebiasaan memilah sampah sebelum disalurkan ke bank sampah. Menurutnya pemerintah akan terus mengedukasi masyarakat agar perubahan pola pikir dalam pengelolaan sampah dapat terwujud dan volume sampah di TPA terus berkurang.
3: Masih ada masyarakat yang sudah tidak disiplin, yang masih diam-diam membuang sampahnya itu yang belum memilah. Tapi kita terus edukasi. Kita memang merubah mindset itu perlu waktu. Perlu waktu merubah mindset masyarakat. supaya mereka tidak lagi membuang sembarangan, dan perda itu kita akan terapkan nanti.
4: Pemerintah Kabupaten Buleleng terus memperkuat gerakan kebersihan bersama perangkat daerah, TNI, Polri, dan masyarakat sebagai bagian dari upaya mendukung pengelolaan sampah berbasis sumber. Bupati Nyoman Sucidro mengajak masyarakat menjadikan pemilahan sampah dari rumah tangga sebagai tanggung jawab bersama untuk mewujudkan lingkungan yang bersih. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Pemkab Buleleng mempercepat pendataan digitalisasi perlindungan sosial Perlinsos sebagai bagian dari pilot project nasional di Bali. Seluruh kepala keluarga ditargetkan telah terdata dalam sistem digital paling lambat 31 Juli 2026.
5: Dan ini juga untuk mengukur siapa sesungguhnya yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan.
2: Pemerintah Kabupaten Buleleng mempercepat pendataan digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos sebagai bagian dari program nasional. Sebagai daerah percontohan di Bali, Buleleng menargetkan seluruh kepala keluarga telah terinput dalam sistem paling lambat 31 Juli 2026. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng Gede Suyase mengatakan percepatan pendataan dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial benar-benar tepat sasaran. Data yang dihimpun akan menjadi dasar dalam menentukan masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan sosial, khususnya kelompok desil 1 hingga desil 5.
5: Karena Bali menjadi piloting project masuk Buleleng, maka kita diharapkan 31 Juli ini seluruh KK di Bali, di Buleleng, itu sudah terinput di dalam sistem digitalisasi Perlinsos. Dan ini juga untuk mengukur siapa sesungguhnya yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan, termasuk yang masuk di desil 1 sampai desil 10, khusus yang mendapat bantuan di desil 1 sampai desil 5.
2: Untuk mempercepat proses pendataan, seluruh aparatur sipil negara atau ASN diminta melakukan input data secara mandiri melalui identitas kependudukan digital atau IKD. Selain itu, sekitar 970 ASN akan ditugaskan sebagai agen Perlinsos yang mendampingi masyarakat dalam proses penginputan data di lingkungan masing-masing. Sekda juga mengajak seluruh ASN membantu keluarga, tetangga maupun masyarakat sekitar yang mengalami kesulitan mengakses sistem digital. Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat capaian target pendataan sekaligus memastikan tidak ada warga yang memenuhi syarat terlewat dalam proses verifikasi. Menurut Gede Suyase, proses pendataan cukup dilakukan dengan memasukkan nomor induk kependudukan atau NIK yang telah terintegrasi dengan berbagai basis data pemerintah. Sistem akan menampilkan informasi yang diperlukan secara otomatis sehingga proses verifikasi setiap kepala keluarga hanya memerlukan waktu sekitar 3 hingga 5 menit.
5: Kalau inputnya kan cuma tinggal NIK saja. Begitu dimasukkan data NIK, seluruh data dirinya sudah ada. NIK sekarang kan sudah terakses. Ya, ini berbasis NIK. Tinggal menginput memasukkan NIK saja. Makanya waktunya 3 sampai 5 menit per kakak. Tidak lama. Tidak menginput asetnya, gajinya, enggak, tinggal masukkan NIK, terakses, ketahuan sudah, berapa pendapatannya, berapa punya sertifikat, sudah langsung ketahuan, karena NIK-nya sudah terakses ke jaringan lain.
2: Percepatan digitalisasi Perlinsos diharapkan menghasilkan basis data yang lebih akurat sebagai landasan penyaluran bantuan sosial secara tepat sasaran. Pemkab Buleleng juga terus melakukan koordinasi dan pendampingan agar target penyelesaian pendataan seluruh kepala keluarga dapat tercapai sesuai jadwal. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
6: Anda masih mengikuti Warta Pagi RRI Singaraja. RRI, Radio Publik Milik Bangsa.
7: 3. Persatuan Indonesia. 4. Oka, apalagi sila keempat Pancasila?
8: Yang kau dulu tanya saya, saya lagi mendownload hari ini lagu dangdut terbaru.
7: Apakah itu, Kak? Lagu dangdut terus kau urus? Kasih topi dulu saya itu sila keempat.
8: Sila keempat itu? Sana kau dulu. Belum selesai ini saya mendownload.
7: Bilang saja, Kak, kalau kau tidak hafal itu Pancasila.
8: Bisanya itu saya tidak hafal, kasihan. Hanya saya lupa.
7: Sama gitu, Kak. Kau cerdas, hanya kau kurang pintar.
9: Pancasila adalah sarana pemersatu bangsa. Pancasila butuh tindakan nyata dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

0: Berita selanjutnya. Pesta kesenian Bali ke-48 resmi ditutup dengan mencatat rekor lebih dari 1,8 juta pengunjung selama sebulan pelaksanaan. Selain menjadi ajang pelestarian seni dan budaya, PKB 2026 juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat serta berlangsung aman dan tertib berkat dukungan aparat keamanan dan pecalang.
1: Untuk pengunjung dari awal dimulainya sampai hari ini.
2: Pesta Kesenian Bali atau PKB 48 tahun 2026 resmi ditutup Gubernur Bali Wayan Koster di Taman Budaya Art Center Denpasar Sabtu malam. Selama penyelenggaraan 13 Juni hingga 11 Juli 2026, festival seni terbesar di Pulau Dewata tersebut mencatat total kunjungan sebanyak 1.822.857 orang, meningkat lebih dari 200 ribu pengunjung dibandingkan tahun sebelumnya. Selain lonjakan jumlah pengunjung, PKB 2026 juga mencatat peningkatan partisipasi seniman dan kelompok seni, sebanyak 673 lembaga atau sanggar seni serta 20.929 seniman menampilkan 879 karya seni sekaligus mendorong perputaran ekonomi masyarakat melalui transaksi 5 miliar rupiah dari 75 UMKM dan omset 11,3 miliar rupiah dari 124 IKM kerajinan. Pecalang Desa Adat Merdeka Inyoman Cangker mengatakan selama pelaksanaan PKB suasana berlangsung aman, tertib dan mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat.
1: Untuk pengunjung dari awal dimulainya sampai hari ini malam akan diadakan penutupan. Pengunjung sama seperti tahun yang lalu cukup ramai, dan kalau untuk yang sendiri antusias Wisata Bali luar biasa untuk PKB yang ke-48 ini. Harapannya untuk kelanjutannya PKB yang untuk tahun yang akan datang tetap dilaksanakan selama satu bulan.
2: Usai sebulan berlangsung, pemerintah Provinsi Bali akan melanjutkan penyelenggaraan Festival Seni Bali Jani 2026 sebagai ruang bagi seni modern. Cangker juga menyampaikan pengamanan selama PKB dilakukan melalui patroli rutin bersama Satpol PP, kepolisian, dan petugas keamanan lainnya, serta tidak ditemukan insiden menonjol selama pelaksanaan kegiatan.
1: Kalau soal keamanan, tetap berjalan seperti biasa. Kami dari pecalang kan biasa kami akan giat patroli rutin bersama dengan seksi keamanan lainnya, Pol PP, kepolisian, lagi termasuk security yang ada di areal asentet. Insiden kalau yang menonjol tidak pernah. Kehilangan itu dah pasti dah, kalau kehilangan kehilangan anak, tinggalan dompet, biasa.
2: Pemerintah Provinsi Bali berharap rangkaian festival seni ini terus menjadi ruang pelestarian budaya sekaligus menggerakkan ekonomi kreatif masyarakat. Setelah penutupan PKB Festival Seni Bali Jani 2026 resmi dimulai, sementara PKB 2027 telah disiapkan dengan tema Wanakerti Hutan Penyangga Kehidupan. RRI Singaraja Tika Utami melaporkan.
0: Pelaku usaha kerajinan lokal memanfaatkan Pesta Kesenian Bali atau PKB 2026 sebagai sarana memperluas pasar sekaligus memperkenalkan produk khas Bali kepada wisatawan domestik maupun mancanegara. Beragam produk kreatif seperti kipas kayu lukis, pembatas buku hingga pisau tradisional mendapat perhatian pengunjung selama pameran berlangsung. Kembali Tika melaporkan.
3: Ada dari luar Bali, ada lokalan.
4: Bagus kalau PKB-nya bagus, ya. Omsetnya ya.
2: Pesta Kesenian Bali tidak hanya menjadi ruang pelestarian seni dan budaya, tetapi juga membuka peluang promosi bagi pelaku UMKM. Salah satunya adalah stan kerajinan kipas kayu dan pembatas buku yang menawarkan produk berbahan kayu mahoni, cendana, hingga lemanu dengan teknik produksi mulai dari cetak digital hingga lukis tangan. Produk tersebut dipasarkan mulai puluhan ribu rupiah hingga mencapai 1,5 juta rupiah untuk pesanan khusus. Menurut penjaga stan Liana, selain dipasarkan melalui PKB, produk tersebut juga dijual secara daring dan rutin mengikuti pameran Bali Bangkit dengan pembeli berasal dari Bali, luar daerah hingga wisatawan mancanegara.
3: Kalau biasanya sih di online, terus juga ada di pameran Bali Bangkitnya setiap harinya. Ada dari luar Bali, ada lokalan, ada juga seperti bule-bule juga itu. Banyak sih orang luar sama bule.
2: Sementara itu, pengrajin pisau tradisional Ketut Jaya juga memanfaatkan PKB sebagai etalase produk warisan keluarga yang telah ditekuni secara turun-temurun. Berbagai jenis pisau, alat upacara, hingga perlengkapan pertanian diproduksi menggunakan beragam material seperti baja, kuningan, dan kayu dengan harga mulai Rp25.000 hingga Rp1.6 juta tergantung bahan, ukuran, dan tingkat ukiran. Selain menjual produk baru, perajin juga menerima jasa perbaikan dan penajaman pisau.
4: Bagus kalau PKB-nya bagus. Ya, omsetnya ya tergantung ini sekarang tamunya. Ya, rame. Banyak tamu kunjungannya, mungkin 75% belanja. Ini pisau ini. Ya, ini kan pisau ibu-ibu untuk metuasan, menjahitan, ya kan. Kalau orang Bali itu bikin gini, dia perlengkapan upacara. Ya, ya harapannya semoga biar tambah ramai aja. Ada di Pasar Beringkit ada, tidak bisa online, langsung.
2: Keikutsertaan para pelaku UMKM dalam PKB diharapkan mampu memperluas jangkauan pemasaran produk kerajinan Bali, sekaligus meningkatkan nilai ekonomi industri kreatif berbasis budaya. Tingginya antusiasme pengunjung menjadi peluang bagi para perajin untuk memperkenalkan karya lokal kepada pasar yang lebih luas, baik nasional maupun internasional. RRI Singaraja, Tika Utami melaporkan.
0: Pendengar, BNNK Buleleng memperkuat program Ananda Bersinar dengan mengintensifkan edukasi bahaya narkotika sejak usia dini hingga ke desa-desa sebagai langkah melindungi generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkotika.
5: Mulai dari desa-desa, di mana kami turun sampai dengan ke desa.
6: Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Buleleng terus memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui program Ananda Bersinar atau Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari anak. Program ini menitikberatkan pada edukasi usia dini agar generasi muda memahami bahaya narkotika dan mampu menjadi benteng pertama dalam pencegahannya. Kepala BNNK Buleleng Komang Yuda Murdianto menjelaskan, program Ananda Bersinar merupakan tindak lanjut dari arahan Kepala BNN RI untuk memperkuat gerakan nasional pemberantasan narkotika. Melalui program ini, pencegahan tidak hanya dilakukan di tingkat kota, tetapi juga menjangkau desa-desa agar masyarakat semakin memahami bahaya narkotika.
5: Mulai dari desa-desa, di mana kami turun sampai dengan ke desa-desa. Jadi aksi nasional anti narkotika ini dimulai dari anak. Makanya karena itu kita di program yang terbaru ini, Ananda, aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak, itu adalah menjaga generasi muda kita untuk mengetahui dan mengenal apa itu narkotika. Dampaknya, efeknya, pengaruh ke depannya yang merusak generasi bangsa.
6: Menurutnya penyalahgunaan narkotika masih menjadi ancaman serius bagi generasi muda, termasuk di wilayah Buleleng. Berdasarkan data dan perhitungan prevalensi yang ada, jumlah masyarakat yang terpapar narkotika masih cukup tinggi, sehingga upaya pencegahan harus terus dilakukan secara berkelanjutan. Meski demikian, dari sisi penindakan terhadap jaringan pengedar, situasi mulai menunjukkan perkembangan positif. Hal ini tidak lepas dari kerjasama yang erat antara BNNK Buleleng dengan Polres Buleleng dalam menekan peredaran narkotika di wilayah tersebut.
5: Banyak sekali pecandu-pecandu narkotika yang ada terutama di wilayah Singaraja Buleleng ini yang terpapar perihal narkotika. Ini banyak sekali, Bu. Kalau memang kita lihat ini dari perhitungan dan prevalensi yang digunakan di wilayah Singaraja Buleleng ini, kalau dibilang meningkat, bisa dibilang meningkat, tapi signifikan atau enggaknya itu sekarang kalau dari bandar mungkin sudah menurun, berkurang, karena kerjasama kita yang erat dengan Polres Buleleng, di mana komitmen kuat untuk memberantas narkotika itu sendiri.
6: Melalui program Ananda Bersinar, BNNK Buleleng juga secara rutin melakukan sosialisasi dan edukasi tentang bahaya narkotika di berbagai jenjang pendidikan. Kegiatan ini bahkan dimulai dari anak usia dini seperti PAUD, TK hingga sekolah dasar dan menengah agar pemahaman tentang bahaya narkotika dapat tertanam sejak awal. Selain itu, peran keluarga, guru, dan masyarakat juga dinilai sangat penting dalam mendukung keberhasilan program ini. Dengan kolaborasi semua pihak, diharapkan generasi muda di Buleleng dapat tumbuh menjadi generasi yang sehat, berprestasi, dan bebas dari ancaman narkotika. Reporter Skuasa Brata Winangun melaporkan.
0: Sementara itu, Polres Buleleng memperkuat pemberantasan peredaran narkotika dengan mengembangkan basis data tersangka dan jaringan guna membongkar sindikat narkoba yang lebih besar dan terorganisir.
6: Polres Buleleng terus memperkuat strategi pemberantasan peredaran gelap narkotika dengan mengembangkan basis data para tersangka dan jaringan yang berhasil diungkap. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memutus mata rantai peredaran narkoba hingga ke jaringan yang lebih besar dan terorganisir. Kapolres Buleleng AKBP Rusi Gusman menegaskan bahwa setiap pengungkapan kasus tidak berhenti pada proses penangkapan pelaku. Seluruh identitas tersangka beserta keterkaitan jaringannya akan dianalisis dan dimasukkan ke dalam basis data sebagai bahan pengembangan penyidikan.
7: Bahwa kami akan menambahkan daftar-daftar tersangka dan jaringan yang kami ungkap pada periode bulan Juni ini ke dalam database besar kami untuk kemudian nanti bisa mengungkap kasus-kasus peredaran narkoba yang lebih besar.
6: Kapolres menjelaskan setiap pengungkapan kasus merupakan bagian dari rangkaian penyelidikan yang saling berkaitan. Oleh karena itu, penyidik tidak hanya berfokus pada barang bukti dan pelaku yang diamankan, tetapi juga menelusuri alur distribusi, hubungan antar pelaku, hingga kemungkinan keterlibatan jaringan yang lebih luas. Langkah tersebut diharapkan mampu mempersempit ruang gerak sindikat narkotika. Selain mengoptimalkan pengembangan penyidikan, Polres Buleleng juga mengajak masyarakat untuk terus berperan aktif dalam memerangi peredaran narkoba. Reporter Swasa Brata Winangun melaporkan.
8: Demikian sajian Warta Pagi RRI Singaraja dari Studio Pro 1. Sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini. Bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Seismic gap adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan wilayah di dalam zona subduksi yang telah lama tidak mengalami gempa besar. Sejumlah ahli percaya bahwa wilayah-wilayah ini bisa menjadi titik pelepasan energi gempa berikutnya. Dalam konteks Indonesia, dua seismic gap yang paling signifikan adalah Megatrust Selat Sunda dan Megatrust Mentawai Siberut. Seismic gap Selat Sunda dan Mentawai Siberut memiliki sejarah panjang tanpa gempa besar sejak tahun 1757 dan 1797. Para ahli berpendapat bahwa energi yang terakumulasi dalam kedua wilayah ini berpotensi untuk dilepaskan sewaktu-waktu, menciptakan gempa besar dengan kekuatan yang bisa mencapai M8,7 hingga M8,9.
1: Satu RRI Singaraja.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bayu, kamu tahu nggak tempat kadar oksigen terbaik kedua di dunia setelah Laut Mati Yordania?
1: Apa ya? Paling juga masih di luar negeri.
0: Ih, enggak Bayu. Ini di Indonesia.
1: Oh ya? Di mana tuh?
0: Di Sumenep. Namanya Gili Iang atau Pulau Oksigen. Jadi Lembaga Penelitian Antariksa Nasional atau LAPAN pernah nih meneliti kualitas udara di pulau tersebut. Dan dari 17 titik yang diuji, kadar oksigen Gili Iang 20,9%. Artinya dalam volume 1 liter udara bebas terkandung 0,209 liter oksigen.
1: Emang berapa kadar oksigen normal untuk kebutuhan pernafasan?
0: Nah, antara 19,5 sampai 22,0%.
1: Kok bisa ya?
0: Karena ada sirkulasi udara di atas Gili Iang. Dan kalau malam hari nih ya, ada filterisasi udara karena bumi Gili Iang berongga.
1: Wah,
0: gitu.
1: Keren banget.
0: Ya iyalah, Indonesia gitu loh.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja. Pak, lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Sia Raja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang ya, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau ya.
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Eh, yuk kau.
0: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus, kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Eh, saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Laporan Prakiraan Cuaca kerjasama RRI Singaraja dengan BBMKG Wilayah 3 Denpasar.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, saatnya Anda ketahui perkiraan cuaca untuk hari ini dari BMKG Wilayah 3 Denpasar bersama Prakirawan Kade Pera. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Ya, silakan.
2: Pendengar RRI Denpasar, berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca Provinsi Bali berlaku 13 Juli 2026. Secara umum, cuaca di Provinsi Bali diperkirakan cerah berawan, suhu berkisar antara 19 hingga 31 derajat Celcius, dan arah angin secara dominan berhembus dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan yang dapat mencapai 37 km per jam. Masyarakat dihimbau untuk tetap mewaspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di perairan selatan Bali. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Terima kasih dan selamat bertugas kembali.
0: Demikianlah laporan perakiraan cuaca kerjasama RRI Singaraja dengan BBMKG Wilayah 3 Denpasar.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Hey babe, good luck and food.

0: Pak, itu mandi apa buang-buang air? Kalau baknya udah penuh, boknya dimatiin loh kerannya.
1: Iya, Bu.
2: Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa. Pro 1 RRI Singaraja.

Sabar itu bukan tentang seberapa lama kita harus menunggu, atau seberapa kuat kita saat masalah datang, atau seberapa hebat kita mampu menanggung ujian kehidupan. Sesungguhnya, sabar adalah ketika kita bisa menerima kehadiran setiap masalah yang datang tanpa disertai ledakan emosi dan kehilangan kendali diri. Karena sabar itu adalah tentang bagaimana reaksi dan sikap kita saat harus menghadapi dan menyelesaikan setiap masalah yang ada tanpa harus menyalahkan diri sendiri, orang lain, dan juga kehidupan ini. Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

Pendengar Persatu dari Singaraja, aktivitas di kawasan sekolah akan kembali meningkat. Nah, tepatnya hari ini ya, seiring dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027. Mobilitas kendaraan yang tinggi berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak-anak. Untuk itulah, menanggapi kondisi tersebut, pemerintah telah menerapkan zona selamat sekolah atau ZOSS di berbagai ruas jalan. Upaya tersebut bertujuan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi para pelajar. Zona selamat sekolah merupakan bagian dari manajemen dan rekayasa lalu lintas sekitar sekolah, dan kawasan tersebut dilengkapi rambu marka jalan khusus serta pembatasan kecepatan kendaraan. Tujuan dari ZOS atau enggak ZOSS ini adalah memberikan prioritas keselamatan, keamanan, dan kenyamanan bagi pejalan kaki. Dan fasilitas ini ya terutama diperuntukkan bagi peserta didik saat berangkat maupun pulang sekolah. Kawasan ZOS sendiri ya, ZOSS mudah dikenali melalui sejumlah fasilitas yang telah disediakan. Seluruh fasilitas tersebut berfungsi meningkatkan keselamatan pengguna jalan di sekitar sekolah. Fasilitas tersebut meliputi marka jalan berwarna merah sebagai penanda utama kawasan ZOSS. Selain itu tersedia zebra cross sebagai fasilitas penyeberangan bagi pejalan kaki. ZOSS juga dilengkapi dengan marka zigzag kuning yang menandakan larangan parkir. Marka tersebut menjaga pandangan pengemudi maupun penyeberang tidak terhalang kendaraan. Dan kawasan sekolah juga dilengkapi rambu batas kecepatan maksimum, yaitu 30 km per jam. Selain itu juga terdapat pita penggaduh atau rainbow strips agar pengemudi mengurangi kecepatan. Nah, dasar hukum dari penerapan ZOSS ini adalah penerapannya merupakan bagian dari penyelenggaraan manajemen lalu lintas. Pelaksanaannya memiliki dasar hukum serta pedoman teknis yang jelas. Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan menjadi dasar utamanya. Dalam pasal 131 yang menjamin hak pejalan kaki memperoleh fasilitas pendukung termasuk tempat penyeberangan. Sementara pasal 106 ayat 2 itu mewajibkan setiap pengemudi mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Ketentuan tersebutlah yang menjadi dasar penegakan hukum di kawasan ZOSS. Jadi pedoman teknis ZOSS ini diatur melalui peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat nomor SK.382/AJ.403/DRJD.2018 ya. Jadi aturan itu menjadi acuan pemerintah daerah dalam menyediakan ZOSS. Okay. Semoga dengan adanya seperti ini hari-hari pelajar atau anak didik dimanapun berada merasa aman dan nyaman ya, ketika memang sudah mulai disibukkan dengan masuk sekolah karena libur telah usai.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesia, cintailah produk dalam negeri.
3: Pro 1.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, ntar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mendorong transformasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten agar menjadi etalase Indonesia dengan menonjolkan identitas budaya nasional sekaligus meningkatkan kualitas layanan. Nah, langkah itu diharapkan mampu membawa bandara utama Indonesia tersebut masuk jajaran 10 bandara terbaik pada dunia ya, pada tahun 2029. Nah, sebelumnya Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono yang menegaskan bahwa transformasi Bandara Soekarno-Hatta harus dipercepat agar mampu masuk 10 besar bandara terbaik dunia pada tahun 2029 sekaligus diikuti penguatan aksesibilitas menuju kawasan bandara. Nah, saat ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta berada di peringkat kedua-dua dalam daftar World's Top 100 Airports 2026 versi Skytrax. Informasi ini saya kutip dari media radio berita online terpercaya rri.co.id.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

ya, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol.

Anda kata kesusu yang sering kita gunakan dalam percakapan sehari-hari kini telah resmi masuk Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kesusu berarti terburu-buru atau tergesa-gesa. Masuknya kata ini menjadi bukti bahwa bahasa Indonesia terus berkembang mengikuti kebiasaan masyarakat. Namun,

0: Raja.
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dengan ini, semoga pelayanan atau pembiayaan pelayanan kesehatan bisa